0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama?" Beliau menjawab, "Ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول يا شيخ، هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan, apakah seorang hamba musayyir tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyir, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyir, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Rawahu Al-Bukhari.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa pagi hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesi kedua dari kajian ilmiah yang rutin dari bahasan ilmu parenting disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullahu Ta'ala dari bahasan buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita akan simak dan ikuti bersama materi dari bahasan pentingnya menanamkan akidah sejak dini. Bagaimanakah penjelasannya akan kita ikuti dan simak bersama. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan segenap umat ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Ya, kita masih pada metode pembelajaran dari bab pertama, yaitu menanamkan penanaman akidah semenjak dini. Kita sampai pada pembahasan berkaitan dengan hadis Abdullah bin Abbas, yaitu pelajaran-pelajaran yang disampaikan Nabi kepadanya. Ya, ini adalah salah satu perkara yang penting untuk dilakukan oleh orang tua, pendidik, yaitu menanamkan akidah semenjak dini. Khususnya hal-hal yang sangat mendasar, ya, ya akidah yang itu berkaitan dengan kehidupan ataupun perilaku sehari-hari, ya misalnya merokobah, kemudian senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, ya, kemudian menerima takdir, itu adalah hal-hal yang kita alami sehari-hari yang perlu pondasi akidah yang kuat, ya. Nah, karena kita ya tidak lepas dari hawa nafsu, maka perlu muraqabah, ya, menjaga Allah, Allah menjaga kita, ya, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita akan dapat cobaan, ujian, musibah, kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wa idza sa'alta fas'alillah, ini harus tanamkan sejak ya dini, sejak kecil, ya. Kemudian dalam kehidupan, ya, kenyataan sehari-hari, takdir itu enggak selamanya baik. Ada juga takdir yang buruk, ya, karena takdir kata Nabi ada dua, yaitu minabil qadari khairihi wa syarrihi, yang khair dan syar. Yaitu menanamkan pada anak, ya, kemampuan untuk menerima takdir, ya. Nah, itu perlu ditanamkan dari kecil, ya, bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak melakukan yang sia-sia, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha bijaksana, maha adil, ya. Semua terjadi atas keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Dan ini tentunya harus kita katakan ditanamkan dari kecil, ya. Nah, sehingga berbuah menjadi suatu amalan ataupun perbuatan, ya. Nah, karena ya pelajaran-pelajaran akidah ini kan sifatnya ilm, ya, ditanamkan. Tapi bukan sekedar ada di dalam hati, harus wujud dalam realita dan perbuatan, ya. Nah, disinilah ya perlunya penanaman ya sejak dini itu. Karena ada orang-orang yang ya selalu gagal dalam hal-hal seperti ini, ya, dia mudah mengikuti hawa nafsunya seolah-olah tidak ada yang mengawasinya, ya, mengumbar hawa nafsunya, ya, berlebihan di dalam mengikuti hawa nafsu. Ya, ada yang tidak mampu menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya, menjadi orang yang lemah, ya, mudah putus asa, ya, tidak tahu di mana tempat bersandar. Ya, siapa yang harus dia minta, ya, kepada siapa dia harus mengadu. Nah, yang ya di sana juga banyak orang-orang yang tidak siap untuk menerima takdir yang buruk. Orang manusia siap menerima takdir yang baik, tapi belum tentu siap untuk menerima takdir yang buruk. Nah, itulah tiga poin, ya, pelajaran yang disampaikan Nabi kepada Abdullah bin Abbas pada waktu itu ia masih kecil, ya, masih seorang anak, ya, masih bocah. Nah, jadi hal-hal semacam ini memang harus kita katakan dilatih, diajarkan dari kecil, ya. Nah, demikian. Jadi apabila keyakinan itu sudah tumbuh, maka ya seperti manusia, ya, yang sudah dibekali dengan bekal-bekal yang kuat dan cukup, ya, dia tinggal menjalaninya autopilot saja, yaitu ya mengalir. Tapi kalau tidak dia miliki itu dari kecil, ya, nggak ada, ya, setelah dia dewasa baru dia mulai menanamkan hal itu, nah, ini agak akan sulit, ya. Nah, demikian, karena ini berkaitan dengan amal hati yang teraplikasi, termanifestasi dalam perbuatan sehari-hari, ya. Nah, itu perlu kita katakan keselarasan antara akidah hati, ya, keyakinan dalam hati dengan tindakan aksi, yaitu apa yang dilakukan, ya. Nah, demikian, jadi sinkron, ya. Ada orang yang gak sinkron, dia punya keyakinan, kalau ditanya iman kepada takdir, iman katanya, ya. Apa itu iman kepada takdir? Mungkin dia bisa menjelaskannya secara ilmiah, berdasarkan ilmu, mungkin dia punya ilmunya, ya, tapi karena mungkin gak terlatih, ya, dia gak berdaya ketika harus menerima takdir yang buruk, ya. Dia tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia harus menerima takdir yang buruk. Nah, seperti itu, ya. Nah, maka ini harus diberikan kepada anak dari kecil. Dan tugas ini adalah tugas para pendidiknya, terutama orang tua, ya. Nah, jangan nunggu di sekolah, oh nanti diajarkan di sekolah. Ya, satu, belum tentu. Yang kedua, kalaupun diajarkan, tidak seperti pelajaran yang diajarkan atau yang dia terima dari rumah oleh orang tuanya, oleh pendidiknya, yaitu orang tuanya, ayah bundanya. Ya, pelajaran disampaikan oleh ayah bunda itu berbeda ya dengan pelajaran disampaikan oleh guru di sekolah. Banyak orang tua yang menunda pengajaran kepada anak-anaknya dengan asumsi, wah nanti diajarkan di sekolah. Ya memang mungkin akan diajarkan di sekolah, tapi tidak sama ya dengan pelajaran yang disampaikan atau pelajaran yang mereka dapatkan dari rumah. Ya, nah oleh pendidik utamanya yaitu ayah bundanya. Nah, dan hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak rumit ya. Tidak harus kita harus jadi ustadz dulu baru bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang sederhana seperti ini. Karena akidah Islam itu adalah akidah ummi, ya, artinya adalah akidah yang ya fitri. Ya tidak susah untuk dimengerti sebenarnya dan tidak susah juga untuk diajarkan. Ya, hal-hal yang simpel dan sederhana, bukan kita ajarkan hal-hal yang rumit ya, yang perlu kita ada ikhtilaf dalam, ada juga ikhtilaf di dalam akidah, cuma kan ya bukan itu yang harus kita sampaikan kepada anak, poin-poin penting ya. Nah, demikian. Jadi bukan alasan wah, ah saya bukan ustaz. Ya, saya bukan muallim, saya bukan guru, saya enggak tahu. Itu ketidakberdayaan namanya, itu ajas ya. Sebenarnya pelajaran-pelajaran akidah yang mendasar seperti ini enggak sulit ya untuk dipahami dan diajarkan kepada anak. Cuma kadang-kadang orang tua malas saja ya, atau karena alasan sibuk ya, atau ya dia punya anggapan seperti itu, wah itu kan nanti diajarkan di sekolah, jadi enggak perlu diajarkan di rumah. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi ya, belum tentu juga disampaikan di sekolah ya kalau disampaikan. Yang kedua, ya kalaupun disampaikan tidak sama bobotnya, muatannya ya, nilainya dengan apa yang mereka dapatkan dari rumah dari kedua orang tuanya. Karena kata-kata orang tua itu beda ya. Ya kita katakan kekuatannya kepada anak, kepada hati anak dibandingkan dengan kata-kata orang lain di luar sana, baik itu guru, ustadz atau siapapun itu. Hatta ya kita katakan dia dapatkan itu dari orang yang berilmu di luar sana, beda dengan apa yang dia dapatkan dari orang tuanya ya. Nah, jadi orang tua jangan kehilangan momentum itu ya. Maka dari dulu ya, para salaf juga, kalau kita baca biografi para ulama, mereka itu tumbuh ya dari rumah, dari orang tua yang memberikan dasar, warna dasar bagi mereka, baru mereka keluar. Dulu para ulama juga seperti itu semuanya. Mereka berangkat dari rumah, ya. Sudah dipersiapkan memang dari rumah. Kemudian, ya setelah ya mereka dianggap cukup memiliki modal, baru mereka berkelana, ya mengembara untuk mencari ilmu dari banyak orang, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, itulah waktu untuk mengembangkan diri. Tapi warna dasar harus tetap ada dan harus ya disiapkan dari rumah. Nah, demikian. Ya seperti pelajaran-pelajaran yang disampaikan Nabi tadi ya, itu kan sederhana sebenarnya ya. Nah, mungkin bisa kita sampaikan dengan cara yang lain ya kepada anak ya. Nah, mungkin di sela-sela obrolan kita, di sela-sela ya kita bersamanya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang ya, kita katakan salah satu yang perlu dilakukan dari metode pembelajaran ya. Kita lanjutkan ya, itu yang ke 5 ya, atau yang ke 6. Kita lanjutkan yang berikutnya ya. Ceritakan bahwa ya menanamkan keimanan kepada malaikat. Nah, ini juga penting untuk disampaikan kepada anak. Salah satu juga pokok-pokok iman ya yang harus diimani oleh setiap mukmin, yaitu beriman antum minabil malaikah, kamu beriman kepada malaikat. Dan ini juga harus tanamkan kepada anak ya, keyakinan akan adanya malaikat. bahwa mereka benar-benar ada makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, ya walaupun tidak kasat mata. Mereka adalah makhluk yang gaib, nggak bisa terlihat oleh mata tapi ada. Ya, ini juga sekaligus menanamkan keimanan kepada hal-hal gaib ya kepada anak. Ya, karena anak cenderung ya lebih percaya kepada apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat. Ya, untuk bisa menanamkan dalam hatinya ya bahwa yang tidak terlihat itu juga ada dan nyata dan dia bisa merasakannya. Nah, ini harus diberikan dari kecil ya. Ya, harus ditanamkan dari kecil ya. Nah, sesuai dengan pemahaman mereka ya. Nah, karena anak ya cenderung lebih percaya kepada apa yang nyata, yang ada di depannya, yang terlihat, yang disaksikan, yang enggak ada. Ya, logika berpikir mereka yang masih sangat kurang mengatakan yang enggak nampak itu enggak ada ya. Nah, seperti itu ya, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ya itu harus diberikan atau ditanamkan dari kecil keimanan kepada perkara gaib. Ya, termasuk diantaranya adalah keimanan kepada para malaikat, yang mana ini merupakan salah satu dari rukun iman. Ya, ya kalau ya sesuai dengan tingkatan usia mereka, nggak perlu juga secara detail ya dijelaskan. Ya, yang kita katakan yang bersentuhan langsung saja dengan kehidupan mereka, ya misalnya malaikat-malaikat yang menyertai kita, malaikat yang mencatat perbuatan amal perbuatan manusia, ya malaikat kan banyak ya. Nah, dengan berbagai macam tugas yang Allah berikan kepada mereka. Cuma ya kita ya untuk pelajaran dasar ya kita menjelaskan kepada mereka para malaikat yang mungkin ini bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, ya. Ya seperti tadi ya, malaikat yang mencatat amal, yang menyertai manusia, ya. Malaikat hafadzah, ya. Nah, malaikat-malaikat yang ada di majelis-majelis ilmu misalnya, ya. Sehingga ya diharapkan mereka bisa merasakan ya keberadaan malaikat ini ya, di samping keimanan yang ya sedikit demi sedikit ditanamkan ke dalam ya pikiran mereka atau benak mereka, dalam hati mereka ya. Nah, demikian. Maka dalam hal ini ya salah satu caranya adalah menceritakan bahwa malaikat ini adalah makhluk yang spesial. Kenapa berbeda? Karena dia diciptakan misalnya dari cahaya. Ya, mereka adalah tentara-tentara Allah ya, yang diberikan tugas sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang selalu dan senantiasa taat kepada Allah dan tidak mendurhakai Allah. Jumlah mereka sangat banyak ya. Nah, mereka bukan laki-laki dan bukan pula wanita ya. Mereka dapat menjelma, mereka makhluk yang berakal, mereka tidak memiliki hawa nafsu, mereka tidak perlu makan dan minum. Tugas mereka hanyalah menaati Allah Subhanahu wa taala ya, dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah perintahkan. Ya, ada nilai yang penting perlu ditanamkan di sini, yaitu mengenai kesadaran untuk ittiba. Ya, menanamkan kepada anak pentingnya untuk ittiba. Ya, mengambil pelajaran dari para malaikat. Malaikat itu ya tugas utamanya adalah ittiba, melakukan apa yang diperintahkan seperti yang diperintahkan. Ya, detil. Nah, ini yang ya bisa nilai yang bisa kita ajarkan kepada anak ya. Para malaikat-malaikat Allah ini bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tapi juga melaksanakan seperti yang diperintahkan. Ya, misalnya mungkin kita kasih contoh ya hujan turun ya. Ya, mungkin kita bisa sampaikan kepadanya, nah ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan hujan, yaitu malaikat Mikail ya. Nah, kemudian malaikat Mikail ini selalu taat ya, Allah perintahkan turunkan hujan, dia turunkan. Tapi bukan sekedar dia malaikat Mikail itu menurunkan hujan begitu, enggak. Ya, malaikat Mikail melaksanakan tugas itu seperti yang Allah kehendaki, ya, untuk menanamkan ittiba kepada anak. Jadi kalau Allah perintahkan, nah misalnya kita lihat ada hujan gerimis. Nah, ini Allah perintahkan kepada malaikat Mikail untuk menurunkan hujan, dan hujan yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan kepadanya hujan gerimis. Makanya hujan gerimis, bukan hujan lebat, ya. Nah, demikian. Nah, kadang-kadang mungkin ada hujan lebat, ya, wah ini enggak bisa keluar karena hujan, ya. Katakan, kenapa enggak hujan gerimis? Karena itulah yang Allah perintahkan kepada malaikat Mikail. Ya, ini momen hujan aja kita bisa ambil pelajaran, ya, kepada kita berikan kepada anak. Ya, mungkin kita inginkan hujan gerimis saja gitu, ya. Tapi yang turun hujan lebat, ya, sampai mungkin banjir karena saking lebatnya. Ya. Karena yang Allah perintahkan kepada malaikat Mikail itu bukan sekedar turunkan hujan. Ya, kalau perintahnya hanya sekedar turunkan hujan, ya nanti suka-suka malaikat Mikail, wah saya mau yang gerimis saja, wah hari ini saya mau yang lebat saja. Enggak, malaikat Mikail itu ittiba, ya, melaksanakan perintah seperti yang diperintahkan. Kalau perintahnya lebat, ya lebat. Kalau perintahnya gerimis, ya gerimis. Bukan hanya sekedar hujan, ya. Nah, demikian. Jadi ini untuk menanamkan kesadaran ittiba. Itulah kita katakan keistimewaan malaikat. Mereka selalu ittiba. Ya, nah ini bisa kita kasih contoh kepada mereka. Misalnya kita disuruh sholat. Ya, seperti malaikat, kita juga disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah itu salat. Lalu kita lakukan salat, apa sesuka kita mengerjakan salat? Enggak. Kita mengerjakan salat seperti yang Allah inginkan. Ya, seperti malaikat Mikail tadi. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat Mikail untuk turunkan hujan, malaikat Mikail bukan sembarangan menurunkan hujan. Malaikat Mikail menurunkan hujan seperti yang Allah inginkan. Apa hujan yang Allah inginkan? Hujan lebat. Maka Mikail pun menurunkan hujan lebat. Hujan rintik-rintik, gerimis, gerimis tipis-tipis. Nah, itulah yang diturunkan oleh Malaikat Mikail. Enggak akan menyalahi, ya, dan tidak berargumentasi dengan yang penting kan hujan. Ya enggak, bukan seperti itu, ya. Nah, ini bisa kita tanamkan kepada anak pentingnya untuk ittiba. Nah, jadi kita ini bukan hanya sekedar disuruh sholat lalu berkata yang penting kan sholat. Ya, banyak orang yang punya prinsip seperti itu, ya. Nah, jadi itu, ya, ya kita katakan salah satu, ya, pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari keimanan kepada para malaikat ini, ya. Nah, jadi keimanan yang ada korelasinya relate dengan kehidupan, ya, dan dengan kegiatan dan aktivitas kita di dunia, ya, misalnya ibadah tadi, ya, malaikat kan ibadah tapi bukan sembarangan ibadah, nah, begitu. Malaikat melaksanakan tugas tapi bukan sembarangan melaksanakan tugas, mereka melakukannya secara presisi, ya, begitu, ya, seperti yang Allah inginkan. Nah, maka kita diperintahkan juga untuk melakukan ibadah itu secara presisi, walaupun, ya, ya kita berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak akan meleset, ya, sangat presisi, ya, tidak akan meleset dari apa yang Allah perintahkan gitu. Tapi kalau kita, ya, disuruh sholat, kadang-kadang kan kita, ya, kita masih belajar, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita menuju presisi. Ya, kalau malaikat itu sudah otomatis presisi, dia enggak akan menyimpang gitu lah. Kalau kita yang masih menuju presisi dari amal-amal kita sehingga betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maka kita terus belajar. Ya, enggak usah, ya, kerjanya mengklaim, wah saya ini yang paling ittiba, ya belajar kalau mau betul-betul menjadi orang yang paling ittiba, ya. Nah, ini hanya koar-koar, saya ini adalah seorang muttabi, seorang yang mengikuti sunnah tapi enggak mau belajar, yang enggak ada semangat belajar, belajarnya juga asal-asalan begitu, ya. Nah, dari mana klaim itu bisa dibenarkan begitu? Ya, kita bukan malaikat yang melaksanakan perintah Allah itu sudah pasti presisinya. Kalau kita menuju, ya, nah itu yang harus kita sadari, ya. Nah, ini, ya, pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya. Nah, demikian. Nah, ceritakan juga tentang nama-nama malaikat, bahwa malaikat itu juga punya identitas, ya. Identitas itu perlu, ya. Malaikat itu punya nama. Malaikat yang keliling-keliling mencari majelis ilmu namanya sayyahun, ya. Malaikat yang menyertai manusia namanya hafadah, ya. Nah, malaikat yang menanyakan manusia di dalam kubur namanya mungkar dan nakir, ya. Nah, malaikat yang membawa wahyu kepada rasul dari utusan manusia namanya malaikat Jibril. Nah, seperti itu, ya. Malaikat-malaikat ini Allah berikan nama-nama pada mereka, ya. Nah, dan tugas-tugas yang mereka harus lakukan, ya. Nah, demikian, ya. Manusia juga seperti itu, ya. Ada identitas yang kita bawa, ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita, ya. Identitas dasar kita adalah sebagai muslim, maka kita punya tanggung jawab menyandang identitas itu sebagai seorang muslim. Nah, demikian, ya. Jadi nama itu juga amanah, ya. Maka kenapa Nabi anjurkan nama-nama yang baik, ya, supaya kita ada terkonsekuensi untuk mengemban amanah dari nama itu. Kita menyandang nama Muhammad, ya, harus disadari menyandang nama seorang nabi, ya. Ya, walaupun kita bukan nabi, tapi ya kita harus punya rasa tanggung jawab menyandang nama itu, ya. Nah, namanya Abdullah, hamba Allah. Nah, itu juga punya konsekuensi, ya. Kan harapan, nama itu kan doa, ya, supaya ya betul-betul bisa menjadi hamba Allah, hamba Ar-Rahman, Abdurrahman, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian karena sejatinya alam malaikat sangat dekat dengan alam manusia, maka orang tua perlu terus mengingatkan anak akan keberadaan mereka, agar mereka tidak lalai bahwa malaikat itu sangat dekat, ya, dengan manusia. Karena Allah, tugas-tugas yang banyak, tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat itu adalah untuk maslahat manusia, untuk kepentingan manusia. Ya, misalnya menurunkan hujan, ya, ada tugas malaikat Mikail. Itu untuk kepentingan siapa? Ya, itu lebih banyak untuk kepentingan manusia, hingga mereka bisa hidup di muka bumi ini, ya, dengan adanya hujan. Karena air yang kita minum ini semuanya air dari hujan, ya. Nah, yang ditampung oleh bumi sehingga kita bisa mengonsumsinya dengan nikmat, ya, dan kita bisa menyambung hidup dengan air ini, ya, yang Allah turunkan dari langit, ya. Afara'aitumul ma'a allazi tasyrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Ya, yaitu melalui malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat Mikail, ya. Nah, demikian. Jadi tugas-tugas malaikat itu dekat dengan kehidupan manusia. Bahkan banyak tugas-tugas mereka itu berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, nah, jadi supaya merasakan kedekatan dengan alam malaikat ini. Dan yang pasti mendatangi kita adalah malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut, ya. Nah, itu yang pasti menghampiri kita, ya. Namanya malakul maut, ya. Yang seperti itu, ya. Sehingga anak senantiasa terus, ya, bersama para malaikat ini, ya, hingga itu akan mencegahnya untuk berbuat buruk. Ya, mereka perlu kehadiran malaikat dalam kehidupan mereka, karena mereka punya musuh yang enggak terlihat juga, namanya setan. Ya, yang membisikkan hal-hal yang buruk. Nah, malaikat itu mengkonternya, ya. Malaikat menyuruh kita kepada yang baik-baik. Ya, nah, karena ada dua bitonah yang selalu menyertai manusia, bitonatus syarr dan bitonatul khair. Bitonatus syarr ini pembisik yang jahat, itulah dia iblis dan bala tentaranya. Bitonatus khair ini adalah para malaikat hafadah yang menyertai manusia. Ya, itu terus memberikan, saling memberikan pengaruh. Ya, mereka apa kita katakan, beradu di situ, membisikkan yang baik dan yang buruk. Nah, kita di tengah-tengahnya itu. Jadi kita harus merasakan kedekatan malaikat dengan kita, kemudian kebutuhan kita kepada mereka. Bahwa begitulah Allah menjaga hamba-hambanya melalui malaikat-malaikatnya, maka Allah kirim. Ya, dan salah satu malaikat yang Allah kirimkan kepada setiap muslim adalah ya Waizullah. Ya, ini adalah malaikat yang Allah kirimkan khusus kepada orang-orang muslim, yang tugasnya adalah mengkonter bisikan-bisikan iblis dan bala tentaranya. Ya, apabila iblis dan bala tentaranya membisikkan keburukan, maka Waizullah ini akan melakukan kontranya, membisikkan yang baik. Makanya dalam kehidupan nyata sehari-hari, ketika kita akan melakukan yang buruk, ada semacam teriakan yang mencegah kita untuk melakukannya, walaupun kebanyakannya seringnya kita abaikan itu, karena kita lebih mengikuti ya bisikan halus ya iblis dan pasukannya ini, tentara-tentara iblis ini, sementara teriakan malaikat kita abaikan. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya seperti itu, ya. Dan ini harus ditanamkan dari kecil, ya. Karena banyak juga ya remaja Gen Z terutama, mereka percaya nggak percaya dengan malaikat ini. Bahkan ya ada orang yang berusaha untuk mengaburkan ya eksistensi dari malaikat. Mereka mengatakan itu adalah sebuah makna saja, enggak wujud. Nah, ini kan berbahaya ya. Kaum-kaum filsafat, filosof ya, orang-orang kita katakan yang mendewakan akal ya, kaum Mu'tazila ya yang dahulu, mereka ada yang berpendapat malaikat ini cuma makna ya, hal yang baik disebut malaikat. Jadi wujudnya enggak ada gitu ya. Dia cuma sebuah makna ya tanpa wujud. Nah, ya itu kan bertentangan dengan ya ajaran yang disampaikan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam tentang ya eksistensi malaikat dalam kehidupan kita ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Maka ya ini perlu ditanamkan juga kepada anak-anak, karena ada syubhat nanti yang akan dia terima ya, ketika mungkin ya, apalagi di media sosial ya. Berseliweran ya propaganda ateisme ya, salah satunya masuk melalui ya kita katakan keraguan kepada eksistensi malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya makhluk khayali atau makhluk yang tidak real, tidak nyata, khayali, khayal ya, makhluk imajinatif yang sebenarnya enggak ada. Begitu ya subhat yang mungkin yang akan dia dapatkan nanti ya, maka ini perlu pembekalan ya dari sejak dini bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dan punya eksistensi karena mereka diciptakan dari cahaya yang materinya berbeda dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Sehingga mereka tidak melalaikannya, bahwa bagi setiap mukmin ada pendamping yang selalu disertai. Allah mengirim makhluk-makhluk ini, hamba-hamba Allah ini, untuk membawa kebaikan ya, untuk membawa kita katakan keimanan, kebaikan ya, membantu kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di kita katakan sebaliknya, terangkan juga tentang permusuhan sengit ya antara manusia dan iblis. Dan iblis ini punya bala tentara. Iblis ini adalah jin yang fasik. Dia makhluk yang Allah ciptakan dari api, sama juga dengan malaikat. Ini ada eksistensinya. Ya ada wujudnya walaupun gaib, enggak nampak ya, mereka adalah makhluk ya, bukan sesuatu yang khayali, imajinatif, enggak. Nah, ya sebagian kaum Mu'tazilah mereka mengatakan ya yang namanya iblis, setan itu cuma sekedar makna, wujudnya enggak ada, itu adalah imajinasi manusia. Nah, ini kan berbahaya ya. Itu bisa meruntuhkan keimanan kepada perkara gaib. Ya, nanti ujung-ujungnya Tuhan pun mereka katakan imajinasi, dan itu ada di sebagian ya orang-orang yang ahli kalam dahulu ya, ada yang sampai kepada kesimpulan seperti itu. Nah, ini kan berbahaya, sampai kita meragukan eksistensi dari Tuhan ataupun pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ya, ini yang harus disampaikan, ditanamkan kepada anak-anak kita dari kecil ya, karena ini tidak bisa instan. Itu kita sampaikan dia langsung ngerti, dan dia langsung imani, dia langsung bisa memahaminya dengan kompleks ya, enggak. Ya, otak anak sesuai dengan kapasitasnya ya. Ya, ya tidak akan mampu menampung semua itu ya. Maka kita katakan ya pelan-pelan ataupun sedikit demi sedikit untuk menanamkan hal-hal ini kepada anak ya. Ya, misalnya dalam beriman kepada malaikat tadi ya. Nah, demikian. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya malaikat-malaikat untuk menyertai manusia? Karena manusia itu ada musuhnya, dan musuh mereka juga enggak terlihat. Ya, ya. Mereka makhluk gaib juga, dan mereka banyak, bala tentara ya. Nah, dan mereka bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihatnya. Dia adalah makhluk yang paling besar keburukannya terhadap manusia, yaitu yang selalu melakukan hal yang buruk kepada manusia. Ya, dan kita perlu ceritakan juga ya bagaimana kronologisnya ya, mengapa iblis ini begitu benci kepada kita anak Adam ya, kepada dirinya ya. Nah, mungkin ya, makanya kisah Adam dan iblis itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an berkali-kali ya, untuk satu faedah, supaya ya kita tidak melupakan sejarah itu. Kenapa iblis ini sangat dendam kepada bapak kita Adam dan anak keturunannya termasuk kita ya. Nah, maka diceritakan itu sangat detail dalam Al-Qur'an, karena banyak orang yang tahu setan, tahu dia iblis ya, tapi ya bahkan dia tahu iblis itu musuh manusia ya, karena sebutan iblis ini kan udah negatif ya. Ya, kalau dikatakan iblis itu jadi satu ungkapan untuk kita katakan merendahkan sesuatu atau menghina sesuatu. Dikatakan kamu seperti iblis itu adalah hinaan, bukan pujian ya. Enggak ada orang mengatakan kamu seperti iblis itu pujian. Ya, maka udah ada stigma buruk pada nama iblis ini ya, oleh pada si iblis ini. Ya, nah demikian. Kenapa dia punya dendam yang begitu besar kepada anak Adam? Nah, itu kronologinya diceritakan secara detail dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana iblis ini dikeluarkan dari surga, yang sebelumnya dia di dalam surga karena tidak mau melaksanakan perintah Allah yaitu sujud kepada Adam, ya. Nah, bagaimana argumentasinya, dan dia merasa benar kesombongan iblis ini yang pada akhirnya membuat dia harus keluar dari surga, dan disitulah dia menaruh dendam pada anak Adam ya, pada Adam dan anak keturunannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam makhluk yang enggak ada kebaikan padanya ya, yang selalu menghendaki keburukan atas manusia, yang tidak mau kompromi, yang tidak mau damai dengan manusia ya. Permusuhan yang tidak akan bisa damai kita dengannya adalah permusuhan manusia dengan iblis. Tidak ada kata damai di situ selamanya. Enggak ada gencatan senjata. Ya, peperangan kita melawan iblis itu dan bala tentaranya enggak ada gencatan senjatanya. Dan dia tidak akan menurunkan tensinya dalam menghancurkan manusia dari lahir, ya. Dia sudah mengganggu manusia, ya, menusuk, dan akhirnya seorang bayi itu pun menjerit. Karena dari kecil dia sudah diganggu sama iblis dan bala tentaranya. Nah, demikian ya. Jadi itu mungkin perlu ya diceritakan dan disampaikan kepada anak. Ya, dengan mungkin dengan gaya bahasa dan cara yang bisa mereka pahami, yang ya apa namanya, menanamkan suatu kebencian dan permusuhan kepada setan, kepada iblis ya. Nah, demikian. Dari kecil itu sudah muncul ya sikap itu, perasaan itu dalam hatinya ya. Wallahu alam bissawab. Nah, mungkin para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Kita masih membahas poin atau bab penanaman akidah sejak dini ya kepada anak-anak. Dan di antaranya ya poin-poin yang berkaitan dengan metode pembelajaran dalam bab ini adalah menanamkan nilai-nilai keimanan. Di antaranya adalah keimanan kepada malaikat. Ini salah satu perkara yang penting untuk ditanamkan, yaitu keyakinan ya pada diri anak bahwa makhluk yang bernama malaikat ini betul-betul ada dalam kehidupan manusia, dekat dengan kehidupan manusia. Ya, untuk mengukuhkan ya rasa muraqabah ya dan malu tentunya. Ini yang berkaitan dengan masalah tarbiyah jinsiah ya. Bagaimana menanamkan rasa malu pada anak bahwa dia tidak sendiri, dia ada makhluk bersamanya. Dan makhluk ini makhluk yang mulia ya, salah satu sahabat yang dikatakan ataupun diberi satu gelar, yaitu malaikat-malaikat malu terhadapnya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, jadi agar mereka bisa merasakan ya keberadaan malaikat itu dalam kehidupan mereka, bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang ditugaskan Allah, salah satu tugasnya adalah melayani manusia, menyertai mereka, mencatat amal perbuatan mereka ya, dan ada malaikat-malaikat yang senantiasa bersalawat ya, berdoa untuk manusia. Nah, demikian. Jadi ini sangat dekat dengan alam manusia. Oh, maka orang tua perlu terus ya menanamkan nilai-nilai keimanan kepada malaikat ini pada anak ya. Nah, sehingga mereka bisa merasakan kedekatannya dengan alam malaikat ini ya. Nah, demikian. Sehingga dari situ diharapkan yaitu munculnya rasa malu ya dalam dirinya ya, rasa malu dalam dirinya bahwa dia tidak sendiri. Ketika dia sendiri, ada makhluk-makhluk lain yang bersamanya ya, ada pendampingnya, ada korinnya. Setiap manusia ada bitonah. Bitonah manusia ada dua. Atau ada bitonatul syar, ada bitonatul khair. Bitonatul syar ini syaitan, jin yang durhaka, ya, yang fasik, yang jahat. Adapun bitonatul khair itulah malaikat, ya, wa'izullah, ya, penasihat Allah yang ada di dalam hati setiap mukmin. Nah, jadi dia bisa merasakan ya ketika dia berbuat ingin berbuat buruk ya, atau melakukan hal-hal yang buruk ya, ada malaikat-malaikat yang selalu meneriakkan di telinganya. Itulah yang muncul di dalam hati yang paling dalam pada diri manusia ya, menolak untuk melakukan hal-hal buruk itu ya. Dia harus merasakan itu ya, ketika kita yang ingin melakukan keburukan, kita merasakan ya ada teriakan di dalam hati kita bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, itu buruk. Itu kita rasakan. Sehingga kita efeknya adalah kita kadangkala maju mundur untuk melakukan kejahatan dan keburukan ya. Itu adanya karena adanya teriakan malaikat di dalam diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang mengutus seorang pak malaikat wa'izullah yang memang selalu ya, ini bitonatul khair ya, mendampingi manusia ya untuk mengimbangi ya dominasi dan pengaruh syaitan, jin terhadap manusia Itulah perang yang terus berkecamuk setiap hari. Namun sebagian orang ada yang sudah tidak, sama sekali tidak mendengarkan lagi teriakan malaikat ini. Ya, dia tidak merasakan lagi. Maka tidak terpikir olehnya untuk berhenti melakukan keburukan itu, karena dia tidak merasakannya. Ini ciri-ciri hati yang mati tentunya, ya. Orang yang tidak merasakan lagi, ya, teriakan malaikat di dalam hatinya yang mencegahnya untuk berbuat keburukan, ya, yang mencegahnya untuk melakukan kekejian, kejahatan, ya, itu tanda hati yang sudah mati. Maka ini yang perlu kita tanamkan kepada anak dari sejak kecil. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ya. Nah, sifat muraqabah dan al-haya. Ya. Muraqabah dan al-haya itu perlu terus ditanamkan, dikukuhkan. Ya. Nah, pada diri anak. Seperti itu. Ya, salah satu hal yang perlu kita tanamkan pada anak. Kemudian berikutnya, metode pembelajaran selanjutnya, ini adalah, ya, kita katakan kebalikan dari yang kita sampaikan tadi, ya, poin yang sebelumnya adalah, jelaskan juga tentang permusuhan yang sengit antara manusia dan iblis. Ya, ya, ini perlu juga, ya, ditanamkan kepada anak, ya, tentang adanya musuh. Musuh manusia. Ya, musuh manusia yang anak itu dari kecil harus diajari bermusuhan dengan setan. Ya, dari kecil ya memang dilatih untuk mampu ya dan siap bermusuhan dengan setan. Musuh manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu. Bermusuhanlah kamu dengan setan. Berapa banyak ayat-ayat yang Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Dikatakan musuh disifati dengan mubin, yaitu yang nyata. Artinya enggak diragukan lagi permusuhannya kepada manusia. Dan ini juga harus ditanamkan kepada anak. Ya, permusuhan mereka dengan syaitan. Bahwa salah satu tipu daya dan langkah setan terhadap manusia adalah falayughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah, mengajak manusia untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nah, ini yang berkaitan dengan ya, materi kita, yaitu tentang tarbiyah jinsiyah. Mengeluarkan mereka dari fitrah. Itu salah satu langkah-langkah setan. Ya, mengeluarkan manusia dari fitrahnya. Ya, dari fitrahnya sebagai manusia. Satu, yang kedua mengeluarkan fitrahnya dari jenis kelaminnya. Ya, maka si yang laki-laki ingin merubah fitrahnya. Yang perempuan ingin melanggar fitrahnya juga. Ini semua adalah tipu daya setan, langkah-langkah setan. Wah, setan itu yang punya kerja. Ya. Ya, untuk agar manusia mau merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, seperti ini harus disampaikan kepada anak dengan cara yang bisa mereka pahami ya. Ya, sehingga dari kecil mereka sudah mengerti bahwa mereka harus bermusuhan dengan setan itu, bahwa ada musuh mereka. Ya, dan hingga dari situ ya sifat kehati-hatian, kewaspadaan ya itu harus muncul dari kecil. Ya, kehati-hatian dan kewaspadaan. Ya. Nah, dan tidak mudah untuk dikalahkan oleh musuhnya. Nah, di sana banyak orang-orang yang sudah tidak berdaya. Ya, tidak mampu berhadapan dengan musuhnya dan selalu kalah. Sehingga hatinya menjadi hati pecundang, bukan pemenang. Ya. Orang-orang yang sudah lumpuh hatinya. Nah, ini tentunya tidak terjadi begitu saja ataupun secara tiba-tiba. Ada proses yang terjadi di situ. Ya, ya, mulai mungkin penanaman ya, hal keimanan kepada hal-hal seperti ini yang kurang. Ya, sehingga dia tidak tahu dia ada musuhnya. Ya, kita tidak cukup hanya tahu bahwa kita berteman dengan malaikat. Ya, itu harus diajarkan kepada anak. Tapi dia juga harus diajarkan bahwa dia punya musuh, yang dia harus bermusuhan dengan makhluk ini, yaitu iblis dan bala tentaranya. Ya, nah demikian. Ya Allahu a'lam bissawab. Ya, karena ya kita ya tidak bisa melihat musuh kita ini. Ya, wa qamilu yaruna min haitsu la tarawnahum. Dia dan pasukannya bisa melihat kamu dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka dari itu ya kewaspadaan kita, terutama anak-anak kita terhadap hal-hal semacam ini ya perlu ditanamkan sejak dini. Ya, sesuai dengan ya tingkatan usianya ya tentunya ya. Ya, minimal dia tidak takut ya dengan setan ya, atau dengan iblis dan bala tentaranya ini ya, punya kekuatan untuk melawan ya bisikan-bisikan negatif ataupun bisikan-bisikan jahat dari iblis dan bala tentaranya. Nah, karena ya satu kenyataan yang disampaikan Nabi bahwa ya iblis itu dan bala tentaranya setan itu sudah mengganggu anak Adam semenjak lahir. Ya, ketika dia lahir muncul ke dunia, ya dia sudah ditusuk oleh setan. Ya, oleh karena itulah mereka menangis. Ya, bayi-bayi itu menangis karena diganggu oleh setan. Artinya gangguan itu sejak lahir dari 0 tahun. Dan itu tentunya terus dilancarkan dan dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya tentunya. Tidak ada jeda. Ya, jadi mungkin ada orang yang beranggapan, wah ini anak-anak masih kecil nggak diganggu setan. Ya, ya, enggak. Ya, ada sebuah buku yang sudah diterjemahkan dan bagus untuk dibaca. Ya, judulnya Jangan Jamah Anakku. Itu terjemahannya. Di situ dijelaskan bagaimana setan itu mengganggu anak Adam mulai dari kecil. Ya, mulai dari ketika dia bayi. Ya, bahkan sebelum dia muncul ke dunia. Ya, masih berupa benih yang ada di tubuh ayah ibunya. Setan sudah membuat langkah-langkahnya. Maka kita di dalam berhubungan intim ada doa. Kata Nabi, kalau kita baca doa itu, kita tidak akan diganggu setan. Ya, jika kita lahir dari benih itu, ya manusia ataupun bayi. Nah, seperti itu. Artinya gangguan itu nyata dan sudah dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya dari awal, ya. Nah, maka ini yang harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Nah, sekali lagi mungkin ya, hal-hal semacam ini kan tidak ada di dalam pelajaran sekolah. Maka dari itu penting hari ini untuk lebih menggalakkan dan menyemarakkan kajian-kajian anak. Mungkin orang tua bisa menyampaikan ini, namun perlu di sana ya kita katakan ya bantuan ya ataupun backup dari luar ya, yaitu di dalam majelis-majelis ilmu ya kajian-kajian anak ya, hal-hal semacam ini yang perlu ya, salah satunya perlu disampaikan kepada anak-anak. Jadi mereka mendengarnya mungkin dari orang tua mereka, dan mereka mendengarnya dari majelis-majelis ilmu. Terutama ya majelis-majelis ilmu memang didesain untuk mereka. Oleh karena itu kita menganjurkan untuk lebih menggalakkan ya kajian-kajian anak untuk anak-anak. Mereka juga perlu terbiasa dengan majelis ya. Nah, sekali lagi mungkin ya, hal-hal semacam ini kan tidak ada di dalam pelajaran sekolah. Maka dari itu penting hari ini untuk lebih menggalakkan dan menyemarakkan kajian-kajian anak. Mungkin orang tua bisa menyampaikan ini, namun perlu di sana ya kita katakan ya bantuan ya ataupun backup dari luar ya, yaitu di dalam majelis-majelis ilmu ya. Ya, kajian-kajian anak, ya hal-hal semacam ini yang perlu ya, salah satunya perlu disampaikan kepada anak-anak. Jadi mereka mendengarnya mungkin dari orang tua mereka, dan mereka mendengarnya dari majelis-majelis ilmu. Terutama ya majelis-majelis ilmu memang didesain untuk mereka. Oleh karena itu kita menganjurkan untuk lebih menggalakkan ya kajian-kajian anak. untuk anak-anak. Mereka juga perlu terbiasa dengan majelis ilmu. Bukan hanya bapaknya saja yang ngaji, ya,

macam ini yang perlu, ya salah satunya yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Jadi mereka mendengarnya mungkin dari orang tua mereka, dan mereka mendengarnya dari majelis-majelis ilmu. Terutama ya majelis-majelis ilmu memang didesain untuk mereka. Oleh karena itu kita menganjurkan untuk lebih menggalakkan ya kajian-kajian anak, untuk anak-anak. Mereka juga perlu terbiasa dengan majelis ilmu. Bukan hanya bapaknya saja yang ngaji, ya. Anak-anak juga perlu ngaji. Ya, para istri, ibu-ibu ini juga perlu ngaji, ya. Nah, Nabi juga melayani permintaan para sahabiat untuk memberikan, mengkhususkan satu waktu bagi mereka untuk ilmu. Karena kita memang sangat membutuhkan ilmu. Jangan katakan, Ustadz, mereka kan sudah sekolah lain ya, pelajaran sekolah dengan ilmu yang mereka dapatkan di majelis ilmu. Khususnya majelis ilmu di sini bukan majelis ilmu orang dewasa. Ya, kita sebagai mungkin pembicara, ketika ada hadirin yang majemuk, tentu ya kita fokus kepada untuk apa majelis itu didesain atau dibuat. Misalnya majelis ilmu orang dewasa, ada anak-anak. Ya, tentunya fokus pembicaraan kita materi yang disampaikan untuk orang dewasa. Anak-anak mungkin ya mereka duduk, tapi karena materi itu tidak ditujukan untuk mereka, ya kurang manfaat yang mereka serap. Makanya perlu kajian-kajian anak. Ya, majelis-majelis taklim atau majelis-majelis yang memang kita buat khusus untuk mereka. Ini harus jadi perhatian para orang tua. Ya, jangan katakan, nah mereka kan sudah dapat di sekolah lain. Ya, kita juga kan, kita sekolah. Kita kadang-kadang di pondok. Tapi kita kan merasa perlu juga untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun kita sudah mondok misalnya. Kita sekolah ya. Kita belajar di sekolah. Ya, apalagi sekolahnya umum misalnya si anak ini. Ya kan dia perlu majelis ilmu. Ya. Untuk mendapatkan hal-hal semacam ini. Nah, demikian. Jadi, ini sebagai masukan aja kepada para panitia-panitia kajian terutama ya. Jangan hanya ya terus sibuk dengan majelis-majelis ilmu orang dewasa. Ya, kadang-kadang ya daurah-daurah ya. Hanya untuk orang dewasa saja. Nah, hal-hal semacam ini tidak tersentuh. Mereka tidak tersentuh. Paling ya yang diandalkan mereka diajak oleh orang tua mereka menghadiri majelis ilmu. Ya jangan salahkan mereka juga jika anak-anak ini ya, mereka maksudnya di sini anak-anak ini ketika menghadiri majelis ilmu orang dewasa, ya namanya materinya bukan untuk mereka, mereka yang main-main, kadang-kadang buat onar, buat ribut, akhirnya dimarahi ya, akhirnya dijadikan ya biang kerok ya. Nah, kambing hitam. Nah, sehingga ya, terpaksa panitia mengumumkan besok kajian jangan bawa anak. Ya karena mereka tidak dapat majelis mereka, ya begitu. Nah, materi-materi seperti ini kan perlu didapatkan dari di samping dari orang tua, itu mereka dapatkan dari majelis-majelis ilmu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, kemudian ya, itu salah satu yang perlu kita tanamkan kepada anak. Berikutnya adalah, pupuklah dalam diri anak kecintaan kepada Al-Quran. Ya, salah satu rukun iman itu adalah antum minabi bil kitab. Kamu beriman kepada kitab-kitab Allah, kitabullah. Ya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan kitab-kitab suci ini Allah kunci dengan kitab suci terakhir, yaitu Al-Quran. Kita tidak perlu mendalami kitab-kitab suci terdahulu, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menguncinya dengan Al-Quran. Ya, kitab wahyu terakhir yang Allah turunkan untuk manusia. Ya, nah, jadi tanamkanlah pada diri anak kecintaan kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu samudra ilmu yang tidak bisa kita duga seberapa dalamnya, yang enggak akan habis-habis digali faedahnya. Nah, menanamkan kecintaan

0: pada diri anak kepada Al-Quran, itu bukan hanya dia suka membacanya, bisa menghafalnya, tapi lebih dari itu, ya. Ya, mulailah diajarkan kepada anak-anak itu kandungan-kandungan Al-Quran. Misalnya Al-Quran bicara tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Al-Quran bicara tentang hewan, Al-Quran bicara tentang alam, gunung, laut, sungai, dan lain sebagainya. Ya, yang ada kaitannya dengan kehidupan anak di ya sehari-hari, ya. Nah, demikian. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu ya ditanamkan kepada anak ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, nah, jadi akan semakin menarik. Ya, jadi bukan hanya kemahiran dia membacanya, ya, kemampuan dia menghafalnya, itu adalah baru beberapa langkah untuk ya mendalami Al-Quran, untuk bisa ya menyelami kandungannya, untuk menanamkan rasa ingin tahu pada diri anak tentang wah, apalagi ya yang ada dalam Quran, ya gitu. Sehingga ini akan memancingnya untuk terus mentadaburi ataupun ingin tahu, rasa ingin tahu. Anak kan itu punya rasa ingin tahu yang besar, ya. Nah, itu perlu kita pancing ya dengan ya menyampaikan kepadanya beberapa kita katakan kemujizatan Al-Quran ya berkaitan dengan kandungannya. Ya banyak buku-buku yang bisa kita jadikan sebagai referensi, buku-buku anak ya, pengenalan kepada ya tauhid rububiyah ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah ya, mentadaburi ayat-ayat Allah yang kauniyah ya, yang di backup, yang didukung dengan ayat-ayat syariah. Nah, itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini luar biasa. Ya, Al-Quran ini luar biasa. Ya, dulu orang-orang musyrik itu mereka bingung berhadapan dengan Al-Quran. Dari satu sisi mereka menolak isinya, yaitu mengajak, menyeru mereka untuk meninggalkan berhala. Ya, tapi dari sisi lain mereka takjub dengan gaya bahasanya yang mengalahkan syair-syair yang mereka ciptakan. Dan mereka bisa merasakan ijazul Quran itu dari gaya bahasanya. Ya, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka takjub. Dan mereka paham bahwa ini bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak dikenal dengan syair sebelum Nabi membacakan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa pada masa itu, ya, yang dialu-alukan adalah penyair. Yang dijadikan sebagai standar kita katakan sosial dan intelektual ya, dan kita katakan budaya pada saat itu adalah syair ya, dan Nabi tidak dikenal dengan itu sebelumnya. Nah, tiba-tiba Nabi membacakan Quran kepada mereka dan mereka takjub, mereka tahu itu ya bagaimana kemujizatan Al-Quran dari sisi gaya bahasanya. Itu dulu ya pada masa itu. Ya, tapi kemujizatan Al-Qur'an kan tidak berhenti sampai di situ. Kalau sekarang ya, kita dengar Al-Qur'an, apakah kita bisa merasakan ijaz Qur'an dari sisi gaya bahasa? Apalagi kita bukan orang Arab ya, orang Arab sekarang ini aja mungkin dia enggak bisa merasakan itu. Karena zamannya sudah berubah ya, zaman sudah berubah. Tapi pada masa Al-Qur'an diturunkan, orang-orang Arab Quraisy terutama ya itu takjub dengan gaya bahasa Al-Qur'an. Ya. Nah, mereka bisa merasakannya itu. Ini enggak mungkin makhluk yang buat, manusia yang buat, apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenali bukan dengan syairnya ya. Nah. Tapi sekarang kan berbeda ya. Kalau kita dengar Al-Qur'an hari ini, mungkin kita tidak merasakan gimana ijaz menakjubkannya gaya bahasa Al-Quran ini, gak mungkin buatan manusia ya, kita mungkin ya wah ini ayat indah ya, tapi enggak seperti yang dirasakan oleh orang-orang orang Quraisy dahulu. Ya. Nah, terlepas mereka enggak ngerti apa isinya sebenarnya ya. Kandungannya itu kan belum mereka selami. Karena belum terkuak ilmu pengetahuan seperti hari ini ya. Nah, zaman berubah, tapi Al-Qur'an tetap menjadi mukjizat sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Tanzilum mir Rabbil Alamin min Hakimin Hamid. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabb yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya, nah pada hari ini orang-orang berbondong-bondong masuk Islam bukan karena gaya bahasa Al-Qur'an yang luar biasa seperti yang dipahami, yang dirasakan oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Quraisy. Tapi manusia hari ini takjub dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an itu. 15 abad lalu turunnya, tapi bicara tentang banyak sisi-sisi ilmu pengetahuan yang bersesuaian, akurat, tepat, ya. Nah, maka orang pun takjub dengan Ijazul Quran ini. Ketika mereka mendalami isinya, ternyata isinya ya yang ini enggak dipahami dulu oleh orang-orang musyrik, ya. Orang-orang Quraisy dulu enggak paham isinya itu. Misalnya tentang asal-usul penciptaan manusia, bagaimana Allah menggambarkan ya fase-fase penciptaan manusia secara detail dalam Al-Qur'an yang hanya bisa diketahui ketika alat-alat canggih sudah ditemukan. Misalnya mikroskop atau alat-alat yang canggih hari ini lah, ya. Ya. Orang-orang Quraisy dulu enggak mengerti itu. Tapi mereka yakin ini bukan buatan manusia. Ini mengalahkan syair-syair yang mereka buat. Sekarang, mungkin orang tidak seperti orang-orang Quraisy dulu ya. Bisa merasakan ini adalah bukan buatan manusia ini, gaya bahasa seperti ini. Ya. Tapi orang-orang sekarang takjub dengan Quran dari sisi apa? Kandungannya. Nah, itu yang perlu kita ya gali hari ini sebenarnya. Dan kita rangsang anak-anak kita untuk mendalami Al-Quran itu. Wah, ini adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan, dan itu adalah samudra ilmu yang gak tahu seberapa dalamnya itu. Ya, banyak faedah yang, makanya dulu Imam Syafi'i tidak beranjak dari satu ayat, ya, hingga beliau mengeluarkan ribuan faedah dari ayat tersebut. Jadi beliau bermain di ranah kandungan itu ya. Apa yang terkandung dalam Al-Quran itu yang menarik minat seorang Imam Syafi'i. Ya, nah anak-anak kita juga harus dirangsang ke arah itu ya. Jadi bukan sekedar melagu-lagukannya, bukan sekedar itu. Bukan tidak bagus, bagus ya. Cuma jangan stuck, berhenti sampai di situ. Nah, ini harus dipupuk pada diri anak, kecintaan kepada Al-Quran dari sisi apa? Menggali kandungannya, karena ijaz Al-Quran hari ini terletak pada kandungannya. Ya, membuat orang, ah ini gak mungkin diciptakan oleh Muhammad. Gak mungkin Muhammad tahu ini, kata orang-orang kafir hari ini ya. Nah, dulu mereka berkata, gak mungkin Muhammad yang buat syair ini. Ini bukan syair ini bukan syair biasa ini. Apalagi beliau tidak dikenal ya dengan syair sebelumnya. Nah, jadi begitulah ya artinya dalam bahasa hari ini, memang Quran itu gak ada matinya. Kita gak tahu ya 10-20 tahun ke depan apa yang menjadi ya kita katakan perkara yang membuat manusia takjub. Kalau sekarang kan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ya, karena Allah membuka ya hakikat-hakikat ilmiah hari ini ya, karena Allah buka satu persatu ya ilmu pengetahuan itu pada manusia. Dan itu tidak bertabrakan ya dengan Al-Qur'an. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang perlu kita tanamkan pada anak ya, minatnya kepada Al-Qur'an. Ya. Nah, ambillah di sini teladan dari Imam Syafi'i ya. Mengupas ayat, mengeluarkan banyak faedah dari satu ayat. Nah, kembali lagi tadi ya, ini mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak dalam kajian-kajian khusus mereka. Ya, ngupas satu ayat, ya misalnya ayat-ayat Allah berbicara tentang hewan di dalam Al-Qur'an. Ya kita bisa ambil itu sebagai materi untuk mereka. Itu disampaikan oleh ya kita katakan yang mampu untuk berhadapan dengan anak-anak ini ya. Nah, jadi perlulah ya para panitia yang panitia kajian jangan hanya sibuk buat daurah, buat ya festival, buat apa namanya, buat pasar ya, tapi ya ya ini harus jadi perhatian kita ya. Nah, apa, terutama panitia-panitia kajian ya. Kalau untuk yang dewasa, untuk bapak-bapak ini sudah terlalu banyak kayaknya. Apa untuk ibu-ibu juga banyak. Yang kurang itu ya kajian untuk anak-anak dan remaja. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah arahkan anak untuk menyintai Nabi dan juga sunnah-sunnah Nabi. Ya, menyintai Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Pertama tentunya menyintai sosok Nabi ya. Walaupun ya kita mereka tidak melihatnya sosoknya ya. Ya, mereka tidak bertemu ya, mereka tidak melihat sosoknya, tapi kita perlu menyampaikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sifat fisik ya sampai kepada karakter Nabi. Ya, profil Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak. Ya, hingga kita menyintai seseorang itu kan ada faktornya ya. Ya, selain faktor fisikal ya. Ya, fisik ya. Ya, kita juga menyintai seseorang itu dari karakternya, sifatnya. Nah, jadi salah satu yang perlu kita ajarkan kepada anak adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari perilaku keseharian beliau yang bisa kita kulik ya, yang kita bisa kupas lebih detail lagi. Ya, enggak ada habis-habisnya kita membahas tentang ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah sendiri menggambarkan ya, ketika ditanya tentang akhlak Nabi, beliau mengatakan kana khuluqul Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ambil faedah dari perilaku Nabi, keseharian Nabi. Ya, bagaimana Nabi menjalin hablun minan nas. Itu yang akan menumbuhkan kecintaan seseorang kepada satu profil, ya, sosok. Yang akan membuat kita kagum, bahwa kita kagum itu dengan argumentasi yang kuat. Dengan alasan yang kuat. Bukan hanya sekedar cinta buta. Cinta buta yang bisa berubah menjadi benci. Bukan seperti itu. Ya banyak juga ya. Ya kita katakan kaum muslimin ya. Ya. Ya hanya meneriakkan slogan cinta Nabi saja. Ya. Tapi seperti kayaknya cintanya cinta buta begitu ya. Begitu berhadapan dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya, dengan syahwatnya, cinta itu berubah jadi benci. Ya, nah bukan cinta seperti itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah seperti itu. Dan juga, nah di sini sunnah-sunnah Nabi. Dalam hal ini ya, misalnya ya, ada satu jenis buku namanya Amalul Yawm wal Lailah. Ya buku, ini satu jenis buku yang membahas tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal sehari semalam. Ya, menurut ya, dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalul Yawm wal Lailah. Banyak ulama-ulama yang menulis buku berkaitan dengan materi itu, Amalul Yawm wal Lailah, seperti Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Sunni, ya, atau At-Tirmidzi dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu semua sama, ya, menceritakan bagaimana keseharian Nabi, sunnah-sunnah Nabi, ya, sehari semalam. Ya, kita ada juga nulis buku Panduan Amal Sehari Semalam, ya, yang sudah kita kupas dan sudah selesai kita bahas. Nah itu juga perlu diajarkan kepada anak. Bagaimana menjalani keseharian ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah itu banyak yang bisa kita jadikan sebagai referensi atau rujukan dalam bab ini. Ya, nah sehingga dari situ muncul kecintaan yang berdasar. Ya. Nah, ini yang kita inginkan, yang kita ingin tuju. Ya, ya, kecintaan yang berdasar, bukan cinta membabi buta, begitu ya. Ya, bahwa kita punya alasan kuat, argumentasi kuat untuk mencintai Nabi. Ya. Kenapa kita harus mengikuti tata cara kehidupan beliau? Ya, sunnah-sunnah itu kan perlu dilihat dari berbagai sisi, bukan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya, nah, karena Nabi juga kadang-kadang menjelaskan ya alasan kenapa Nabi menganjurkan ini itu kepada kita. Ya, contohnya ya sedikit saja ya di sini. Tidur siang misalnya, ya ini salah satu sunnah ya yang dianjurkan Nabi, tidur siang. Nabi menjelaskan alasannya, kenapa muslim itu harus tidur siang gitu ya, karena setan tidak tidur siang. Ya, nah jadi ya seperti itu ya, mengajarkan sunnah kepada anak sekaligus kita menjelaskan argumentasinya. Ya, kenapa ya dia harus tidur siang? Bukan sekedar, wah ini sunnah Nabi, enggak. Nabi menjelaskan alasannya, kenapa muslim itu harus tidur siang. Yaitu untuk menyelisih setan. Setan enggak tidur siang. Demikian juga sunnah-sunnah lainnya. Ya, itu harus sampai pesan itu kepada anak. Sehingga mereka mengikuti sunnah Nabi itu dan mengintai sunnah Nabi itu dengan argumentasi yang kuat. Dan itu tidak akan mudah dia tinggalkan. Kalau dia melakukan sesuatu itu atas dasar argumentasi, ya, dalil istilahnya. Ya, nah bukan sekedar rutinitas yang dia latahi ya. Nanti kan ujung-ujungnya kebiasaan itu latah. Dia juga nggak ngerti kenapa dia harus berbuat itu ya. Nah, ya mungkin aja nanti ya saya nggak suka tidur siang, saya nggak perlu tidur siang. Kayaknya saya lebih bagus main-main gitu ya. Nah, karena dia ya makanya Nabi itu ketika berhadapan dengan anak ya. Menyampaikan ilmu kepada anak, Nabi itu menjelaskan argumentasi. Dan ini perlu ya ketelatenan, kesabaran dari pendidiknya. Misalnya saya kasih contoh, ketika Al-Hasan mengambil kurma zakat. Ya, itu kan salah ya. Nabi meluruskan kesalahan itu. Tapi bukan hanya sekedar melarang ya. Mengambil korma itu kemudian mengusir Al-Hasan, bisa aja ya. Sana-sana, jangan ganggu, ini bukan untuk anak-anak, ini bukan hari anak-anak. Sana-sana, pergi. Ya mungkin, ya banyak kita mungkin ya hanya sebatas itu ya. Ya kita nggak banyak omong, kita nggak apa, ini masih kanak-kanak, masih bocah ya. Untuk apa bicara banyak-banyak ya. Ya diusir aja, seperti kadang-kadang seperti mengusir hewan. Hus, gitu. Selesai ya. Nah Nabi enggak. Nabi nggak seperti itu pendekatannya, ya. Ini kan salah satu apa ya syariat Islam ya, sunnah Nabi ya. Itu apa? Ya berdasarkan sunnah, keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ini kan ilmu nggak, bahkan orang dewasa aja nggak semua orang tahu ya. Nah, tapi ketika Nabi melarang Al-Hasan mengambil kurma zakat itu, Nabi bukan sekedar melarang. Lalu menyuruhnya pergi, enggak. Nabi menjelaskan alasannya. Kenapa ia tidak boleh mengambil kurma itu. Nabi berkata kepada Al-Hasan. Waktu itu Al-Hasan bin Ali masih bocah. Kita, keluarga Muhammad, tidak halal memakan harta zakat. Mungkin orang tua berpikir, untuk apa ini disampaikan kepada anak? Dia masih bocah. Ya, bocah lah, diusir aja. Enggak. Ya itu kekeliruan banyak orang tua ya. Malas menyampaikan argumentasi kepada anak. Ya orang tua sering sukanya ya pokoknya. Ya. Pokoknya gak boleh. Ya. Ketika anak kadang-kadang ya kalau masih bocil mungkin dia gak tanya alasan ya kenapa. Tapi kalau udah remaja biasanya sudah mulai kritis dia. Dia bertanya kenapa gak boleh. Ya jangan dipatahkan gitu ya. Pokoknya gak boleh gitu ya. Jangan, itu kurang mendidik. Nabi gak memakai kesempatan seperti itu. Atau Nabi kepada bocah, apalagi remaja. Nabi menjelaskan alasannya, argumentasinya. Ya, bahwa kenapa enggak boleh mengambil kurma itu? Karena kamu keluarga Muhammad, cucu Nabi. Ya, enggak boleh mengambil harta, menerima atau mengambil harta zakat, memakan harta zakat. Ya, dan ini luar biasanya ya. Ketika Abul Aswad Ad-Duali, ini seorang tabi'i, muridnya Ali bin Abi Thalib ya, itu selalu bersamaan Ali bin Abi Thalib dan ya tentunya dekat juga dengan Al Hasan bin Ali ya, bertanya kepada beliau, kenangan apa yang masih engkau ingat bersama Nabi semasa engkau kecil bersama Nabi, kehidupan yang kamu jalani bersama Nabi? Ya Abul Aswad Ad-Duali tahu ya bahwa Al Hasan ini ya menghabiskan masa kecilnya bersama Nabi ya sebelum Nabi wafat. Maka ia bertanya kepada Nabi, kenangan apa yang masih engkau ingat bersama Nabi? Apa kata Al Hasan bin Ali saat itu? Ya, dia menceritakan kisah itu. Aku masih ingat ketika aku mengambil harta kurma zakat, kurma di masjid, Nabi menghampiriku mengambil kurma itu dan meletakkannya kembali dan berkata kepadaku, sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Artinya apa? Pelajaran ini tidak hilang. Artinya enggak sia-sia Nabi berkata seperti itu. Itu jadi ilmu yang terus diingat oleh seorang Hasan bin Ali. Ya, seorang Al-Hasan bin Ali. Nah, demikian ya. Jadi ini perlu kesabaran. Ya perlu ya kita katakan namanya juga menanamkan nilai-nilai kepada anak ya. Ya perlu menyampaikan juga ilmu ya. Argumentasi kepada anak. Dilatih itu untuk ya mereka mau menerima argumentasinya ya. Nah, maka jangan kesel, jangan sebel juga ketika anak itu bertanya kenapa dilarang, kenapa enggak boleh, kenapa harus begini, kenapa begitu ya. Jelaskan. Jangan katakan ah, percuma masih anak-anak. Enggak. Ya, enggak. Anak-anak itu merekam ya. Ya, di bawah alam sadar mereka. Makanya marah kepada anak itu berbahaya. Kenapa? Karena mereka merekam itu di bawah alam sadar mereka. Ya, itu suatu yang enggak akan hilang dan kadang-kadang memori itu muncul tiba spontan atau tiba-tiba begitu ya. Nah, demikian wallahu alam. Demikian juga ilmu-ilmu yang kita sampaikan, ya. Nah, jangan katakan ah percuma masih anak-anak masih bocah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah begitulah ya kita katakan contoh teladan yang diberikan Nabi kepada kita ya di dalam mendidik generasi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagai contoh bukan hanya kepada bocah ya Nabi seperti itu. Ya kepada remaja juga yang sudah remaja ya. Ya. Ya, sebagai contoh Usama bin Zaid ya. Usama bin Zaid ini Nabi izinkan untuk ikut perang di usia yang sangat muda, remaja. 15-16 ia sudah diizinkan untuk ikut perang. Suatu ketika ia melakukan kesalahan dalam peperangan, yaitu membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini salah ini ya, salah. Karena orang-orang melaporkannya kepada Nabi ya Rasulullah, Usama tadi membunuh orang itu sudah mengucap la ilaha illallah dia. Maka Nabi memanggil Usama. Untuk dimarahi, enggak. Nabi menjelaskan kenapa perbuatan itu salah dengan argumentasi yang membuat ya Usama enggak bisa melupakannya sepanjang hidupnya. Yaitu Nabi berkata kepada Usama, "Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah?" Bagaimana kamu berhadapan dengan kalimat la ilaha illallah itu pada hari kiamat nanti? Ya, Nabi menyampaikan argumentasi di sini kenapa perbuatan itu salah ya, bukan hanya marah-marah kemudian wah kamu besok-besok nggak usah ikut lagi ya dipatahkan istilahnya ya, mungkin Usama nggak dapat apa-apa, mungkin dia juga ya udah kalau begitu saya nggak mau. Enggak, Nabi tetap ya mengasah bakatnya, tapi Nabi memberikan pelajaran. yang tidak akan dilupakan oleh Usama sepanjang hidupnya. Hingga sepeninggal Nabi, salah seorang sahabat yang tidak terlibat dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin itu adalah Usama bin Zaid. Luar biasa itu. Itu pelajaran yang dia dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya. Kita tahu ya, setelah meninggal Nabi banyak konflik-konflik, intrik-intrik yang terjadi di antara para sahabat, perselisihan di antara mereka yang sampai berujung kepada pertumpahan darah. Ya, nah, peperangan yang hebat di antara mereka. Ya, kita tidak mencampuri perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena mereka adalah mustahid, yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Tapi di sini coba lihat sikap yang benar yang ditunjukkan oleh seorang Usama, yaitu ia tidak pernah terlibat lagi dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin, ya, karena dia dapat pelajaran itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pentingnya menyampaikan argumentasi kepada anak. Ya, bukan hanya sekedar bisanya, oh, banyak orang tua bisa pokoknya begini, udah, jangan banyak tanya, jangan banyak bicara. Pokoknya beginilah pokoknya. Ya, ya mungkin apa yang kita sampaikan itu benar, cuma anak bingung kenapa begitu ya. Dia butuh jawaban itu. Ya, ya, itu Nabi kepada bocah dan kepada remaja. Begitulah Nabi membangun generasi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Bisawab. Nah, mungkin begitulah materinya, nanti akan kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, masih berkaitan dengan menanamkan akidah semenjak dini, yaitu ya biasakan berdialog dengan anak. Ya, membuka komunikasi, pembicaraan. Ya. Nah, enggak melulu tentang agama ya. Ya, hal-hal lain yang mungkin bisa aja diarah-arahkan, dibelok-belokkan kepada agama ya. Nah, demikian. Nah, itu salah satu triknya atau caranya ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saja. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti kajian ilmiah dari bahasan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullahu Ta'ala, buku Tarbiyah Jinsiyah, yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam bahasan tema penanaman akidah sejak dini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang diamalkan di dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Barakallahu fikum. Terima kasih kebersamaan Anda semua. Saat ini 9:44 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari surat Yunus bersama Qari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari rahimahullahu ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Tilawah mubarakah dari surat Yunus bersama Qari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua. Saat ini 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti secara langsung kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafirullah dari bahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari nanti. Semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kitab Lu'lu' wal Marjan. Kita masuk ke bab yang ke-68, ya. Bab wujubul iman birisalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas wa naskhul milal bimillatihi. Bab wajibnya beriman kepada risalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa beliau diutus kepada seluruh manusia, dan bahwasanya milah-milah agama-agama sebelumnya sudah dihapus oleh agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita imani bahwa Rasulullah sallallahu itu diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab seperti yang dilakukan, yang dikatakan oleh liberal. Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ya. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah pada kalian semua. Berarti beliau diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan para nabi sebelum Rasulullah SAW. Para nabi sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan وَبُعِثُوا إِلَى النَّاسِ كَافَةً. Ya kan, menghadis ke-93 kan? Ini saya sedang bacain hadis ke-93 nih, Bu. Iya. Kata Rasulullah SAW, ya, adalah para nabi diutus kepada kaumnya saja, sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk bangsa Arab, ya. Itu, ini saya sedang menjelaskan judulnya, Bu. Kan judulnya bab wajibnya beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia, dan bahwasanya milah-milah sebelumnya sudah dihapus oleh milah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saya mensyarah di sini bahwa ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, itu bahwa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya diutus kepada bangsa Arab saja, berarti dia sudah kafir kepada Al-Quran dan Hadis, tidak beriman kepada Allah, ya, yang telah menurunkan ayatnya yang tegas bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Hadis 93, hadis Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithlu aman 'alaihi al-bashar innama wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhallahu ilayya فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Hadis Abu Hurairah, sudah pernah kita sebutkan, Abu Hurairah ini namanya yang masyhur Abdurrahman bin Sakhr. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali diberikan kepadanya sesuatu yang pasti diimani oleh manusia. Itu yang disebut dengan istilah mukjizat. Ya. Artinya ibu-ibu, setiap nabi itu pasti diberikan oleh Allah apa? Mukjizat. Di mana mukjizat itu, ya, siapapun yang melihatnya akan membuat dia yakin bahwa itu Rasul, dia adalah Nabi, utusan Allah. Ya. Karena mukjizat artinya dari kata ajaza yujizu, itu membuat lemah manusia untuk mendatangkan yang sama dengannya, dan membuat manusia yakin bahwa yang dibawa oleh para Nabi itu benar. Dan setiap Nabi pasti punya mukjizat. Nabi Musa mukjizatnya apa, Bu? Nabi Musa mukjizatnya tongkatnya berubah menjadi ular beneran. Ya. Ketika para penyihir melihat tongkat Nabi Musa itu berubah jadi ular beneran, apa yang terjadi, Ibu-ibu? Para penyihir itu langsung beriman. Langsung yakin mukjizat itu, ya, siapapun yang melihatnya akan membuat dia yakin bahwa itu Rasul, dia adalah Nabi, utusan Allah. Ya. Karena mukjizat artinya dari kata ajaza yujizu, itu membuat lemah manusia untuk mendatangkan yang sama dengannya, dan membuat manusia yakin bahwa yang dibawa oleh para Nabi itu benar. Dan setiap nabi pasti punya mukjizat. Nabi Musa mukjizatnya apa, Bu? Nabi Musa mukjizatnya tongkatnya berubah menjadi ular beneran. Ya. Ketika para penyihir melihat tongkat Nabi Musa itu berubah jadi ular beneran, apa yang terjadi, Ibu-ibu? Para penyihir itu langsung beriman. Langsung yakin bahwa Nabi Musa itu benar. Karena tidak mungkin

berat. Ya, ketika para penyihir melihat tongkat Nabi Musa itu berubah jadi ular beneran, apa yang terjadi, ibu-ibu? Para penyihir itu langsung beriman. Langsung yakin bahwa Nabi Musa itu benar. Karena tidak mungkin tongkat berubah jadi ular beneran, gak mungkin. Beda dengan para penyihir. Penyihir hanya menipu mata manusia saja. Mereka melemparkan tali-tali, lalu ditipulah mata-mata manusia, seakan-akan tali itu bergerak jadi ular. Sedangkan tongkat Nabi Musa benar-benar berubah jadi ular. Bukan tipuan. Makanya mereka langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mukjizat Nabi Isa apa, Bu? Ya, mukjizat Nabi Isa diantaranya mengobati orang yang mati lalu jadi hidup. Ya. Dan mukjizat yang lainnya. Jadi ibu-ibu, setiap nabi pasti memiliki mukjizat, diberi oleh Allah mukjizat. Dan mukjizat yang paling banyak adalah mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilaihi. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ini, yaitu Al-Quran, adalah wahyu yang Allah berikan kepadaku. Kata Imam Nawawi, para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna lafaz ini. Pendapat pertama mengatakan anna kullu nabiyyin utiya minal mu'jizat ma kana mithluhu liman kana qablahu minal anbiya fa amana bihi bashar wa amma mu'jizatil azimah adh-dhahirah fi al-Qur'an. Pendapat pertama artinya setiap nabi itu diberikan mukjizat yang membuat para manusia beriman. Adapun mukjizatku yang agung yaitu Al-Qur'an. Ya. Yang belum pernah seorang pun diberi seperti Al-Qur'an.

Alhamdulillah. Makna yang kedua, maknahu anna mu'jizatil anbiya inqarada. Alhamdulillah. Makna yang kedua, bahwa mukjizat para nabi sudah selesai semuanya. Ya. Tidak akan kembali lagi. Dan tidak bisa disaksikan. Sedangkan mukjizat Rasulullah SAW, maka itu mukjizat yang selama-lamanya, yaitu Al-Quran. Sampai hari kiamat. Makanya Al-Quran ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus dibaca oleh manusia ya sampai hari kiamat, ibu-ibu. Ya. Dan pendapat yang kedua ini yang paling benar, yang paling kuat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa'arju an akuna akfarahum tabi'an yaumal qiyamah." Aku berharap akulah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dari hadis ini, ibu, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, isbatul ayat lil anbiya. Penetapan bahwa setiap nabi itu memiliki mukjizat. Ya. Namun ibu-ibu, yang lebih bagus itu penamaannya jangan mukjizat. Kata para ulama, yang paling bagus itu penamaannya itu ayat. Ya, kata Syekh Utsaimin, "Wa mashtahara minal ulama bitasmiyatiha bil mukjizat fa fihi

Tur. Adapun yang masyhur di kalangan para ulama, penamaannya dengan penamaan mukjizat, maka itu kurang bagus maksudnya. Yang benar apa? Yaitu at-ta'bir bil ayat khair min at-ta'bir bil mukjizat. Itu mengungkapkan dengan kata ayat lebih baik daripada mengungkapkan dengan kata mukjizat. Kenapa, Bu? Karena yang pertama, demikian yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis menyebutnya sebagai ayat. Ya. Yang kedua, mukjizat itu artinya apa? Mukjizat itu artinya yang membuat orang lemah melakukannya. Penyihir pun bisa melakukan itu. Penyihir bisa makan paku. Penyihir enggak mempan dibacok. Ya. Sehingga itu tidak menjadi khusus untuk para nabi. Tapi kalau kata-kata ayat, maka ayat itu hanya untuk para nabi saja. Karena ia benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini ibu. Jadi faedah yang pertama menunjukkan bahwa setiap nabi itu memiliki apa? Mukjizat. Faedah yang kedua. Al-hadithu dalilun ala anna al-Quran al-Karim huwa al-ayatul udhma. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran al-Karim adalah ayat yang paling agung. Mukjizat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bu? Karena mukjiz pertama Bu. Kenapa Al-Quran itu ayat yang paling agung? Karena Allah lah yang langsung menjaganya dan terpelihara terus sampai hari kiamat. Sampai detik ini Al-Quran tak pernah berubah. Walaupun cuma satu huruf, satu harokat, enggak pernah berubah. Setiap kali ada yang mengubahnya, ketahuan. Makanya, di sholat berjamaah saja, kalau imamnya salah, makmum langsung ya membenarkan kesalahan imam. Itu menunjukkan mukjizat. Ayat yang agung sekali yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, karena ibu-ibu Al-Quran ini terdapat padanya bimbingan dan hidayah. Dan tidak ada dalam Al-Quran sesuatu yang batil dari awal maupun yang dari akhir. Allah berfirman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Tidak ada dalam Al-Quran sesuatu yang batil dari awal sampai akhir, enggak ada. Kenapa? Karena itu ayat atau mukjizat yang agung. Yang ketiga, Allah menantang para pujangga, para ahli sastra, untuk membuat yang sama dengan Al-Quran. Walaupun cuma satu surat. Ternyata sampai detik ini enggak ada yang bisa. Makanya Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih." Jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu yaitu Al-Qur'an, silakan. Ya, silakan datangkan satu surat yang sama. Silakan. Ya, Allah menantang para ahli sastra, para pujangga, silakan bikin surat yang sama dengan Al-Qur'an, silakan. Dan subhanallah ibu-ibu, sampai detik ini tidak ada satupun pujangga Arab atau ahli sastra Arab yang mampu membuat seperti Al-Quranul Karim.
Itu menunjukkan apa, Bu? Karena ini adalah ayat mukjizat yang sangat agung sekali. Demikian pula di dalam Al-Quran, Ibu, terdapat berita-berita, pengabaran-pengabaran yang ternyata dibenarkan oleh ilmu teknologi mutakhir zaman sekarang ini. Al-Quran mengabarkan tentang adanya dua laut yang bertemu, namun tidak bersatu. Ya. Al-Quran menyebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim, ibu-ibu sekalian, bahwa angkasa itu enggak ada oksigen. Semakin naik ke atas, semakin sedikit oksigennya. Ternyata benar setelah adanya apa? Astronot-astronot yang terbang ke angkasa. Ya. Al-Quran menyebutkan, ibu, tentang penciptaan manusia. Dari air mani berubah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang, lalu tulang dibungkus dengan daging, kemudian menjadi manusia. Padahal di zaman itu belum ada teknologi canggih. Ketika telah ada teknologi canggih, benar ternyata. Tidak salah yang Allah kabarkan. Kenapa? Karena memang benar-benar turun dari pencipta manusia. Ibu-ibu sekalian, Al-Quran juga menyebutkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan ternyata terjadi. Contoh misalnya Allah berfirman, tabbat yada abi lahabim wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab. Ayat ini turun kapan, Bu? Di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah. Waktu itu Rasulullah disuruh untuk berdakwah terang-terangan. Lalu Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh kabilah-kabilah Quraisy. Berkumpullah kabilah Quraisy itu, Bu. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan mereka akan adanya hari kiamat. Dan bahwasanya beliau utusan Allah. Apa yang terjadi, Ibu? Rupanya Abu Lahab marah dan berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka buat kamu, hai Muhammad, untuk ini kamu kumpulkan kami. Maka Allah pun turunkan ayatnya, tabbat yada abi lahabim wa tab. Dan subhanallah, ya, yang Allah firmankan benar. Abu Lahab mati di atas kekafiran. Abu Lahab tidak masuk Islam sama sekali. Contoh lagi, Bu. Ketika terjadi perang antara Persia dan Romawi, kemudian kalahlah ya kaum Romawi. Sehingga orang-orang musyrikin gembira. Maka Allah turunkan firman-Nya. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhi yafrahul mu'minun binasrillah. Bangsa Romawi telah kalah, kata Allah. Di sebuah tempat yang paling rendah di muka bumi. Ini aja mukjizat tuh. Ternyata tempat peperangan yang di mana kaum Romawi kalah, Allah menyebutkan itu bumi yang paling rendah. Dan ternyata setelah diperiksa oleh para ahli di zaman ini benar. Itu memang bumi yang ya tempat bumi yang paling rendah di dunia ini. Allah mengatakan fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di sebuah tempat dari bumi yang paling rendah, dan mereka setelah kekalahan itu kelak akan menang. Fi bid'i sinin, di beberapa tahun yang akan datang. Bid' itu, kata-kata bid' itu dari 3 sampai 9. Dan ternyata benar, Bu. Setelah 9 tahun dari turunnya ayat, kaum Romawi menang lawan Persia.
Ya. Berarti yang difirmankan oleh benar tidak, Bu? Benar. Dan itu ayat mukjizat. Ya. Demikian pula ibu-ibu sekalian. Bahasa Arabnya Al-Quran, balaghahnya itu luar biasa sekali. Ya. Sehingga membuat lemah para ahli bahasa Arab untuk membuat seperti Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu ibu-ibu mukjizat atau ayat yang sangat agung. Ya. Faedah selanjutnya ibu-ibu, faedah yang ketiga. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau adalah Al-Quran. Itu yang paling agung. Tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki mukjizat lain. Justru, kata para ulama, mukjizat yang paling banyak adalah Rasulullah SAW. Di antara mukjizat Rasulullah atau ayat yang Allah berikan kepada Rasulullah apa, Bu? Selain Al-Quran, terbelahnya bulan. Terbelahnya apa? Bulan. Dan ternyata, Bu, dibenarkan oleh para ahli di zaman ini. Ya. Mereka yang meneliti bulan, ternyata mereka mengatakan bahwa bulan pernah belah. Subhanallah. Di antara mukjizat Rasulullah apa lagi, Bu? Rasulullah mengabarkan tentang apa yang terjadi di masa depan dengan pengabaran dari Allah. Contoh misalnya Rasulullah mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Terjadi tidak, Bu? Terjadi. Rasulullah mengabarkan dalam hadis, di antara tanda hari kiamat akan muncul wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Benar. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, dekatnya pasar. Jadi taqarrubul aswaq. Pasar saling berdekatan. Terjadi. Ibu-ibu di HP-nya pasar mulu tuh, Bu. Ada Tokopedia, Bukalapak, macam-macam. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, apalagi, Bu, munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa tempat duduk. Terjadi. Mobil. Ya. Pesawat. Ya. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, akan tersebar minum arak dan dinamai dengan selain arak. Terjadi. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, kasratu zina, banyaknya perbuatan zina. Terjadi, kita lihat di zaman sekarang. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Terjadi. Subhanallah. Ketika Rasulullah mengabarkan satakhruju narun min arfi bi ardil hijaz, akan muncul api yang sangat besar di negeri Hijaz. Saking besarnya api itu, tudhi'u a'naqal ibil bi busra. Sampai-sampai menyinari punuk-punuk unta yang ada di kota Busra di Syam. Terjadi tahun 654 di zaman Imam Nawawi hidup. Ya. Ketika kita lihat semua terjadi, itu menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Rasulullah apa lagi, Bu? Mengeluarkan air dari sela-sela jari-jarinya. Ya. Di antara mukjizat Rasulullah apa lagi, Bu? Rasulullah bisa melihat dari belakang punggungnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, sawu sufufakum, luruskan saf kalian, fa ini arakum min warai dhahri.
karena aku bisa melihat kalian dari punggungku. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jelas mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah banyak sekali. Ini sangat banyak sekali. Sampai sebagian ulama mengatakan ada sekitar 1000 mukjizat. Faedah yang keempat. Al-hadithu dalilun al-anal anbiya yatafawatuna fi adadi atba'ihim. Wa anna nabiyyana sallam aktsarul anbiya'i tabi'an yaumal qiyamah. Hadis ini menunjukkan bahwa para nabi itu pengikutnya berbeda-beda jumlahnya. Sebagian disebutkan dalam hadis bahwa ada nabi yang diikuti satu suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang saja. Ada lagi nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Rasulullah SAW yang paling banyak apa? Pengikutnya nanti pada hari kiamat, ibu-ibu. Sebagaimana dalam hadis itu, bu. Di mana Rasulullah SAW kata Rasulullah, "Uridat alayya ya al-umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Faru'aitu nabiyan wa ma'ahu rahmat. Aku melihat ada nabi yang diikuti oleh suatu kaum. Wa nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu dua orang saja. Wa nabiyan wa laysa ma'ahu ahad. Ada lagi nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. It uridat alayya sawadul azim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Fadonantu anna ummati. Aku mengira itu umatku. Faqilali innaha Musa wa qaumuh. Maka dikatakan kepadaku, itu bukan umatmu, itu Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian diperlihatkan kepadaku jumlah lain. Dalam satu ayat yang lain, lihatlah ke ufuk sana. Maka aku melihat jumlah yang sangat besar. Lihat lagi ke ufuk sana. Maka aku melihat jumlah lagi yang sangat besar. Lihat lagi ke ufuk sana. Maka aku melihat jumlah yang sangat besar. Kemudian dikatakan kepadaku, itu semua umatmu. Dan dalam umatmu itu, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Subhanallah. Ya. Kemudian Rasulullah pun masuk ke rumahnya, bu. Maka para sahabat berbincang-bincang, siapa itu? Orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Hebat sekali. Kemudian Rasulullah pun keluar dari rumahnya. Lalu para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, siapa mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab?" Kata Rasulullah, "Humul ladina la yastarkun, wala yaktawun, wala yatapayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan cara kai, itu besi yang dipanaskan. Dan mereka tidak tatayur. Apa itu tatayur, bu? Menganggap sial dengan sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah saja. Artinya, bu, tauhid mereka itu luar biasa, ya, bersih dari kesyirikan. Ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, ibu-ibu sekalian.
Ya. Jadi ibu-ibu, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah ya nabi yang paling banyak pengikutnya. Alhamdulillah. Faedah selanjutnya ibu-ibu, faedah yang kelima. Al-hadis dalilun ala anna al-Qur'an sababun li kathratil atba li umumi nafi. Hadis ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan pengikut Rasulullah paling banyak itu karena mukjizat Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an itu pengaruhnya dahsyat, Ibu. Ibu pernah enggak nonton di YouTube adanya percobaan Al-Qur'an diperdengarkan kepada orang-orang yang non-muslim, Bu. Di Eropa dan Amerika sana. Subhanallah. Banyak di antara mereka ketika mendengarkan Al-Qur'an yang menangis padahal enggak paham. Nangis padahal enggak paham. Kenapa? Karena memang gaya bahasa Al-Qur'an itu sangat menyentuh hati. Ya, luar biasa. Sesuai dengan fitrah. Banyak orang-orang ya, Bu, setelah mempelajari Al-Qur'an dapat hidayah, banyak banget, Bu. Ya. Banyak tuh di YouTube kisah orang-orang yang masuk Islam setelah mempelajari Al-Qur'an. Di Eropa, di Amerika, orang berduyun-duyun masuk Islam gara-gara membaca Al-Qur'an. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Faedah yang selanjutnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah nabi yang paling utama. Karena beliau yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Maka itu menunjukkan beliau adalah nabi yang paling utama. Makanya Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr wa biyadi liwa'ul hamdi. Ya. Wan nabiyuna kulluhum tahta liwa'i. Aku adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat nanti. Bukan dalam rangka berbangga-bangga. Dan di tanganku bendera pujian. Dan seluruh nabi berada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu manusia yang terbaik. Nabi yang terbaik. Alhamdulillah. Ternyata kita umat dari nabi yang terbaik. Maka umat Rasulullah, umat yang terbaik. Ya, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, siapa kalian ini? Maksudnya umatnya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya, faedah dari hadis 93. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-94. Hadis yang ke-94, hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu ardhah. Ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, thalathatun lahum ajran. Ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala.
Ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya. Artinya, ahli kitab ini masih berada di atas agama nabi mereka yang masih murni, bukan agama yang diubah-ubah. Wa amana nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia dapat dua pahala. Yang kedua, wal abdul mamluk idza ada haqqallahi wa haqqa mawali. Yang kedua, hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan hak majikannya. Yang ketiga, wa rajulun kanat indahu amah fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. Yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita. Ya. Perbudakan itu, Ibu, hanya ada ketika terjadi peperangan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Adapun di zaman sekarang enggak ada. Seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, lalu ia mengajarkan adab kepada budaknya itu dan membaguskan pengajarannya, dan ia ajarkan ilmu kepada budaknya itu dan membaguskan ya pemberian ilmunya, kemudian ia merdekakan budaknya itu, lalu ia nikahi budaknya itu, maka ia dapat dua pahala. Masya Allah. Di sini, Bu, kita ambil faedah, Bu. Hadis ini menunjukkan fadlu man amana min ahli kitab bi nabiyhi thumma amana bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, kata para ulama, keutamaan ini khusus bagi mereka yang beriman kepada nabinya, ya, dengan keimanan yang benar. Adapun kalau keimanannya tidak benar, seperti orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus itu Tuhan, maka tidak masuk dalam hadis ini. Kata Imam Al-Qurtubi, wa amma man i'taqada al-ilahiyyah li ghairillah kama ta'taqiduhu an-nasara al-yawm aw man lam yakun ala haqqin fi dhalika syar' alladhi yantami ilayh fa idza aslama jabal islam ma kana alaihi minal fasadi wal ghalat wa lam yakul lahu haqqun yujar alaihi illa al-islam khassah wallahu a'lam. Adapun orang yang meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan, ya, lalu ia masuk Islam, maka Islam menggugurkan semua dosa-dosanya. Tapi ia tidak mendapatkan dua pahala yang disebutkan dalam hadis itu. Karena yang dimaksud dalam hadis tadi, ya, orang yang dapat dua pahala adalah ahli kitab yang beriman kepada nabinya. Artinya dengan keimanan yang benar, mengikuti agamanya yang masih murni, yang belum diubah-ubah. Ya. Nah, ini bagus sekali ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan fadlu al-abd al-mamluk al-qa'im bihaqqillahi ta'ala wa haqqi sayyidih. Keutamaan hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan hak majikannya.
Namun sekali lagi Bu, di zaman ini tidak ada hamba sahaya, enggak ada. Enggak ada perbudakan di zaman ini, Bu. Karena syarat adanya perbudakan itu kalau terjadi peperangan antar negeri Islam dengan negeri kafir. Seperti dulu di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Uthman, Khulafaur Rasyidin, dan di zaman-zaman setelahnya. Ya. Jadi ketika kaum muslimin menang melawan orang kafir, kan ada tawanan tuh, tawanan perang. Nah, tawanan ini dibagi, jadilah budak. Tapi Islam menganjurkan untuk membebaskan perbudakan. Ya. Islam sangat menganjurkan supaya membebaskan apa? Perbudakan. Faedah selanjutnya Ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini. Al-hadithu dalilun ala isbati rusul qabla nabiyina Muhammadin SAW. Hadis ini menunjukkan akan adanya para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sudah kita sebutkan bahwa para nabi sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja. Dan kita umat Islam mengimani semua nabi dan rasul tanpa terkecuali. Kita beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan semua nabi. Ya. Inilah keistimewaannya umat Islam dibandingkan umat sebelum umat-umat yang lain. Kalau umat Islam itu mengimani seluruh nabi dan rasul. Bahkan kita punya keyakinan siapa yang mendustakan satu nabi berarti dia sudah mendustakan seluruh nabi. Sebagaimana Allah berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan hanya Nabi Nuh. Ya, dan itu pokok keimanan kita. Faedah selanjutnya, al-hadithu dalilun ala targhibil abdi ala ta'atillah wa ta'ati sayyidih. Hadis ini menganjurkan agar hamba sahaya itu melaksanakan hak Allah dan hak ya majikannya. Dalam Islam seperti itu ibu-ibu sekalian. Dan dalam Islam seorang majikan tidak boleh semena-mena terhadap budak dan hamba sahayanya, enggak boleh. Ya. Dalam Islam, Islam memandang bahwa budak itu saudara kita juga sama. Makanya Rasulullah SAW sabda, ya, sesungguhnya budak kalian itu, kata Rasulullah SAW, ikhwanukum, saudara-saudara kalian juga. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Kebetulan Allah jadikan mereka berada di bawah kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih. Maka siapa yang saudaranya yang menjadi budak dirinya, ya, falyut'imhu mimma ta'im, hendaklah ia memberi makan dari apa yang ia makan. Walyulbishu mimma yalbas, hendaklah ia beri pakaian dari apa yang ia pakai. Ya. Walatukallifuhum ma yaglibuhum, jangan memberikan kepada mereka beban-beban yang berat. Fa'in kallaftumuhum fa'ainuhum. Jika kalian berikan kepada mereka beban yang berat, bantu mereka. Kata Rasulullah SAW. Subhanallah, ya. Akhlak ya, yang Allah dan Rasulnya anjurkan kepada para budak itu mulia. Enggak kayak orang barat. Bagaimana akhlak mereka kepada budak-budak ya, Afrika yang hitam. Disiksanya, bahkan dibunuhnya. Ya, dulu waktu kecil pernah suka nonton itu tuh film Little Missy. Ya. Little Missy bapaknya galak, punya Baron Araruna. Dia punya budak yang banyak.
budaknya itu sampai disiksa, dicambuk dan yang lainnya. Menggambarkan perbudakan yang dilakukan bangsa ya Eropa terdahulu itu sangat sadis sekali. Sedangkan Islam terhadap budak malah dimuliakan budak itu. Ya. Jauh sekali, bebas sekalian. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya. Al-hadithu fihi al-has al-ihsan lil-mamluk fi gidaihi wa tarbiyatihi. Hadis ini menunjukkan perintah untuk berbuat baik kepada budak, apalagi kepada orang lain. Karena Islam itu selalu menyuruh kita selalu berbuat baik kepada tetangga, kepada apa, kepada fakir miskin, kepada orang susah, kepada orang yang butuh. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Pada selanjutnya ibu-ibu, apakah hadis ini menunjukkan bahwa yang mendapatkan dua pahala itu hanya tiga orang ini saja? Jawabnya tidak. Ada enggak selain itu? Ada. Contohnya, contohnya orang yang sedekah kepada kerabatnya yang miskin. Orang yang sedekah pada kerabatnya yang miskin dapat dua pahala. Yang pertama pahala silaturahim, yang kedua pahala apa? Pahala bersedekah. Contoh lagi, Rasulullah sabda, al-mahri bil Quran ma'as-safaratil kiramil barara. Walladhi yata'tahu, ya, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka bersama malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaq. Dan orang yang baca Quran terbata-bata. Ya. Karena ibu misalnya baru belajar baca Quran sehingga terbata-bata bacanya tuh, Bu. Kata Rasulullah apa? Lahu ajron. Maka dia dapat dua apa? Dua pahala. Pahala yang pertama pahala baca Qurannya. Pahala yang kedua, pahala kesulitannya saat dia baca Al-Quran. Ya, dapat dua pahala ibu-ibu sekalian. Contoh lagi Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 31. وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ. Allah berfirman kepada istri-istri Nabi. Siapa di antara kalian yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, maka kami akan berikan kepadanya dua pahala kali, ya dua kali lipat, masya Allah. Ini, jadi ibu, orang-orang yang diberikan dua pahala ternyata tidak hanya tiga orang ini, masih ada yang lainnya ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan ya Ibu, bab yang ke-69. Bab nuzuli Isa ibni Maryam. Bab turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hakiman bi syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang menghukumi manusia dengan syariat nabi kita Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hadis 95. Hadis Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksira as-salib wa yaqtula al-khinzir ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. Demi yang diriku, demi zat yang diriku berada di tangannya, maksudnya demi Allah,
hampir-hampir akan turun kepada kalian Ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam, Nabi Isa. Hakaman muksiton, dan akan menghakimi manusia dengan penuh keadilan. Fayaksir salib, Nabi Isa akan mematahkan salib. Wayaktul al-khinzir, dan membunuh babi. Wayadul jizyah, dan meletakkan jizyah. Apa itu jizyah? Upeti bagi mereka yang kafir dan tinggal di negeri Islam. Orang kafir yang tinggal di negeri Islam wajib bayar jizyah. Satu tahunnya satu dinar. Iya. Nah, di zaman Nabi Isa, jizyah ini akan dihapus. Artinya, manusia hanya diberikan pilihan di zaman Nabi Isa dua. Antara masuk Islam atau dibunuh. Iya. Wayafidhal mal, dan di zaman Nabi Isa akan melimpah harta sampai-sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya, Bu. Subhanallah. Hadis ini, Ibu-ibu, menunjukkan, Bu, bahwa Nabi Isa itu benar-benar akan turun nanti di akhir zaman, Bu. Ya. Tapi, Ibu, sebelum Nabi Isa turun, ada siapa, Bu? Ada Dajjal. Nah, masalahnya ini menghadapi Dajjal ini yang berat, Ibu. Ya. Disebutkan dalam hadis, inna baina yadai Dajjal, sebelum Dajjal keluar, akan ada 3 tahun yang sangat kering. Tahun pertama, Allah tahan setengah air hujan. Tahun kedua, Allah tahan 2/3 air hujan. Tahun yang ketiga, Allah tahan hujan. Sama sekali enggak ada hujan. Dan pada waktu itu tidak ada makanan, kata Rasulullah SAW. Dan makanan kaum mukminin tahlil, tasbih, takbir, dan tahmid. Ya. Jadi ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu akan jadi makanan kaum mukminin pada waktu itu. Di saat kelaparan gitu, Bu, kering sangat, Dajjal muncul bawa apa? Gunung roti dan air yang sangat sejuk. Allahu akbar. Zaman sekarang saja banyak orang Islam yang mengganti agamanya, Bu, gara-gara dikasih apa? Indomie. Banyak tuh, Bu, di Indonesia misionaris-misionaris yang berhasil mengkristenkan kaum muslimin. Dengan apa? Hanya karena dikasih sedikit makanan, dunia, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang susah. Gimana nanti pas Dajjal yang muncul? Ngeri. Dan Dajjal itu, ya, diberikan oleh Allah kehebatan yang dahsyat. Disebutkan dalam hadis, Dajjal itu, kalau menyuruh tanah untuk kering-kering beneran, menyuruh awan hujan, hujan, menyuruh tanah yang subur, apa, tanah kering jadi subur, jadi subur. Ya. Itu fitnahnya dahsyat sekali, Bu. Makanya banyak yang akan menjadi pengikut apa? Dajjal, terutama mereka-mereka yang bodoh terhadap agama. Nah, ketika Dajjal akan berkeliling dunia, kata Rasulullah SAW, Dajjal akan berjalan secepat angin. Ya. Tidak ada satupun tempat kecuali akan didatangi oleh Dajjal, kata Rasulullah SAW. Dan Dajjal tidak bisa memasuki Makkah dan Madinah. Karena di setiap lorong-lorong Makkah dan Madinah, ada malaikat yang membawa pedang yang terhunus. Nah, saat itu Allah turunkan Nabi Isa. Di mana turunnya, Bu?
turun di kota Damaskus yang sekarang jadi ibu kota Suriah. Ya. Di mana tepatnya? Di Menara Putih. Di Menara Putih di Masjid ya Damaskus, dan sekarang menaranya sudah ada, Bu. Kalau Ibu sesekali pergi ke Damaskus, lihat Masjid Damaskus di sana, ada Menara Putih itu di situ. Disitulah Nabi akan turun. Ya, dengan mengendarai malaikat. Turun kata Rasulullah, ka'annahu kharaja min dimas. Seakan-akan beliau baru keluar dari kamar mandi. Artinya rambutnya basah, meneteskan air. Ya. Dan waktu itu kaum muslimin hendak mendirikan sholat subuh bersama Imam Mahdi. Lalu Nabi Isa pun turunlah ke menara tersebut. Lalu Nabi Isa menyeru, hayya alal jihad. Ayo kita berjihad melawan Dajjal. Mendengar ucap suara itu, kaum muslimin langsung bergegas menuju suara itu. Ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak, enggak mau. Kenapa? Karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis 96-nya Rasulullah bersabda apa? Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum? Bagaimana keadaan kalian apabila Isa bin Maryam turun pada kalian dan yang menjadi imam dari kalian, bukan Nabi Isa. Ya. Lalu kemudian dikumandangkan jihad melawan siapa? Dajjal. Dan Nabi Isa pun diberikan oleh Allah kekuatan dahsyat. Disebutkan dalam riwayat, tidak ada orang kafir yang mencium ya, nafas Nabi Isa kecuali mati. Dan nafas Nabi Isa sejauh mata memandang beliau. Setiap kali Nabi Isa melihat Dajjal, maka Dajjal itu akan mengkerut, ya, seperti garam yang dimasukkan ke dalam apa namanya air. Dan terus Nabi Isa akan mengejar Dajjal itu, ya. Dan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal semua akan dihabisi oleh kaum muslimin. Sampai-sampai batu-batu berkata, hai muslim, ini di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Dan orang Nasrani di zaman itu semua akan beriman kepada Nabi Isa. Semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa saat itu. Allah berfirman, wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Musa sebelum meninggalnya Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa belum meninggal. Ya. Lalu kemudian Nabi Isa pun berhasil membunuh Dajjal di suatu tempat yang bernama Babul Lud. Ya. Dengan tombaknya. Mati Dajjal. The end. Setelah Dajjal mati, ya, terjadi kedamaian yang luar biasa, masya Allah. Tapi Ibu, tak lama kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, an ahris ibadi bitur, bawa hamba-hambaku yang beriman ke negeri Tursina, ke pegunungan Tursina. Karena aku akan keluarkan sebuah pasukan yang tak akan pernah bisa kalah. Maka Nabi Isa pun membawa kaum mukminin ke perbukitan Tursina. Lalu Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ya'juj dan Ma'juj ini ngeri. Tidaklah dilewati
suatu tempat pun kecuali akan dihancurkan, orangnya dibunuhi. Tidaklah melewati danau kecuali akan diminum habis. Berarti tempat cucian itu. Sampai akhirnya kaum muslimin betul-betul kesusahan pada waktu itu. Ya, kelaparan mereka. Mereka akhirnya berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, berdoalah kepada Allah supaya Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun Nabi Isa pun berdoa kepada Allah, maka Allah pun kirimkan penyakit pada Ya'juj dan Ma'juj. Keluar dari tengkuk leher mereka ulat yang membunuh mereka. Ketika Nabi Isa turun dari bukit, didapati Ya'juj dan Ma'juj sudah mati semuanya. Namun jadi masalah. Setiap sejengkal dari tanah ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah agar membersihkan bangkai-bangkai itu. Maka Allah kirimkan, kata Rasulullah SAW, burung yang lehernya sebesar leher-leher unta. Lalu dibawanya bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu entah kemana, hanya Allah yang Maha Tahu. Lalu Allah ya memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanamannya, Bu. Dan saat itu barokah, sampai kata Rasulullah SAW, satu buah delima mencukupi 8 orang. Saking barokahnya di zaman itu. Ya. Anak kecil main sama ular, ular tidak mematuknya. Dan di zaman itu binatang buas akan berbicara, mengabarkan bahwa umat-umat sebelum kalian mendustakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa riwayat Muslim, ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa ada seorang penggembala kambing yang kehilangan kambingnya, ternyata dicuri oleh serigala. Dikejarnya serigala itu, diambil kambingnya. Tiba-tiba serigala itu duduk dan berkata, kenapa kamu mengambil rezeki yang Allah berikan kepadaku? Si penggembala ini bengong. Zibunnya takalam, kok bisa ada serigala bisa bicara? Kata serigala ini, apa? Maukah aku beritahu kepada kamu yang lebih mengherankan dari ini? Mau, kata si penggembala. Muhammadun bi Yathrib. Yaitu Muhammad yang ada di kota Yathrib. Turun kepadanya wahyu di waktu siang dan pagi dan petang. Mendengar kata Yathrib, pergilah si penggembala ini ke kota Yathrib, itu kota Madinah. Lalu si penggembala ini menceritakan tentang kisahnya, Bu. Dia melihat serigala bisa bicara. Maka Rasulullah bersabda, apa? Demi zat yang diikut di tangannya, kelak nanti binatang-binatang buas akan berbicara. Berbicara. Ibu ke taman safari ngobrol sama singa. Ya. Benar akan bicara. Sahih. Wajib kita imani itu. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha Tahu. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian terjadi perselisihan para ulama, berapa tahun Nabi Isa akan tinggal di bumi. Ada dua riwayat yang saling bertabrakan. Riwayat yang pertama disebutkan 7 tahun lamanya. Riwayat yang kedua disebutkan Nabi Isa tinggal di bumi 40 tahun. Sebagian ulama menjamak, mengkompromikan bahwa Nabi Isa, ya, sebelum diangkat ke langit hidup 33 tahun lamanya. Selama 33 tahun beliau berdakwah, lalu Allah angkat ke langit. Ya, di umur 33. Dan di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan lagi oleh Allah dan hidup 7 tahun, sehingga genap 40 tahun. Nah, ini
ulama mengkompromikan demikian di ibu sekalian. Ya. Kemudian Nabi Isa pun meninggal dunia dan dikuburkan di bumi. Demikian ibu-ibu, kisah tentang Nabi Isa. Saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.

dan para ulama mengkompromikan demikian, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian Nabi Isa pun meninggal dunia dan dikuburkan di bumi. Demikian ibu-ibu, kisah tentang Nabi Isa. Saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.

Kalau kurban kambing, secara hukum boleh urunan tidak Ustaz? Enggak boleh. Urunan itu hanya untuk sapi dan unta. Kalau kambing enggak ada urunan. Tapi Bu, boleh seseorang meniatkan. Misalnya Bapak menyembelih kambing dan diniatkan berbagi pahala untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, boleh, enggak masalah. Adapun urunan itu hanya untuk apa? Sapi dan unta. Itu pun batasannya hanya 7 orang. Untuk unta ada riwayat 10 orang. Ya. Nah, itu Bu. Apakah yang urunan harus sedarah? Ya enggak. Enggak harus. Kalau misalnya mau urunan unta atau sapi, enggak harus sedarah. Enggak ada syarat demikian. Apa hukumnya tasyakuran pernikahan Ustaz? Memohon keberkahan sebelum akad dengan mengundang tetangga untuk mendoakan kelancaran acara. Pertanyaannya Bu, di zaman Rasulullah banyak yang nikah gak? Hah? Di zaman Rasulullah banyak yang menikah gak? Banyak. Rasulullah SAW aja menikah berapa kali? Ada enggak sebelum akad nikah Rasulullah tasyakuran? Enggak ada. Kalau misalnya untuk mensyukuri, kan ada walimah. Rasulullah menganjurkan supaya ada walimah urus, walimah pernikahan. Ya. Itu sudah mencukupi walimah itu, Bu. Pernah Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah dalam keadaan ada bekas nikah. Kata Rasulullah SAW, kamu sudah menikah? Sudah ya Rasulullah, aku menikahi seorang wanita dari Ansar. Kata Rasulullah apa? Aulim walau bisyah, adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Nah walimah ini sendiri sebagai rasa syukur. Sudah mencukupi, enggak usah bikin lagi tasyakuran lain, enggak perlu. Ya. Enggak usah nyusah-nyusahin diri. Sebab kalau bikin tasyakuran keluar duit lagi. Ya. Sementara buat walimah nanti keluar lagi. Itu namanya memberat-beratkan, Bu. Ada yang bilang bacaan wa bihamdih ketika ruku dan sujud dhaif. Memang ada, betul. Tapi ada juga yang menghasankan seperti Syekh Albani. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama dalam menilai statusnya. Kalau Syekh Albani, rahimahullah, lebih merujukkan bahwa bacaan wabihamdih ini hasan hadisnya. Karena ada dua jalan yang menurut beliau saling menguatkan. Wallahu'alam. Untuk bacaan duduk di antara dua sujud kan banyak katanya hadis dhaif. Saat sebaiknya baca robik fili saja. Ya, kalau memang kita merasa ragu kedhaifan yang lain, ya, dan kita hanya meyakini bahwa yang sahih robik fili, ya udah kita amalkan yang kita yakini itu sahih. Adapun yang kita ragu apakah dhaif apa sahih, jangan diamalin dulu Bu. Sampai kita pelajari betul enggak itu dhaif.

0: Nah, kalau kita sudah pelajari, ya, dan ternyata hadisnya setelah dipelajari kok hasan atau sahih, diamalkan, ya. Bila seseorang yang dalam aktivitasnya menggunakan alat bantu untuk berjalan atau berdiri, mana yang lebih afdal ketika sholat, Ustaz? Apakah harus duduk di bangku namun sujudnya tidak sempurna? Bolehkah dia sholat dengan duduk di lantai dan bisa melakukan sujud dengan sempurna? Nah, lebih baik yang kedua, yaitu sholatnya di lantai. Sehingga dia bisa sujud dengan sempurna. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah, waktu itu beliau latihan naik kuda, qadarullah kudanya ngamuk. Akhirnya jatuh Rasulullah SAW, sehingga kakinya itu, ya, patah gitu. Akhirnya Rasulullah nggak bisa berdiri. Gak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Maka Rasul pun sholat dalam keadaan duduk di bawah, di tanah. Iya. Hadisnya sahih. Kami berencana untuk pergi haji atau umroh untuk yang kedua kali. Masya Allah. Dan ayah kami sudah wafat, namun beliau belum sempat pergi haji karena kondisi kesehatannya. Mana yang lebih utama? Kami badal haji dengan membayar orang lain dan kami menjalankan ibadah haji umroh untuk diri sendiri. Waktu itu, ayahnya itu secara finansial punya kemampuan haji enggak? Kalau waktu itu ayahnya kaya, punya finansial, punya kemampuan haji, qadarullah enggak sehat, sakit. Maka hendaknya kamu hajikan bapakmu itu. Hajikan bapakmu itu. Tapi syaratnya kamu sudah haji. Dan ini haji yang kedua lagi. Maka yang lebih baik hajikan bapak. Tapi kalau dulu bapak enggak haji karena memang enggak punya duit. Ya. Sehingga tidak mampu berhaji secara finansial. Maka tidak ada kewajiban kamu untuk menghajikan bapakmu. Tapi kalau kamu mau menghajikan, itu bagus. Ya. Kalau kamu mau menghajikan, itu bagus. Ada begitu. Ustaz, tadi disebut tanda kiamat banyaknya pembunuhan. Bolehkah kita berdoa agar pembunuhan itu dihentikan oleh Allah, Ustaz? Karena enggak kuat dengan beritanya, Ustaz. Ya, pertama, Bu, itu sudah sunnatullah. Sudah takdir yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Bahwa di antara tanda hari kiamat akan terjadi banyak apa? Pembunuhan. Dan nanti di zaman Nabi Isa tidak akan ada lagi pembunuhan. Tidak akan banyak terjadi apa? Pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini pembunuhan yang tidak syar'i, Pak. Adapun pembunuhan yang syar'i seperti dikisos, orang yang membunuh dibunuh lagi. Maka yang seperti ini sesuai dengan syariat. Tapi yang dimaksud dengan hadis banyak pembunuhan artinya yang seenaknya semena-mena membunuh orang. Dan itu akan terus ada sampai Dajjal muncul. Dan di zaman Dajjal itu puncaknya. Kemudian setelahnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah selesai itu semua, tidak akan ada lagi setelah itu. Ya. Karena di zaman Nabi Isa akan ditegakkan keadilan, ibu-ibu sekalian. Dulu sebelum saya kenal kajian sunnah, saya pernah minta diruqyah. Dan dulu saya percaya sama tatoyur. Tapi sekarang saya sudah taubat, Ustaz. Apa mungkin ya? Ustaz, saya masuk 70 ribu orang itu. Ya mungkin kalau taubat kamu benar-benar dipelihara sampai meninggal dunia. Cuma masalahnya 70 ribu orang itu dikit, Bu. Sementara umat Nabi Muhammad semenjak zaman Rasul sampai hari ini jumlahnya triliunan. Ya. Tapi bukan berarti kita pesimis. Kita berusaha semaksimal mungkin. Jika saya memiliki saudara kandung dan dia sering melakukan kesalahan, bolehkah saya mendiamkannya selama bertahun-tahun? Karena saya sangat kesal dengan sikapnya. Boleh jika kamu sudah beramar ma'ruf nahi mungkar. Sudah mengingatkan saudaramu, tapi saudaramu tetap aja ngeyel, bahkan menentang sengaja. Maka boleh kita tidak bercakap dengan dia bertahun-tahun, gak apa-apa. Berdasarkan riwayat bahwa Abdullah bin Umar melihat ada orang yang mengetapel. Apa kata Rasul? Kata Ibn Umar. Ya, aku mendengar Rasul bersabda, Rasul melarang dari khodaf, yaitu ketapel. Ya, dilarang sama Rasul. Besoknya Ibn Umar melihat dia melakukan lagi. Kata Ibn Umar, aku kan sudah sampaikan kepada kamu sabda Rasulullah, aku tidak akan pernah lagi mengajak bicara kamu selama-lamanya. Artinya orang ini memang sengaja menentang. Ya, udah dibawakan dalil, dibawakan hadis, tapi sengaja menentang. Gak apa-apa, kita gak mau ajak bicara dia lagi selama-lamanya. Bolehkah membaca Al-Quran pagi hari dan membaca artinya di siang hari atau di malam hari? Boleh, gak apa-apa, gak masalah. Ya. Namun yang lebih bagus langsung, Bu, supaya kita langsung memahami ya dari ayat-ayat Al-Quran itu. Ustaz, kenapa sih para penuntut ilmu syariat itu mudah sekali tersinggung, Ustaz? Dan bertengkar. Karena hatinya, Bu, yang gak diperbaiki. Cuma menuntut ilmu, memperbaiki amal lahir, tapi hatinya dicuekin. Ilmunya gak sampai ke hati. Kalaulah dia memang betul-betul penuntut ilmu, dan ilmu itu masuk ke relung hatinya, saya yakin dia tidak akan seperti itu. Ya. Makanya kalau ada penuntut ilmu kok mudah tersinggung, bertengkar, yaitu, Bu, karena tidak memperbaiki hatinya. Oleh karena itu para ulama mengingatkan supaya sebelum menuntut ilmu agar membersihkan hati. Supaya apa? Supaya ilmunya jadi bermanfaat, Ibu. Ya. Kita disunahkan jika mendengar ayam berkokok untuk berdoa. Apakah jika mendengar ayam berkokok di siang hari kita berdoa juga, Ustaz? Ini saya nggak tahu ini. Ya. Karena hadisnya kan disebutkan malam hari ya. Tapi kalau siang hari saya nggak tahu. Kenapa pada akhir zaman nanti Nabi Isa tidak akan dibangkitkan lagi? Maksudnya gimana ini? Kan Nabi Isa sudah turun. Nabi Isa kan sudah diangkat ke langit. Kemudian di akhir zaman, Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal. Paham gak? Iya. Setelah itu meninggal dunia. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa gak dibangkitkan lagi? Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Bukan urusan saya, Ibu, itu urusan Allah. Itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mereka lah yang akan ditanya. Dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, banyak orang-orang non-Muslim atau Kristen yang berusaha mempengaruhi orang-orang Islam bahwa nanti yang menyelamatkan orang manusia di akhir zaman adalah Nabi Isa. Betul, kita pun beriman itu. Tapi tidak sebatas itu. Nabi Isa turun untuk apa? Menghancurkan salib. Membunuh babi. Ya, dan memerintahkan umat manusia untuk masuk Islam. Dan diberi dua pilihan, antara masuk Islam atau dibunuh. Bukan berarti membenarkan keyakinan orang Kristen bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Enggak sama sekali. Kalau kita umat Islam beriman, karena ada hadisnya. Ya. Dan kelak Nabi Isa akan menghukumi manusia dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau uangnya terbatas, Ustaz, uangnya itu buat kurban atau menghadiri pernikahan saudara di luar kota, Ustaz. Ya. Menghadiri pernikahan saudara, kalau memang kita diundang, ya, maka sebaiknya kita datang. Tapi masalahnya di luar kota jauh banget gimana? Ya Allah wa'alam, kalau jauh banget begitu sih sebetulnya gak wajib untuk hadir. Karena jauh. Seperti misalnya bapak di Jakarta, saudaranya di Surabaya gitu kan. Iya. Tapi kalau memang bisa hadir, sebaiknya sih hadir. Karena disebutkan dalam hadis, ya, ada perintah untuk mendatangi undangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa mendatangi undangan itu hukumnya wajib. Tapi dengan syarat. Dalam walimahnya tidak terdapat kemungkaran. Enggak nyetel musik, enggak ada bid wanita, enggak ada kemungkaran. Adapun kalau di tempat pernikahannya ada kemungkaran, tidak boleh hadir. Kecuali dalam rangka mengingkari apa? Kemungkaran. Ya. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti dan simak bersama kajian disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafirullah, pembahasan kitab Al-Ulul Marjan, bahasan hadis 93 sampai 94 di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk bisa mendapatkan faedah dan dapat kita amalkan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Saat ini 11:31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Kita simak tilawah dari surat Hud, surat ke-11 bersama Qari Mishari Rashid Al-Fasi. Kami ucapkan selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Tafriq ba'd al-ulama." Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matullahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri, di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas. Itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa. Namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
7: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
8: Surah Yusuf. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti.

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzunni an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta." Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dinilai tanpa musyawarah, uang perpisahan di SMP Negeri di Kabupaten Bogor disoal orang tua murid. Ketua HIPMI Kabupaten Bandung jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Inspektorat Daerah Kota Banjar akan melakukan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, merespon menghilangnya S, Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit.
4: Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar, Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemda Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S, Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti, Nana Juhana, menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
5: Ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDES itu kalau memang mau kerjasama dengan BUMDES harus ada BUMDES, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya sendiri bukan BUMDES. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi juga.
3: Kendati kegiatan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Jonggol Kabupaten Bogor merupakan usulan orang tua murid, namun besaran biaya yang ditetapkan dikeluhkan. Dalam rapat perwakilan orang tua dari masing-masing kelas, panitia menetapkan iuran sebesar Rp200.000 untuk setiap siswa. Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan dengan biaya itu karena keputusan dinilai tidak dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid.
6: Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Fraki menjelaskan acara perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk melalui panitia dari perwakilan orang tua siswa. Menurutnya, besaran iuran telah disesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan digelar pada 21 Mei mendatang. Dalam acara tersebut, siswa akan menampilkan berbagai pentas kreasi seni sebagai bentuk apresiasi dan kenangan perpisahan.
7: Di kelas itu ada namanya koordinator kelas. Artinya dia mewakili suara orang tua di kelas itu, di kelas masing-masing itu. Bareng-bareng kita memikirkan anggaran, dan bareng-bareng kami menghitung bersama-sama lah kami berhitung. Jadi muncullah angka itu. Makanya RAB itu kami buat transparan dan kami share semua ke setiap kelas, dan harapan kami semua orang tua juga sudah bisa melihat RAB itu.
6: Panitia juga menyebut siswa yatim piatu dan keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan seorang pemuda inisial GZT, 24 tahun, warga Kecamatan Cianjur, saat hendak membesuk warga binaan inisial DA.
8: Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan upaya tersebut berkat kejelian petugas yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku dengan barang yang dibawanya saat hendak melalui pemeriksaan menyeluruh termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati botol parfum yang dibawa pelaku terlihat janggal sehingga diminta untuk membukanya di mana petugas menemukan cairan di dalam botol merupakan paket tembakau sintetis jenis cair. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku menyebutkan paket tembakau sintetis cair hendak diberikan pada salah seorang warga binaan DA, penghuni blok A kamar 5, dan selanjutnya pelaku diserahkan ke Sat Narkoba Polres Cianjur guna pengembangan.
9: Dibawa oleh pengunjung, gerak-geriknya sangat mencurigakan, menggunakan kartu identitas palsu, jadi bukan nama asli yang berKTP asli.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z, serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia, UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi, maupun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan generasi muda sangat berisiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda, sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
11: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi, maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation. Bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum misalkan di kampus gitu ya, bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
3: Untuk mengetahui secara mendalam hasil riset, ikuti pembahasannya dalam Bincang Radio, pembahasan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jabar. Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, Satreskrim Polresta Bandung menetapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Kabupaten Bandung berinisial TD sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
12: Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara menjelaskan, pihaknya kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh korban berinisial IS, seorang pengusaha asal Cikarang, Bekasi. Kasus ini bermula ketika tersangka TD mendekati korban dengan menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis penyediaan biji plastik dan tekstil. Untuk meyakinkan korban agar mau menginvestasikan uangnya, tersangka TD menjanjikan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Namun janji tersebut berujung pada dugaan penipuan. Modusnya, tersangka TD ini memberikan cek kosong senilai 3 miliar rupiah sebagai tipu muslihat kepada korban. Hal itu dilakukan agar korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dijalankan tersangka.
13: Modusnya TD ini memberikan cek kosong berjumlah 3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban sehingga korban mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan oleh saudara TD.
3: Sebuah video viral memperlihatkan aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sekelompok bermotor di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Aksi brutal terekam kamera CCTV saat puluhan orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok motor datang secara berkonvoi ke lokasi. Mereka berhenti di depan gang Jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam.
14: Usai video viral di media sosial, tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan, 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Keduanya merupakan orang dewasa yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga ikut serta dalam penyerangan.
15: Ini terjadi hari Minggu 3 Mei pukul 20.00, korban yang pada saat itu sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Ini juga kita masih kembangkan.
14: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya 1 tongkat baseball, 1 sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja rahimakumullah, saat ini 13:13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda nasihat penuh manfaat kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullah Ta'ala dari pembahasan Sahih Jami' As-Sawir. Kita akan ikuti bahasan tema hati-hati dalam perkara syubhat. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di 63 menit ke depan. Semoga dapat kita ambil faidahnya dan dapat kita amalkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الإسلام pendengar Radio Roja rahimakumullah. Saat ini 13:13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda nasihat penuh manfaat kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullah Ta'ala dari pembahasan Sahih Jami' As-Sawir. Kita akan ikuti bahasan tema hati-hati dalam perkara syubhat. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di 63 menit ke depan. Semoga dapat kita ambil faidahnya dan dapat kita amalkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq

0: diamalkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Rojak TV, pendengar Radio Rojak, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga kita bisa selalu istiqamah di atas sunnah, dan kita bangga dan merasa mulia ketika bisa mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Ketika banyak orang bermaksiat, banyak orang yang tidak mengenal agama, mereka pun bangga dengan ketidaktahuannya. Maka tidak pantas orang yang berilmu justru minder dan tidak berani untuk menunjukkan identitas diri, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemuliaan dengan ilmu itu. Ikhwah sekalian, kita mengerti bahwa zaman ini kalau orang bilang tidak sedang baik-baik saja, dan itu sebagai isu politis, isu ekonomi atau yang lainnya. Tetapi ini tidak memusingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengkhawatirkan bahwa umatnya akan ditimpa dengan kemiskinan. Bahkan pernah satu saat ketika barang-barang di pasar menjadi mahal dan para sahabat minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan instruksi agar harga pasar distandarkan. Beliau tidak mau melakukan itu. Beliau tidak mau kalau seandainya keputusannya merugikan sebagian kalangan. Tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir nanti salah satu sikapnya akan membuat beliau dituntut di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika kita tahu bahwa banyak hal yang memang ternyata kita tidak ketahui, dan kita khawatir di antara yang tidak kita ketahui itu ada yang dosa, maka seorang tertuntut untuk lebih berhati-hati agar dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Mendekat pun berusaha tidak. Maka sesuatu yang sudah jelas ini halal, aman kita bebas untuk melakukan. Sesuatu yang sudah jelas itu haram, maka kita memang pasang jarak. Tetapi sesuatu yang kita tidak tahu atau ragu, maka seorang tidak gampang-gampang untuk melakukannya. Atau sebagian orang melakukan dulu baru bertanya, ini salah. Karena seringkali kesalahan itu sudah kronis baru orang mencari solusi. Maka tugas dia berlipat. Seandainya tidak dilakukan dari awal, tapi bertanya terlebih dahulu, selamat dia. Maka di dalam syariat ada istilah namanya syubhat. Sesuatu yang rancu. InsyaAllah kita akan membahas hadis ini dengan beberapa hadis lainnya, dan sebelumnya juga insyaallah kita akan membahas beberapa atau dua hadis ya, yang kita sudah sampai pada nomor 150 ya. Kita akan mulai dengan hadis pertama dan kedua, baru hadis tentang syubhat yang kita rencanakan tadi. Hadis yang pertama, hadis dengan nomor 150, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Ya, ini dinilai hadisnya hasan karena jalurnya yang banyak. Hadis ini hukum asalnya lemah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan penguatnya banyak jalur. Tetapi jalur itu semuanya tidak selamat dari kelemahan, bahkan ada yang wahin. Wahin itu lemah sekali. Akan tetapi wallahu a'lam, ketika jalur ini banyak maka bisalah dihasankan riwayat ini. Hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab Abu Syekh dalam kitab Al-Adhan, Nabi sallallahu alaihi

0: وسلم برسبدا اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا, jadikan antara azan dan iqamahmu jeda waktu beberapa saat. Ya, nafas artinya adalah sa'atan minal waqt, ya, beberapa waktu yang agak cukup untuk istirahat. Hatta yaqdiyal mutawaddi'u hajatahu fi mahl wa yafrughal akilu min ta'amihi fi mahl, agar orang yang wudu dia ingin mengangkat hadas kecilnya atau ada yang mungkin hadas besar, cukup dia waktunya dengan pelan, tidak terburu-buru. Kemudian orang yang makan pun untuk menyelesaikan, kemudian dia menyusul untuk hadir salat berjamaah, dia bisa. Nah, di sini dikatakan perintah untuk memberikan jeda waktu antara azan dan iqamah. Berarti memang idealnya seperti itu. Ya, idealnya orang tidak terburu-buru untuk iqamah agar memberi kesempatan jamaah. Dan kita tahu bahwa masjid yang semakin banyak jamaahnya akan menambah pahala orang-orang yang sholat. Disebutkan dalam hadis, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang dengan satu orang lebih bagus daripada salat sendirian. Salat dengan jamaah dua orang lebih bagus dari salat dia kalau jamaahnya cuma dengan satu orang. Artinya semakin banyak maka dia akan semakin afdal dan besar pahalanya. Maka kalau seandainya upaya itu bisa dilakukan, maka kenapa tidak? Masjid memberi patokan dan ketentuan. Azan jam sekian, iqamahnya misalkan dikasih waktu. Sehingga orang ketika mendengar azan barangkali sedang ada keperluan, atau bangun tidur, atau ada tamu, ada waktu untuk beranjak siap-siap. Berbeda dengan beberapa masjid yang barangkali 5 menit pun tidak sempat untuk nunggu. Begitu azan, tahu-tahu iqamah. Ya, memang sebagian masjid kita prihatin banget. Mereka beralasan, kita mau tunggu lama juga tidak bakal datang. Dan ini memperhatinkan, ini yang salah siapa? Kaum muslimin mayoritas, tetapi untuk masalah sholat kita masih sangat di bawah standar. Kalau ada orang tamu datang dari bangsa Arab, melihat orang jamaah di sana sudah biasa berbondong-bondong, meskipun bukan masjid kampungnya sendiri, mereka berangkat ke tempat kerja, ada masjid mereka isi, mereka menunggu anaknya keluar dari sekolah, ada masjid terdekat, mereka masuk. Lalu mereka datang ke negara mayoritas ini, di negeri kita. Azan bersaut-sautan, masjid banyak, akan tetapi dikagetkan ketika beberapa masjid azan aja, tapi ternyata jamaahnya tidak ada. Mereka belum tahu, ada yang lebih parah dari itu. Ketika sebagian masjid tutup ketika sholat zuhur dan asar. Maka kita katakan, ini berarti PR umat Islam masih terlalu besar. Kita berharap persatuan, kita berharap agar kita maju. Yang memberi kekuatan, kemuliaan, terhormat di depan orang lain adalah Allah. Bagaimana kita ingin mengharap pertolongan Allah sementara hak yang paling kelihatan disepakati seluruh kaum muslimin, sholat tidak terperhatikan. Maka kita katakan bahwa perhatian terhadap sholat ini harus diperhatikan bersama. Termasuk para muadzin di waktu sholat mereka diberi waktu. Diberi waktu agar kaum muslimin sempat untuk bersiap-siap. Ya. Meskipun ini juga harus dibarengi dengan beberapa himbauan, nasihat, mengingatkan bahwa sholat berjamaah itu penting. Kemudian datang di awal waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan addu'a bainal adhanaini la yurad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah. Baina kulli adhanaini shalah, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, ada syariat disunnahkannya salat sunnah. Ya. Nah, ini kaum muslimin, mereka akan bisa memanfaatkan waktu jeda yang diberikan oleh pengurus masjid, kalau seandainya mereka tahu ilmu-ilmu itu. Adapun kaum muslimin yang memang sholat pun tidak pernah, dekat masjid saja tidak tertarik, apalagi ketika akan ada orang meninggal, mereka bagaimana akan sholat? Tidak menyolatkan jenazah, alasannya macam-macam, baju yang najis, mungkin sibuk atau tidak bisa niat dan seterusnya, karena memang terbiasa untuk tidak sholat berjamaah. Maka kita katakan, kaum muslimin, ini sedikit yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika muadzin saja diminta untuk memberikan jeda waktu agar ada persiapan untuk melaksanakan sholat berjamaah itu. Maka pesannya adalah agar kita memperhatikan urusan yang satu ini. Khawatirnya urusan kita semakin berantakan pada saat sholat berjamaah tidak kita urus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tulis surat kepada para ajudannya, orang-orang yang bertanggung jawab dan menjadi bawahan beliau, dikirimi surat, inna a'zama aw ahamma umurikum 'indis shalah. Wahai bawahanku semuanya, ingat, yang paling penting diperhatikan menurut aku semua urusan kita adalah salat. Faman hafadha 'alaiha wa hafidhaha hafidha dinahu. Orang yang menjaga salat dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fama siwaha adya. Orang yang tidak perhatian terhadap sholat, bahkan dia menyia-nyiakan, maka biasanya terhadap semua urusan akan lebih parah. Kita berharap akan ada pegawai amanah, jujur, memberikan pelayanan optimal dan maksimal, sementara terhadap hak dirinya sendiri tidak perhatian. Menghadap Allah Azza wa Jalla saja tidak perhatian. Maka kita katakan, semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin menjaga hak yang paling penting dan simbol Islam yang paling kelihatan. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan sholat malam atau witir. Nah, dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Jadikan salat malam terakhirmu adalah witir. Dan ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, sebagaimana salat malam ini atau yang dilakukan di malam hari dimulai dari maghrib, maka salat pertama ketika masuk waktu malam adalah witir, yaitu maghrib, ganjil kan 3 rakaat. Maka pas banget kalau seandainya sholat penutupnya pun witir. Ya. Dan Allah Azza wa Jal ganjil. Dan suka dengan bilangan ganjil. Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah suka dengan bilangan ganjil. Maka ini memang hikmah dan tidak pasti itu alasannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syariat, kalau bisa jadikan sholat witir itu di bagian akhir. Bukan berarti kalau ada orang yang sudah witir kemudian tidak boleh lagi untuk melaksanakan sholat yang genap. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 2 rakaat setelah melakukan sholat witir. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di witir malamnya? Maka beliau mengatakan, وَيُصَلِّي 9 رَكَعَاتٍ. Maka kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat. Ini kita perhatikan di antara cara salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan, witir itu 1 rakaat, 3 rakaat. Ada juga hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim 5 rakaat sekali salam. 5 rakaat. Wa yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah witir 5 rakaat dan sekali salam. Ya, sekarang 9 rakaat ternyata. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa yusalli 9 rakaatin la yajlisu fiha illa fi tsaminah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir 9 rakaat, beliau tidak duduk-duduk. Sampai di rakaat ke-8 baru beliau duduk. Duduk kemudian di situ dikatakan fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir, kemudian memuji Allah dan berdoa di duduk itu. Tapi ternyata beliau tidak salam. Thumma yanhadu wa la yusallim. Kemudian beliau berdiri tapi tidak pakai salam. Artinya duduk itu kayak seperti duduk tahiyat, tapi duduk sebentar. Dan beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau tidak tidak salam. Thumma yaqum fayusalli at-tasi'ah. Lalu beliau berdiri untuk ke rakaat 9. Ya, baru setelah itu thumma yaq'udu fayadhkurullaha azza wa jalla wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Setelah yang di rakaat ke-9 itu baru beliau duduk muji Allah Subhanahu wa taala, berdoa, kemudian beliau mengucapkan salam yang sampai kita pun bisa dengar. Berarti 9 rakaat ini. 9 rakaat beliau duduk di rakaat ke-8 sebentar, kemudian beliau berdiri lagi rakaat ke-9, kemudian setelah itu beliau duduk, baru beliau salam. Selesai witir ini, nah, kemudian dikatakan thumma yusalli rak'ataini ba'dama sallama wa huwa qa'idun. Lalu beliau setelah rakaat yang tadi 9 itu salam, maka beliau salat lagi 2 rakaat sambil duduk. 2 rakaat sambil duduk. Fatilka ihda asyrata rak'atan ya bunai. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai anakku, ini yang bertanya ini. Ada seorang tabi'in yang bertanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka jumlah salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat wahai anakku. Tapi ngitungnya gimana? Itu tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 rakaat dulu. Setelah beliau selesai 9 rakaat, baru beliau salat 2 rakaat di belakang. Biasanya beliau itu salat 2 2 2 2, terakhir 1. Tapi ternyata ini berbeda. Itu menunjukkan bahwa memang beliau memiliki cara salat yang seperti ini. Ini hadisnya panjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu ba'dul lahm." Dan ketika Nabi SAW sudah agak sepuh, sudah agak tua, kemudian beliau sudah mulai agak gemuk badannya, maka beliau dikatakan yutiru bisab'in la yajlisu illa fis-sadisah. Lalu beliau berwitir 7 rakaat. Kalau tadi 9 rakaat, karena beliau sudah mulai agak capek, maka beliau witirnya 7 rakaat. Rakaat ke-6 duduk, tapi tidak salam. Kemudian berdiri. Kemudian rakaat ke-7, setelah itu baru beliau duduk, kemudian beliau salam. Kemudian setelah itu beliau melakukan sholat 2 rakaat lagi. Maka dia jumlah semuanya bukan 11, tapi 9. Menunjukkan bahwa kalau ada orang sholat malam, kemudian sudah witir, tapi ingin nambah jumlah sholat malamnya yang genap-genap, boleh. Yang penting dia tidak sholat witir 2 kali. Karena Nabi SAW menyatakan, la witrani fi lailah, tidak boleh sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Baik. Dan ini sebenarnya sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ditanya tentang sholat malam itu pelaksanaannya bagaimana, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khasyya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat witir itu atau salat malam itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sudah di bagian akhir mepet dengan waktu subuh dan kalian takut ini kayaknya entar lagi subuh nih, maka silahkan dia menutup dengan witir yang mengganjilkan bilangan sholat malamnya. Artinya memang ini sejalan, witir itu ditaruh di belakang dan itu afdol, cuman tidak wajib. Kata Hanafiyah, sholat witir dilakukan di belakang itu wajib. Tapi menurut madhab ulama yang lain, enggak. Sholat malamnya aja juga sunnah. Kenapa perintah untuk menutup dengan witir menjadi wajib? Ya, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian salat witir secara umum, ini sebagai salah satu penjelasan juga, salat witir itu yang afdal memang dilakukan di bagian akhir. Tetapi kalau seandainya ada orang khawatir tidak bisa salat witir karena kecapean, tidak bangun malam, pasang alarm juga kak tidak ada efek sama sekali, tidur-tidur, nanti bangun biasanya kalau sudah azan misalkan, maka tidak mengapa seorang ketika akan tidur sudah witir terlebih dahulu. Nah, seperti kita lakukan di bulan Ramadan, ketika di bulan puasa kita sering melakukan tarawih sampai witir. Nah, itu sebenarnya pelaksanaannya tidak berbeda dengan sholat-sholat malam biasanya. Kalau kita akan biasakan sholat witir sebelum tidur, itu pun sunnah. Beberapa sahabat dipesenin Nabi SAW secara khusus, seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sampai cerita, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku dipesanin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga hal dan aku tidak akan tinggalkan sampai aku mati. Di antaranya, "Wa naumin ala witir." Dan aku berusaha sebelum tidur aku mesti sudah witir terlebih dahulu. Ya, tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau orang bisa bangun akhir malam, maka sholat di akhir malam lebih afdol karena disaksikan malaikat. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Jabir, "Man khafa alla yaquma akhir al-laili falyutir awwalah. Wa man tami'a an yaquma akhir al-laili falyutir akhirahu, fa inna salata akhir al-laili mashhudatun wa dhalika afdal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat orang yang khawatir tidak bisa bangun malam, hendaklah dia witir di awal malam. Ya, dia witir di awal malam. Tapi kalau orang yakin, insya Allah nanti malam bangun, ngapain enggak bangun? Insya Allah bangun. Sudah pasang alarm dan biasa sudah bangun malam. Maka sholat malam lebih afdol. Karena sholat malam di waktu-waktu akhir disaksikan para malaikat. Baik. Hadis ketiga yang kita sampaikan di awal tadi, menjauhi tentang perkara yang syubhat, rancu, dan kita tidak tahu. Baik. Disebutkan dalam hadis yang ke-152 dari An-Nu'man Ibn Bashirin radhiyallahu anhuma. Ini yang disebutkan di sini, riwayat Ibn Hibban dan riwayat At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu bainakum wa bainal harami sitran minal halal." Ya. Jadikan antara engkau dengan yang haram ada tabir yang nutupin, ya, untuk melakukan yang halal. Artinya bagaimana? Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam syarah hadis ini, kalau kita melakukan yang halal tetapi yang halal ini akan bisa ngeret sedikit demi sedikit ke yang haram, nah, hentikan. Jangan dekat-dekat. Halal-halal, tetapi khawatir kalau diterus-terusin kita bisa kegeret untuk melakukan yang haram. Berarti kita harus lebih berhati-hati. Itu maksudnya dalam hadis ini. Man fa'ala dzalik istabra li'irdihi wa dinihi. Orang yang meletakkan satu tabir pemisah antara yang halal tadi tapi halal ini dikhawatirkan akan bisa ngeret ke yang haram, kalau dia sudah pasang tabir, ana enggak berdekat-dekat itu sudah. Enggak, pokoknya ana mending cari yang halal lainnya, begitu. Maka dia telah menjaga agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istabra li'irdihi wa dinihi." Dia menjaga agamanya sekaligus menjaga nama baik sendiri, kehormatannya. "Wa man arta'a fihi kana kal murti'i ila jambil hima." Sedangkan orang yang bebas, cuek, istilahnya bereforia, melampiaskan keinginan makan, minum, pakaian, atau hobi, atau apa, dilepas-lepaskan. Arta' itu artinya melepaskan hewan gembalaan. Wah, makan sepuas-puasnya, dia melihat ada tempat yang memang luas, banyak makanan, bebas. Ah, dia lewat, dia pengen seperti itu. Ya, sebebas-bebasnya, maka dia seolah-olah bagaikan orang yang berada pada garis penjagaan, tempat terlarang. Ini ntar lagi bisa tembus. Artinya sekarang dia masih berada pada zona aman, tetapi dia bertetangga dengan tempat larangan. Ya, tempat larangan. Kalau kita melanggar itu, maka kita dihukum. Baik. Dikatakan, "Yushiku an yaqa'a fi," hampir dia kepleset masuk situ. Namanya juga dia bebas-bebas dan tidak perhatian, lengah. Enggak apa-apa, mau duduk di mana aja, saya mau makan, saya mau ngapain, pokoknya selama ini sesuai dengan hobi saya dan juga tidak jelas haramnya, ngapain? Saya mau kerjakan sesuka-sukaku, istilah orang begitu. Baik, ini muskilahnya atau masalahnya, dia akan berhadapan dengan satu batasan yang mepet banget dengan yang haram. Begitu. Maka dikatakan, "Wa inna kulli malikin hima wa inna himallahi fil ardi maharimuhu. Ketahuilah masing-masing dari raja, ini maksudnya kata Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidhul Qadir, beliau mengatakan raja Arab itu mereka biasanya punya daerah kekuasaan. Kemudian di antara daerah kekuasaan itu ada tempat yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun sembarangan. Nah, tempat terlarang itu diketahui. Bahkan kebiasaan orang Arab kalau dia ingin memberikan fasilitas bangsanya, maka dia akan membawa anjing, kemudian anjing itu menggonggong. Artinya, sejauh mana anjing ini menggonggong, maka itu daerah kekuasaanku. Jangan ganggu dan jangan mendekat. Ini wilayah kekuasaanku dan juga anak buahku. Ini artinya memang daerah yang masuk ke dalam ranah ancaman, karena kalau seandainya kita sampai berani-beraninya lewat situ, langsung hukum gitu. Dan dikatakan ini hampir sama dengan orang yang membawa gembalaan, sedang membawa kambing digembalakan, dan dia masuk di tempat posisi yang tadi itu kita katakan bahaya, dijaga. Tapi kambing gak berpikir, tidak berakal dia. Ketika kita bawa ke tempat itu, yang penting ada rumput, lompat dia makan. Padahal dia di situ ada tempat tidak boleh dilewatin. Nah, ketika itu dilewatin, yang punya yang dihukum. Nah, ini otomatis seperti yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan kita mungkin pernah dengar hadis Nu'man bin Bashir ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan ini adalah hadis yang ke-6 dari rangkaian Arba'in Nawawi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan antara yang haram dan halal ada sesuatu yang agak rancu, kurang jelas, karena mungkin orang belum belajar, ilmunya belum nyampe. Nah, disebutkan Ibnu Rajab Hambali, beberapa pembahasan dalam agama menjadi rancu untuk sebagian orang, tidak untuk semua orang. Untuk sebagian orang menjadi rancu, tidak jelas. Kenapa? Pertama, karena mungkin ilmu ini jarang dibahas. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Karena jarang dibahas. Atau dibahas, hadisnya banyak, tetapi bertentangan dengan hadis lain. Sehingga orang perlu berpikir ulang, mana ya sebenarnya yang boleh dan benar, maupun pendapat yang kuat ketika pendapat banyak. Ini kata Ibnu Rajab seperti itu. Ya. Kemudian ada memang pembahasan yang menjadi rancu karena khilaf di antara para ulama. Karena memang ulama khilaf ini. Nah, ketika kuat masalah khilafnya, kita bingung. Tapi apakah semua orang bingung? Tidak. Yang tahu tentang dalil, bisa membandingkan dan merajihkan, dia gak bingung. Nah, sekarang kita berbicara sebagai orang yang tidak tahu. Maka daripada kita kebingungan, mending kita menjauhi pendapat itu. Jadi kita berhati-hati. Istilah para ulama, khurujun minal khilaf. Keluar dari ranah perbedaan para ulama. Yang kira-kira kalau kita melakukan ini tidak disalahkan oleh dua ulama yang berbeda pendapat. Baik, intinya ini adalah menyikapi sesuatu yang syubhat atau tidak jelas. Tadi kita sebutkan, jadi sesuatu yang tidak jelas itu bukan berarti memang tidak ada hukumnya, tetapi tidak dipahami sebagian orang. Maka Nabi SAW menyatakan syubhat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Banyak orang yang tidak ngerti. Berarti ada yang ngerti. Nah, sekarang sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah untuk orang yang ngerti, aman. Untuk orang yang tidak ngerti, maka dia hati-hati. Dia bertanya sambil berhati-hati. Tidak segera mengambil sikap yang salah. Baik, dikatakan فَمَنْ اتَّقَ الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Jadi orang yang ketika menghadapi syubhat, maka dia akan berhati-hati. Kalau berhati-hati, dia menjauhi, tidak mau transaksi, tidak mengerjakan, tidak langsung bekerja di situ, atau orang betul-betul pokoknya ketika tahu ini, wah anak kok belum jelas ya kayak begini, maka dia telah menjaga agama dan nama baiknya, kehormatannya tadi. Tetapi orang yang cuek bebek, istilahnya ah gak apa-apa, ngapain juga gak boleh, dikit-dikit gak boleh.
1: Hanya orang pengen melampiaskan aja hobinya, tidak pengen dibatas-batasin gitu. Wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Orang yang tidak perhatian dengan syubhat, dia akan sampai ke yang haram. Artinya bagaimana? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, artinya orang itu ketika dalam masalah syubhat tidak perhatian, dia akan terjerumus ke dalam barang yang haram sedikit demi sedikit. Yang dia tidak jelas, dia tidak perhatikan, satu saat yang haram pun akan kebawa dan dia tidak perhatian juga. Atau maksudnya adalah ketika dia tidak perhatian dengan yang syubhat, maka ketika dia sampai di yang haram, dia sangka ini masih yang syubhat, padahal ini sudah haram. Tapi karena dia memang tidak perhatian. Intinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak perhatian dengan seperti itu, maka dia akan bisa masuk dalam barang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'afi. Seperti orang yang menggembalakan kambing, tapi dibawa ke daerah zona yang memang tidak boleh dimasukin. Ya sudah, itu kambing bisa masuk aja kapan ke situ. Yang salah yang bawa, kenapa dibawa ke daerah yang tidak boleh didatengin itu? Ala wa inna likulli malikin hima al hadith. Nah, lalu di belakangnya sama dengan seperti itu. Intinya, ini namanya sifat wara'. Wara' itu artinya hati-hati. Ketika orang tahu bahwa ini nanti akan dihisab oleh Allah, maka dia akan mending milih tidak mengerjakan daripada mengerjakan sesuatu yang dia masih mengambil konsekuensi. Apa? Sikap yang masih mengandung konsekuensi. Kalau dikerjakan, siapa tahu dia diminta untuk bertanggung jawab. Ah, repot ini. Mending tidak dikerjakan sama sekali. Begitu. Nah, orang yang wara', dia akan selamat. Ya. Wara' seringkali dibahas dengan zuhud. Dan para ulama memang berbeda pendapat. Ini kira-kira wara' dan zuhud ini bedanya apa? Mana yang lebih hebat? Ya, sebagian ulama memberikan definisi wara' itu ya zuhud. Zuhud ada yang wara'. Atau definisi untuk zuhud dipakai untuk wara'. Definisi untuk wara' dipakai untuk zuhud. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang paling ana lihat bagus banget definisi dan memberikan pengertian tentang makna wara' dan zuhud. Kalau wara' itu artinya meninggalkan sesuatu yang nanti bisa bahaya di akhirat. Jadi wara' itu meninggalkan sesuatu yang nanti bisa bahaya di akhirat. Apa itu? Yang haram. Kalau mubah, tidak bahaya di akhirat. Jadi yang di akhirat itu yang tidak yang membahayakan harus ditinggalkan. Itu namanya wara'. Meninggalkan sesuatu yang merugikan. Zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk akhirat. Berarti yang lebih tinggi levelnya adalah zuhud. Karena kalau wara' meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat, kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan di akhirat. Yang tidak menguntungkan itu tidak mesti berbahaya. Contohnya, orang yang mau makan berlebihan, selama tidak sampai muntah atau mubazir, tapi dia makan sampai kenyang, maka ini mubah. Tapi ini tidak menguntungkan di akhirat. Tapi tidak haram. Orang yang wara', dia masih bisa makan sampai kenyang. Tetapi orang zuhud tidak. Karena orang zuhud meninggalkan sesuatu yang meskipun itu boleh, tetapi nanti di akhirat dia tidak akan untung. Maka dia ingin beruntung. Akhirnya yang halal pun ditinggalin untuk mendapat level yang lebih tinggi. Intinya, ini namanya wara'. Berarti kalau wara' itu harusnya wajib. Meskipun, kenapa dikatakan bahwa ini adalah derajat yang tidak wajib seperti orang melakukan yang perintah, kemudian orang yang meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena wara' itu biasanya untuk kehati-hatian. Kalau orang meninggalkan yang haram itu bukan wara', tapi itu wajib. Kita enggak boleh minum minuman keras. Wah, itu memang wajib, harus kita. Wah, antum Masya Allah ya, wara' sekali punya kehati-hatian. Bukan kehati-hatian, memang itu wajib. Orang enggak boleh minuman keras, enggak boleh judi. Judi mau online, mau offline, semuanya gak boleh, karena itu maisir, itu haram, dosa besar. Ya, tetapi orang yang wara' adalah sesuatu. yang dia tidak tahu bahwa itu haram atau tidak. Hah, hati-hati dia. Hati-hati. Maka posisi wara' itu di situ. Ya. Kalau seandainya dia tidak hati-hati, mungkin dikala itu dia bisa dimaafkan. Karena memang dia enggak ngerti, namanya juga enggak ngerti. Tetapi kalau dia tidak perhatian, cuek dan bebas terus, pokoknya dia pengen sebebas-bebasnya. Nah, khawatirnya satu saat yang haram pun dia akan terjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan bagaimana beliau hati-hati sekali. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kurma. Kurma itu dalam riwayat di dekat ranjangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil kurma itu, kemudian hampir dimasukkan. Lalu beliau mengatakan, entar dulu. Enggak jadi, jangan-jangan kurma ini adalah sedekah atau zakatnya kaum muslimin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidak boleh makan sedekah. Beliau mengatakan, "Laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha." Kalau aku tidak khawatir kurma ini ternyata termasuk sedekahnya para sahabatku, zakat dari sahabatku, tak makan sudah tadi. Padahal para ulama mengatakan, orang kalau tidak ngerti, ini di rumah anak kok ada kurma, insya Allah kurma ini halal, minimal dia punya karena beli, dikasih orang, atau minimal mungkin ada orang ngasih dia gitu di rumah dia buktinya. Tetapi orang yang berhati-hati, ntar dulu ini jangan-jangan, nah begitu. Hati-hati dan kehati-hatian itu menjadi sifat seorang muslim. Tadi kita berbicara orang sholat ya. Orang kalau sholatnya benar, maka insya Allah dia akan lebih berhati-hati dengan agamanya. Ketika dia tahu agama, belajar sunnah dan sering meneladani para ulama ahlus sunnah, maka dia akan hati-hati dengan hidupnya, pekerjaannya, amanah dan tanggung jawabnya, harta dia dapatkan dari mana, mau dipakai pun dia akan mikir untuk apa. Artinya semakin tahu ilmu dia akan semakin hati-hati. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Baik, Nabi SAW contohkan. Baik, ini hadis ini mulia banget. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menukil bahwa Imam Ahmad mengatakan, kalau kita mau berbicara tentang semua kebutuhan kaum muslimin, syariat Islam itu ada 3 hadis. Syariat Islam terkumpul pada 3 hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Masing-masing orang akan dikasih pahala tergantung pada niatnya. Pahalanya sebesar apa tergantung juga yang diniatkan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Orang yang beramal dengan ibadah apapun padahal tidak ada contohnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, hadis yang kita bahas ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang halal jelas, yang haram jelas, yang berikutnya ada yang rancu. Gitu. Kenapa dikatakan bahwa syariat semua berkutat pada 3 hadis ini? Iya, karena yang pertama syariat itu adalah urusan hati. Ikhlas apa tidak? Maka berkaitan dengan hadis yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan amal yang kelihatan. Sholatnya benar, dakwahnya benar, belajar dan bekerja benar, semua amal ibadahnya benar. Mana itu? Dikasih standar hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang tidak diketahui semua orang. Maka jalan selamatnya adalah berhati-hati. Itulah namanya wara'. Ya. Dan memang orang yang berhasil dan sukses dengan wara' atau sedang melatih diri untuk latihan wara', maka dia perlu meninggalkan beberapa hal yang aslinya boleh. Tapi untuk kehati-hatian, maka dia bersikap wara' dan lebih menahan diri. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, ada nukilan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma yazalul muttaqi, beliau mengatakan, ma zalat taqwa bil muttaqin hatta taraka katsiran minal halal makhafata al haram. Masih saja ketakwaan itu disertai orang bertakwa, artinya dia masih tetap posisinya seperti orang bertakwa dan selalu disifati dengan ketakwaan, sampai satu saat dia akan banyak meninggalkan yang halal, khawatir terjerumus ke dalam hal yang haram gitu. Nah, intinya kita ini hidup di akhir zaman, ilmu semakin sedikit. Ilmu semakin sedikit. Nabi SAW menyatakan apa? La taqumu as-sa'atu hatta yafshu al-jahl wa yadhhara wa yaqill al-ilm. Ya, dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kebodohan ini merajalela. Maksudnya kebodohan itu orang tidak paham agama. Kemudian ilmu ini akan sedikit. Maksudnya ketika sudah banyak orang tidak peduli dengan agama, transaksi, pekerjaan, mencari nafkah, kemudian termasuk ibadah saja, kita lihat banyak yang kacau balau, ya. Banyak kacau balau. Sehingga kita yang ngerti, kita kalau seandainya tidak bisa mewarnai, tidak boleh terwarnai. Tidak bisa memberi pengaruh, tidak boleh terpengaruh. Kalau itu jelas salah, maka seorang perlu berhati-hati. Ada orang yang tahu yang haram, maka dia tinggalkan. Ada orang yang tahu yang halal, maka dikerjakan. Orang yang tidak tahu, maka kerjaannya adalah bertanya kepada yang tahu. Tugasnya adalah bertanya, dan dia sambil berhati-hati. Baik. Ini hukum asalnya, ya. Kalau memang dia membandingkan pekerjaan saya ini sebenarnya boleh apa tidak, kemudian harta saya ini sebenarnya halal atau tidak, maka yang seperti ini, kalau memang terbuka konsekuensi dan kemungkinan kayaknya ada bau syubhatnya, misalkan begitu, baru dia berhati-hati. Tetapi kalau seandainya satu bentuk usaha atau harta betul-betul sudah halal, kok ada orang ragu-ragu terus, khawatirnya itu adalah was-was. Jangan-jangan baju saya ini najis, waktu nyuci kecampur sama baju orang yang najis. Jangan-jangan saya tadi pas buang air kayaknya gak bersih. Jangan-jangan waktu wudhu tadi, nah ini namanya was-was. Nah, was-was ini diawali dengan masalah bersuci. Setelah itu wudhu, sholat, dan sampai pada perilaku keseharian. Orang akan dihinggapi perasaan was-was. Jangan-jangan pekerjaan saya ini gak halal. Jangan-jangan Allah murka dengan ana. Jangan-jangan semua yang ana lakukan itu semuanya salah menurut pandangan syariat. Ini was-was namanya. Hukum asalnya yang sudah jelas itu bukan dinilai syubhat. Yang jelas ya berarti kita tinggal menghukumi sesuai kejelasan itu, haram atau halal begitu. Nah, nanti khawatirnya justru kita terperosok dalam urusan was-was. Baik. Intinya di dalam hadis ini juga anjuran untuk menjaga diri. Yang tidak kita ketahui beneran, mending tidak coba-coba. Kalau orang main api terbakar, orang pengen tertarik yang ini, ternyata betul-betul tercekik dia dengan ketidaktahuannya itu. Baik, jadi ini perintahnya, seseorang diminta untuk berhati-hati, terutama dari sesuatu yang dia tidak terlalu tahu. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang ke-153, ya, disebutkan dalam riwayat At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Fadalah Ibnu Ubaid, "Ij'alu bainakum wa bainan nari hijaba walau bi shiqqi tamratin." Engkau buatlah tameng antara dirimu dengan neraka, meskipun tameng itu terbuat atau dilakukan dari sepotong kurma. Insyaallah semuanya tahu kurma itu bagaimana, ya. Dan orang lagi bukber di masjid, biasanya satu orang dapat 3 kurma tuh. Tapi kita tahu bahwa dulu di zaman sahabat, mereka sempat melalui masa-masa sangat miskin, sampai sebagian orang makan kurma pun disobek begini, dibagi. Ini dalam beberapa riwayat. Ketika para sahabat kelaparan semuanya, bingung mereka mau makan apa, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masing-masing dibagiin 2 butir 2 butir. Coba. 2 butir 2 butir. Itu Abu Hurairah dapat 2 butir, yang satu disimpan, yang satu dimakan, yang simpan. Ketahuan Nabi SAW, limadha malaka tarfa'uhu, kenapa kamu simpan, tidak dimakan yang satu. Qala inni rafa'tuhu li ummi, aku simpan, nanti akan aku kasih ibuku di rumah. Saking orang lagi dalam kondisi terjepit. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, orang mungkin ketika dikasih kurma, enggak dimakan langsung, bagi dua. Aisyah radhiyallahu anha didatangi pengemis, seorang wanita membawa dua anak perempuan kecil, atau anaknya tidak disebutkan laki atau perempuan, tapi yang jelas ini perempuan pengemis bawa dua anak kecil minta-minta ke rumah Aisyah. Kata Aisyah, di rumah enggak ada apa-apa, cuman kurma aja, satu butir pula tak kasih itu. Ini perempuan enggak makan sendiri, itu kurma satu butir bagi dua sama dia, satu anak yang satu, satunya untuk anak yang satu. Kita bayangkan sedihnya dan sederhananya itu zaman itu para sahabat, sampai seorang tidak bisa makan satu butir kurma dibagi dua untuk dua anaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sekali, beliau mengatakan, jadikan antara kamu dan neraka pelindung. Apa pelindungnya? Sedekah, meskipun dengan kurma yang diparo jadi dua. Ini hadisnya sahih sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ittaqun nara walau bi syiqqi tamrah." Kamu bertakwalah atau takutlah dari neraka meskipun dengan kurma. Sesobek kurma. Separuh kurma. Baik, ini menunjukkan di antara pelajarannya bahwa bersedekah itu dapat menyelamatkan diri dari api neraka. Dalam hadis ini ada tatimmah atau kelanjutannya. Dalam hadis dikatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan sesobek kurma. Fa illam tajid, tapi kalau sesobek kurma juga kamu enggak punya, fa bi kalimatin thayyibah, usahakan omonganmu yang baik, tidak menyakiti orang. Berarti dua hal ini bisa menyelamatkan diri atau menyelamatkan seorang dari api neraka. Ngomong yang baik atau sedekah meskipun sedikit. Dan di sini ada pesan bahwa sedekah itu tidak dilihat dari nominalnya. Kurma yang sudah disobek saja ternyata bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Jangan bakhil-bakhil, ada kelebihan harta, sedekahkan. Siapa tahu justru dengan sedekah itu akan membuat kita terbebas dari api neraka, seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka di sini ada juga himbauan untuk tidak menganggap remeh yang sedikit. Baik kita sendiri atau untuk orang lain. Ada orang nyumbang, dikit banget, ana mah mending enggak. Kata siapa mending enggak? Dan bisa jadi yang sedikit ini nilainya besar sekali. Termasuk kita tidak boleh meremehkan satu amal, akhirnya kita malah gak ngerjakan. Wah, ana gak punya ini, mau ana sumbangkan kok terlalu sedikit, akhirnya gak jadi. Kan gak jadi dapat pahala ini. Ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan nominal. Ya, tapi keikhlasan dan memang betul yang kita kerjakan itu disyariatkan. Ya. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sabaqa dirhamun mi'atan au alfa, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ada satu dirham yang bisa mengalahkan 100 dirham atau bahkan 1000 dirham. Kenapa itu? Iya, ada orang yang punya duit cuma 2 dirham, maka yang 1 dirham ini disumbangkan. Dia ngerti, dia butuh, tetapi dia juga pengen untuk sedekah. Maka 2 dirham, yang satu untuk kebutuhan pribadi dia dan keluarganya, yang satu dia sedekahkan. Sementara yang 100 dirham atau 1000 dirham ini adalah sumbangan dari orang kaya banget, sehingga ketika dia memberikan 100 dirham gak kerasa, duitnya masih banyak yang lain. Kata Nabi SAW, disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani, yang 1 dirham ini bisa mengalahkan yang 100 dirham karena dilihat dari niatnya. Maka jangan gampang meremehkan amal. Sedikit itu di sisi Allah akan bisa besar. Yang penting kita ikhlas. Begitu. Apalagi ketika sedekah itu sampai pada orang yang membutuhkan, luar biasa. Entah itu dalam bentuk daging, entah dalam bentuk makanan pokok, atau dalam bentuk uang. Orang itu kalau ngasih kemudian yang dikasih pas butuh-butuhnya, luar biasa. Yang menerima bahagianya luar biasa. Dan antum jangan dikira bahwa yang memberikan bisa jadi lebih bahagia daripada yang menerima. Bagaimana dia bisa berbagi dan membuat, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahagia sekali dia. Bisa tenang. Hari itu dia merasa ada sesuatu yang membahagiakan sekali. Ya. Maka ini juga ada anjuran seorang untuk beramal meskipun kelihatannya sedikit. Kalau sedikit saja bisa menyelamatkan orang dari api neraka, maka diharapkan yang banyak akan bisa seperti itu. Baik. Hadis berikutnya, ini hadis yang memang masyhur dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, ini dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad, ini hadis yang ke-154 riwayat Imam Ahmad, Hamim, kemudian Qaf, ini Sahih Bukhari dan Muslim, Dal Abu Dawud dari hadis Ibn Umar, kemudian Ain, ini Abu Ya'la Ar-Ruyani dan Dhiya, Dhiya ini Dhiya Al-Maqdisi, Dhiyauddin Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Hadith Al-Mukhtarah, hadis-hadis pilihan. Nah, dalam kitab ini riwayatnya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Kemudian Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, beliau punya buku Ta'zim Qadri Salah. Beliau juga meriwayatkan dengan sanad dari Aisyah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Kasih jatah rumahmu untuk salat. Kalau kita sering sholat di masjid, maka kasihlah rumah ini jatah sholat kita. Dan jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Ya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Tapi isilah, makmurkan, semarakkan rumah kita dengan sholat. Berarti orang yang membuat rumahnya tidak pernah dipakai sholat, maka rumahnya seperti kuburan. Ini karena Nabi SAW sampaikan. Baik. Berarti apakah kita dianjurkan sholat fardu di masjid, kemudian pindah ke rumah? Tidak. Yang dikatakan sholat di rumah ini adalah sholat sunnah. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu atau kaum wanita, maka memang mereka rumahnya lebih afdal untuk dipakai sholat daripada di luar. Tetapi berbicara tentang laki-laki, maka sholat fardu di masjid, tetapi sholat yang sunnah, dia lebih afdal dilakukan di rumahnya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, afdalu salatil mar'i fi baytihi illa al-maktubah. Yang paling afdal sholat seseorang kalau dilakukan di rumahnya, kecuali sholat yang fardu. Sholat sunnah banyak sekali. Sholat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh, sholat duha, sholat malam, sholat wudu. Banyak sholat yang bisa dilakukan di rumah. Kenapa bisa dikatakan ini afdal, disebut oleh beberapa ulama? Karena sholat di rumah ini lebih terjaga dari riya. Yang kedua, dia bisa memberikan pahala keberkahan di rumahnya ketika rumah itu dipakai untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, bisa dinaungi malaikat, didoakan malaikat. Yang keempat, bisa mengusir setan. Ketika seseorang membaca Al-Quran dalam sholatnya dan sholatnya di rumah, maka rumah itu dihiasi dengan Al-Quran. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa setan itu lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, baik surat Al-Baqarah maupun yang lain. Inna syaitana yafirru minal bayti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, lari dia. Nah, kita pakai sholat. Baik. Kemudian dikatakan, wala tattakhiduha quburo. Jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, artinya jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan yang isi kuburan itu orang sudah meninggal. Orang meninggal tidak akan sholat. Nah, kamu kalau di rumah tidak pernah sholat di rumah seperti sudah meninggal, menempati satu ruangan gitu. Maka ruangannya tidak berbeda dengan kuburan, seperti dia ruangan orang yang sudah mati. Atau tidak ada anjuran, artinya jangan engkau jadikan rumah hanya untuk molor tidur tok gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Nabi SAW menyatakan an-naumu akhul maut. Ya. Jadi dikatakan tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka orang yang di rumahnya cuma tidur aja seperti dia jadikan rumahnya kuburan. Jadi pelajaran berikutnya juga menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat orang sholat. Nabi SAW menyatakan, sholatlah di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Berarti memang kuburan bukan tempat sholat. Kamu jadikan rumah untuk sholat, biar tidak sama dengan kuburan, karena kuburan bukan tempat sholat. Begitu. Itu maksudnya. Kalau rumah tidak pernah dipakai sholat, malah dia ke kuburan untuk sholat. Kan ini double salahnya. Gitu. Maka kita katakan bahwa orang yang pengen agar di rumahnya bahagia, rumahnya barokah, keluarganya juga harmonis, kita isi rumah itu dengan ibadah kepada Allah, baca Al-Quran, kemudian sholat sunnah yang banyak, dan ini dalam rangka juga untuk memberi contoh keluarga, kalau kita sholat, sholatnya bagaimana, kemudian mereka juga termotivasi untuk sholat. Ini dilakukan sebagian ulama. Ya, sebagian ulama sengaja sebelum sholat fardu, mereka sengaja sholat di rumah dan ditunjukkan kepada keluarganya agar keluarganya tertarik untuk sholat juga di situ. Itu baik. Ala kulli hal, ini hadis yang kelima ya yang kita bahas pada malam hari ini, dan kita tambah lagi satu hadis. Ya, kita tambah satu hadis nomor 155. Ini terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Yusur. Diriwayatkan oleh Hamim, ini Imam Ahmad, Dal Abu Dawud, Nun Nasai, Hab artinya Ibn Hibban, Kaf Al-Hakim, Haq Baihaqi. Kemudian ini Ha, ini Ibn Majah meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, hadisnya menyatakan ijlis faqad adzaita wa anait atau wa anait. Ya, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu duduk, kamu ini sudah membuat orang disakiti. Anaita, kamu sudah terlambat. Nah, ini kok bisa Nabi SAW berbicara seperti itu? Qalahu lilladzi takhatta yaumal jum'ah. Beliau mengatakan kepada orang yang datang ke hari Jumat telat. Datang terlambat, datang dia lompat-lompatin orang duduk. Karena orang duduk begini, dilompatin kakinya, dinaikkan ke atas begini sampai di atas pundaknya orang. Set gitu. Orang dilewatin begitu enggak suka. Apalagi kalau kesenggol, keganggu banget. Ya, maka Nabi SAW ketika melihat seperti itu, beliau tegur. Ya. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Nabi SAW sedang khutbah. Ada orang kayak gitu, datang terlambat Jum'atan, lompat-lompat dia. Dikatakan, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal jum'ah. Ada seorang datang, dia lompat-lompat, orang yang duduk untuk melangkah ke saf depannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthab, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW melihat ada orang itu datang telat langsung lompat-lompat pengin duduk di depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis, duduk sudah. Duduk. Faqad adzaita wa anaita. Kamu ini bikin orang sakit. Ya, engkau sudah ganggu dan engkau juga sebenarnya terlambat." Ya. Jadi ini ada larangan untuk orang yang datang terlambat lalu nyelonong masuk ke saf yang paling depan. Ini ada larangannya karena itu memang bisa mengganggu orang yang sudah datang duluan. Yang kedua, ini ada larangan untuk terlambat tadi, datang Jumatan. Datang terlambat, khatib sudah naik mimbar, padahal kita sering mendengar dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, "Idza kana yaumul jum'ah kana 'ala kulli babin min abwabil masjid al malaikatu yaktubuna al awwala fal awwal." Kalau hari Jumat itu ada malaikat yang tugasnya nancep, atau mereka di sekitar pintu-pintu masjid, mereka akan lihat siapa yang datang Jumatan duluan, siapa yang datang.
0: duluan dicatat. Fa idza kharaja al imam tawawu suhuf wa jalasu yastami'una adz-dzikr. Kalau imamnya atau khatibnya sudah datang, maka mereka akan menutup catatannya, kemudian mereka akan mendengarkan khutbah. Nah, ini datang sudah terlambat, enggak dapat. Yang datang awal dapat pahala unta, yang datang berikutnya dapat pahala sapi, yang datang berikutnya dapat pahala seperti berkorban kambing kibas yang ada tanduknya. Yang keempat hanya seperti orang nyembelih seekor ayam. Yang berikutnya telur, kan saking kecilnya. Kata para ulama, ini bukan berarti berkorban telur boleh, akan tetapi betapa kecilnya dibanding dengan hewan-hewan sebelumnya. Ada sebagian orang setiap Jumat dapat telur pun tidak. Datangnya itu setelah khotibnya naik mimbar, bahkan ketika khotib sudah akan selesai. Bahkan sholatnya pun juga terfaedah. Kharajal imam

0: arti berkorban telur boleh, akan tetapi betapa kecilnya dibanding dengan hewan-hewan sebelumnya. Ada sebagian orang setiap Jumat dapat telur pun tidak. Datangnya itu setelah khotibnya naik mimbar, bahkan ketika khotib sudah akan selesai. Bahkan sholatnya pun juga telat. Datang terlambat, khotib berbicara, dia ngobrol sama kawannya di dekat masjid. Ya subhanallah, kita lihatnya kan miris. Ya, seperti tidak pernah belajar, padahal mungkin dari kecil dia sudah bisa dengar itu. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati faqad laghawt. Kalau kamu ngomong ke saudaramu, "Hei, diam. Itu khutbah." Kamu ngomong begitu saja kepada kawanmu, "Diam." Maka Jumatmu hilang pahalanya. Kalau ada orang datang ngobrol biasa di masjid, enggak masuk dia, di emperan dia ngobrol gitu, subhanallah. Enggak pernah belajar agama kah gitu istilahnya. Kita ini kan orang yang beragama dan negara kita negara Islam mayoritas. Masa yang seperti ini enggak ngerti? Datang Jumatan, mestinya dia diam untuk mendengarkan khutbah. Datang terlambat, mestinya sudah malu. Ngobrol. Ya kan? Ini kan memalukan sekali. Baik, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kadang ada orang yang masuk, kemudian dia dengan pedenya lompat-lompat-lompat-lompat pengen dapat tempat yang di depan. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan enggak boleh itu. Dia harus duduk di belakang. Kalau dia datang terlambat, ya sudah. Dia cari tempat yang kosong terdekat. Tidak sampai mengganggu kekhusyuan orang-orang yang ada di sekitar situ. Nah, sebagian ulama mengatakan, kecuali kalau orang datang, mereka memang sengaja cari tempat di belakang. Jumatan juga cari yang belakang, yang penting bisa sandaran, dekat sama tiang. Sehingga yang soft awal 2, 3, kosong-kosong. Nah, boleh ada seorang maju ke depan. Ini yang salah adalah orang-orang yang datang dari awal. Kenapa enggak ngisi waktu yang di depan atau tempat yang di depan? Baik, ini setidaknya yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول ما توجيهكم ونصيحتكم لي في هذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله، توكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan. Baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Nurun minal Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Surah Ibrahim. بسم الله الرحمن الرحيم

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa'id.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: indah.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Yunus.
1: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
0: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Quran.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Ma

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: وَالْأَرْضِ

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami panjangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh Dia Maha bijaksana, Maha mengetahui.
1: Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adhabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayfi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Iddakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni 'ala ammasani al-kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abi Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
7: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
8: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
9: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'allahu auratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. حديث رواية بخاري.
3: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
4: Dan dari Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
9: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد. Ikhwata Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa sore yang berbahagia ini, di pekan kedua, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin M.A. Fidhullah dari STDI Imam Syafi'i Jember. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan dari kitab Ya Wasoya wa Taujihat fi Fikhi At-Tabut li Rabbi Al-Bariyat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang yang meniti sunnahnya. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah, pembahasan fikih dari kitab Matan Ghayah wa Taklib fi Fiqh Syafi'i bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin fidhahallahu ta'ala, langsung dari studio mini STDI Jember. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustadz, dan kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah sahabat Roja yang ingin bertanya dalam pembahasan sore hari ini, pembahasan fikih di atas atau dalam mazhab Syafi'i, di line telepon 021-823-6543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk meneruskan bersama kebaikan yang telah kita mulai, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala. Dan ini adalah halaqah yang kelima. Pada halaqah yang keempat telah kita kaji bersama tentang rukun-rukun wudhu yang enam. Maka insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala mengatakan wa sunanuhu asyaratu asya, dan sunnah-sunnah wudhu itu ada 10 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Yang pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudu. Jadi bagi seorang muslim kalau akan berwudu, dia disunahkan untuk membaca basmalah, mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena inilah yang disebut sebagai tasmiyah, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, salatan liman lam yusammillah, la salata liman lam yusammillah. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca basmalah. Saya salah menyebutkan hadis, ya, ini bukan tentang salat, ya, tapi tentang wudu. Maka redaksinya yang benar adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Jadi ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan dianjurkannya membaca basmalah sebelum berwudu. Bahkan karena redaksi yang satu ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudu itu wajib dan hanya gugur untuk mereka yang lupa. Adapun meninggalkan pengucapan basmalah sebelum berwudu. La salata liman lam yusammillah. La salata liman lam yusammillah. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca basmalah. Saya salah menyebutkan hadis, ya, ini bukan tentang salat, ya, tapi tentang wudu. Maka redaksi yang benar adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudhu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Jadi ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan dianjurkannya membaca basmalah sebelum berwudu. Bahkan karena redaksi yang satu ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudu itu wajib dan hanya gugur untuk mereka yang lupa. Adapun meninggalkan pengucapan basmalah sebelum berwudu secara sengaja, maka ini tidak boleh dan bisa membuat wudu

dianjurkannya membaca basmalah sebelum berwudu. Bahkan karena redaksi yang satu ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudu itu wajib dan hanya gugur untuk mereka yang lupa. Adapun meninggalkan pengucapan basmalah sebelum berwudu secara sengaja, maka ini tidak boleh dan bisa membuat wudu kita menjadi tidak sah. Namun dalam mazhab Syafi'i, perintah dari Nabi Muhammad SAW ini dibawa kepada makna istihbab, kepada makna anjuran saja dan bukan merupakan sebuah kewajiban. Dan hal itu juga ditunjukkan oleh dalil yang lain yang merupakan hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW sedang mencari air. Maka beliau Rasulullah SAW mengatakan, hal ma ahadin minkum ma, apakah bersama seorang di antara kalian ada air? Atau apakah ada di antara kalian yang membawa air? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan beliau ke dalam air. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air, kemudian mengucapkan tawadhu bismillah. Berwudulah dengan mengucapkan basmalah saat memulainya. Kemudian disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ini bahwasanya air mengalir dari sela-sela jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian semua orang yang bersama beliau pada waktu itu sebanyak kurang lebih 70 orang bisa semuanya berwudu dari air yang keluar dari sela-sela jari-jemari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ini adalah mukjizat yang kita harus mengimaninya, ya, selagi hadis ini sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Dan saya sudah sampaikan tadi hadisnya riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik, dengan sanad yang sahih. Maka kewajiban seorang muslim adalah mengimani kabar, ya, tentang mukjizat atau yang lain, ya, seperti ini, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi catatan atau yang kita garis bawahi dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat dengan mengatakan tawadhu bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucapkan basmalah di awal wudu. Jadi hadis ini menunjukkan dianjurkannya mengucapkan basmalah sebelum berwudu. Maka hendaknya kita bersemangat, ya, untuk bisa mengamalkan sunnah ini. Apalagi sebagian ulama berpendapat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudu sifatnya wajib dan berdampak pada ketidaksahan wudu kita kalau kita meninggalkan bacaan basmalah secara sengaja. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, kita hendaknya berusaha untuk tidak berwudu kecuali memulainya dengan membaca basmalah dahulu. Baik membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Sunnah yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke bejana air. Kita saat berwudu, tangan kita adalah anggota yang akan memindahkan air ke seluruh anggota wudu. Jadi saat kita akan membasuh wajah, maka yang kita pakai adalah tangan kita. Saat kita membasuh tangan dan kaki juga yang kita pakai adalah kedua telapak tangan kita. Saat kita mengusap kepala kita, yang kita pakai juga adalah kedua telapak tangan kita. Maka alangkah baiknya kalau sebelum berwudu kita mencuci kedua tangan kita ini. Karena kedua tangan ini yang akan dipakai untuk mengalirkan air ke anggota wudu yang lain. Ini secara logika seperti itu, karena kedua telapak tangan ini akan dipakai untuk mengalirkan air ke semua anggota wudu.

0: Kemudian juga sunnah ini didasarkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengajarkan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memulai dengan mengalirkan air dari bejana. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwasanya faghsala yadayhi thalathan, maka setelah beliau mendapatkan air dari bejana, beliau membasuh kedua tangan beliau sebanyak 3 kali. Membasuh atau mencuci kedua tangan beliau sebanyak 3 kali sebelum beliau memulai berwudu. Maka ini jelas ya, merupakan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, tapi beliau menyebutnya sebagai sifat wudu Rasulullah SAW. Juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Karena seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Dan jadi ini adalah sebuah penegasan untuk mencuci kedua tangan sebelum berwudu bagi mereka yang bangun tidur. Jadi mencuci kedua tangan sebelum wudu itu hukumnya sunnah secara mutlak. Baik kita dalam kondisi bangun tidur atau tidak bangun tidur, dalam kondisi kita ragu akan najisnya kedua tangan kita atau tidak, kita dianjurkan untuk membasuh kedua tangan dahulu sebelum kita berwudu. Kenapa? Karena yang sudah kita sebutkan tadi bahwasanya kedua tangan kita ini yang akan kita pakai untuk mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Nah, kemudian menjadi lebih tegas kalau kita dalam keadaan bangun tidur. Atau kita dalam keadaan ragu, jangan-jangan ada najis di kedua tangan kita. Ya, maka anjuran untuk membasuh dan mencuci kedua tangan ini menjadi lebih tegas. Dan ini diperintahkan secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun perintah ini juga dibawa oleh sebagian besar ulama kepada makna anjuran saja, tidak sampai wajib. Karena hadis ini disertai dengan alasan keragu-raguan. Yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Barangkali bermalam di tempat yang bernajis atau di anggota tubuh yang terkena najis. Maka sebagai bentuk kehati-hatian kita mencucinya sebelum kita berwudu. Kita membasuhnya sebelum memasukkannya ke dalam bejana air yang kita pakai untuk berwudu. Jadi hukumnya adalah sunnah dan ditegaskan untuk mereka yang baru bangun tidur atau yang punya keraguan akan kesucian kedua tangannya. Ini adalah sunnah yang kedua. Adapun sunnah yang ketiga adalah al-madhmadhah wal istinsyak, berkumur dan menghirup air ke hidung kemudian melepaskannya. Madmadhah adalah berkumur, sedangkan istinsyak adalah menghirup air dengan hidung kita, kemudian melepaskannya. Nah, ini adalah dua sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi nampaknya Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyebutkan keduanya berbarengan. Jadi, madmadhah dan istinsyak ini disebut sebagai satu paket sunnah. Al-madmadhah wal-istinsyak. Jadi, disunnahkan bagi kita saat kita berwudu ya, untuk memulai dengan madmadhah dan istinsyak. Madmadhah adalah berkumur untuk mulut kita, kemudian istinsyak adalah menghirup air ya, melalui lubang hidung kita kemudian melepasnya kembali. Jadi proses menghirupnya disebut sebagai istinsyak, dan proses mengeluarkan dan melepaskannya disebut sebagai istinthar. Nah, jadi ini dua sunnah, tapi dalam pembahasan ini disebut sebagai satu sunnah. Ya, karena di sini beliau menyebutkan sunnah wudu ada 10 perkara. Nah, kalau kita pecah madmadhah dan istinsyak, kalau kita pecah madmadhah dan istinsyak ini, maka jumlahnya menjadi 11. Maka yang lebih dekat dari pemahaman yang benar adalah bahwasanya kita menjadikan keduanya sebagai satu paket. Maka kita sebut al-madmadhah wal istinsyak, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dan sunnah ini didasari oleh hadis yang sama, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya beliau mengajarkan wudu Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang lain. Maka beliau menyebutkan, maka beliau yang beliau lakukan adalah famadzmadza wastansyaqa wastanthara bi thalathi gharafat. Maka beliau berkumur, kemudian beliau menghirup air ke dalam hidung, lalu beliau melepaskannya sebanyak 3 kali. Nah, jadi berkumurnya 3 kali disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya beliau menggunakan 1 telapak tangan saja. Nah, jadi beliau ambil air, ya, kemudian beliau gunakan untuk berkumur dahulu, nah, kemudian menggunakan sisanya untuk istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Jadi hadis Abdullah bin Zaid ini menunjukkan 2 sunnah sekaligus, yaitu madmadhah dan istinsyak. Dan karena ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini menunjukkan sunnahnya 2 amalan ini, berkumur dan istinsyak, ya, madmadhah dan istinsyak, yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam lubang hidung kita, kemudian melepaskannya. Adapun sunnah yang 4, ya, adalah wa mashu jami'ir ra's, mengusap semua kepala. Nah, jadi telah kita jelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya untuk mengusap kepala yang wajib adalah sebagian saja. Asal kita sudah mengusap sebagian kepala kita, maka itu sudah cukup. Maka bagi beliau, sebagai wujud konsistensi dari pendapat beliau adalah bahwasanya mengusap semua kepala itu sunnah dan dianjurkan. Tentunya kita sudah mendengar bersama bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengusap kepala itu ya semuanya wajib, ya, semuanya diusap. Tapi menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang wajib adalah sebagian saja. Sementara mengusap semua kepala itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini juga didasarkan pada hadis yang sama, masih hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. Yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan air ke dalam, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air, kemudian beliau mengusap kepala beliau. Maka beliau memulai dari bagian depan, ya, akbala bihima, ya, mulai dari bagian depan, beliau usapkan sampai belakang sedemikian rupa, fa'adbar, ya, kemudian beliau mengembalikannya ke depan lagi sebanyak 1 kali. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya mengusap kepala secara sempurna hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut beliau, yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, sedangkan mengusap semua kepala sebagaimana dicontohkan dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, hukumnya adalah sunnah, ya, dianjurkan dan tidak wajib. Jadi hadis Abdullah bin Zaid ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW terbiasa untuk mengusap seluruh kepala beliau dengan iqbal dan idbar. Ya, iqbal adalah gerakan mengusap dari depan sampai belakang, kemudian beliau kembalikan dengan gerakan idbar, yaitu mengusap dari belakang ke bagian depan. Ini adalah sunnah yang keempat. Sedangkan sunnah yang kelima adalah yang disebutkan dalam matan, yaitu wa mashul udhunain zahirima zahirihima wa batinihima bima in jadid. Wa mashul udhunain zahirihima wa batinihima bima in jadid. Mengusap kedua telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam, dengan air yang baru. Nah, ini adalah sunnah yang kelima di antara sunnah-sunnah wudhu menurut mazhab Syafi'i. Jadi saat kita berwudhu, kita juga dianjurkan untuk mengusap kedua telinga kita juga. Jadi setelah kita mengusap kepala kita, kita dianjurkan untuk mengusap telinga kita. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, dan disunahkan juga untuk memakai air yang baru. Jadi maksudnya adalah air yang dipakai untuk mengusap telinga ini adalah air yang berbeda yang kita pakai, air yang berbeda dibandingkan dengan air yang kita pakai untuk mengusap kepala kita. Jadi kita ambil air untuk kepala kita, kemudian setelah itu kita mengambil air lagi untuk kedua telinga kita. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya alaihi salatu wasalam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirihima wa batinihima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau, baik bagian luar maupun bagian dalam. Ini juga menunjukkan sunnahnya mengusap kedua telinga bagi orang yang berwudu, dan itu dilakukan dengan mengusap bagian luar dan bagian dalam. Zahir, bagian luar adalah yang di belakang ini. Ini bagian luar. Kita usap, ya, kemudian yang bagian dalam juga kita usap. Ya, jadi, hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah ini. Usap kedua telinga kita, baik yang luar maupun yang dalam, sebagaimana teladan dari Nabi Muhammad SAW. Dan menurut para ulama, telinga itu termasuk bagian dari kepala. Jadi, kalau kita bertanya apakah telinga masuk bagian dari kepala atau bagian dari wajah, jawabannya adalah bahwasanya kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan pernah bersabda, al-udhunani min ar-ra's, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Makanya kedua telinga ini diusap dan bukan dibasuh, karena kalau dia merupakan bagian dari wajah maka dia akan dibasuh. Tapi Nabi Muhammad SAW mengusap kedua telinga beliau, bagian dalam maupun bagian luar, dan beliau mengatakan al-udhunani min ar-ra's, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Ya, jadi hendaknya kita bersemangat ya untuk tidak meninggalkan sunnah ini, apalagi kita juga mengetahui bahwasanya sebagian ulama berpendapat mengusap kedua telinga itu hukumnya wajib karena dia satu paket dengan kepala. Al-udhunani min ar-ra's. Ya, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Baik, ini adalah sunnah yang kelima. Adapun sunnah yang keenam adalah wa takhlilul lihyatil kaththah. Sunnah wudu yang keenam adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, untuk mereka yang punya jenggot yang tipis saja, maka mereka wajib untuk membasahi jenggot itu semuanya. Ya, kalau misalnya jenggotnya cuma di sini, dibasahi semuanya. Ya. Adapun mereka yang memiliki jenggot yang panjang, ya. Seperti saya misalnya, termasuk kalau untuk orang Indonesia ini termasuk jenggot yang cukup panjang. Maka yang punya jenggot panjang maka wajib untuk membasuh bagian luarnya, ya. Membasuh bagian luar ini hukumnya wajib. Adapun menyela-nyela bagian dalamnya ini hukumnya sunnah. Jadi hendaknya kita juga berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah ini, karena kita dianjurkan untuk menyela-nyela jenggot yang lebat. Wa takhlilul lihya al-kaththah. Ini sunnah yang keenam, dan dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, hadis Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu. Wa qala hakadha amarani Rabbi 'azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berwudu maka beliau mengambil satu genggam air, ya. Beliau mengambil satu genggam tangan air. Kemudian beliau memasukkannya ke dalam sela-sela jenggot beliau, ya. Beliau memasukkannya ke bawah dagu beliau, kemudian beliau menyela-nyela jenggot beliau yang panjang. Dan beliau mengatakan hakadha amaroni rabbi, begitulah Tuhanku memerintahkan kepadaku. Nah, ini juga hendaknya diperhatikan oleh para umat Islam yang berwudu, ya. Kalau mereka memiliki jenggot yang tipis, maka hendaknya semuanya dibasahi, ya. Semua jenggot itu kena air, ya. Tapi kalau jenggot kita panjang, maka disunahkan untuk menyela-nyela, ya. Di sela-sela ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW, ya. Adapun membasuh, ya, bagian depannya, ya, tanpa menyela-nyela, jadi basuh bagian depan ini sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian berpendapat wajib karena ini termasuk bagian dari wajah. Tapi yang dibahas di sini adalah takhlilul lihya. Adapun menyela-nyelanya maka ini hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib. Kemudian kita berpindah ke sunnah yang ketujuh. Sunnah yang ketujuh adalah wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlain. Menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki. Ini adalah sunnah yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala. Jadi saat kita berwudu kita disunnahkan juga untuk menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki kita. Tentunya wajib bagi umat Islam untuk memastikan bahwasanya air sudah sampai ke semua tangan dan kaki. Jadi kalau tanpa menyela-nyela kita bisa pastikan bahwasanya air sudah sampai ke semua bagian kaki, maka itu cukup. Dan dianjurkan untuk menyela-nyela agar kita lebih yakin lagi. Nah, jadi mungkin tanpa disela-sela kita bisa pastikan, misalnya kalau kita memasukkan, ya, kaki kita ke dalam air, maka insyaallah kita yakin, ya, dan kalau tidak yakin maka bisa yaghlibu 'ala dhon, ya, kemungkinan besar air sudah sampai ke seluruh bagian kaki kita. Jadi kadang-kadang dengan tata cara wudu tertentu kita bisa yakin air sudah sampai ke seluruh bagian tangan atau seluruh bagian kaki. Maka menyela-nyela ini hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib. Nah, jadi kita dianjurkan untuk menyela-nyela, ya, saat kita mencuci tangan atau membasuh kedua tangan kita, kita pastikan, ya, kita sela-sela jari jemarinya, di kaki juga sedemikian rupa sehingga kita bisa lebih yakin bahwasanya air sudah sampai ke seluruh bagian kaki dan bagian tangan. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asbighul wudhu wa khallil bainal asabi'. sempurnakanlah wudhumu dan selailah antara jari jemari. Ya, sempurnakan wudhumu dan sela-sela antara jari jemarimu. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW memerintah kita untuk menyela ya, antara jari jemari kita, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Maka hendaknya kita juga memperhatikan sunnah ini, karena ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan itu artinya menambah pahala wudhu kita. Semakin wudhu kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka wudhu kita menjadi semakin sempurna. Semakin sempurna wudhu kita, maka semakin besar pahala yang bisa kita petik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adapun sunnah yang ke-8 adalah mendahulukan bagian kanan sebelum bagian yang kiri. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan, وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. Sunnah yang ke-8 adalah mendahulukan bagian tangan sebelum bagian kiri. Artinya, saat kita membasuh tangan, kita dahulukan tangan kanan dahulu sebelum tangan kiri. Saat kita membasuh kaki juga kita dahulukan kaki kanan dahulu sebelum kaki kiri kita. Nah, jadi, ini adalah salah satu sunnah wudhu dan merupakan sunnah wudhu yang ke-8. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik, hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahu al-yumna thumma akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahu al-yusra. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil satu gayung air, kemudian beliau membasuh tangan kanan beliau dahulu, kemudian beliau mengambil air lagi dan beliau pakai air itu untuk membasuh tangan kiri beliau. Nah, ini untuk basuhan tangan. Untuk basuhan kaki juga sama. Disebutkan dalam hadis ini, hadis yang sama, ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا عَلَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil air, ya, kemudian beliau siramkan air itu pada kaki kanan beliau sampai beliau mencucinya. ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى. Kemudian beliau mengambil air yang lain, ya, untuk kemudian membasuh kaki beliau yang kiri. Jadi hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini jelas menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memulai dengan bagian kanan dahulu, tangan kanan dahulu sebelum membasuh tangan kiri, kaki kanan dahulu sebelum membasuh kaki yang kiri. Maka hendaknya kita meneladani sunnah beliau ini. Juga ditunjukkan oleh hadis yang lebih umum bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendahulukan tangan kanan beliau, beliau mendahulukan anggota bagian kanan sebelum anggota bagian kiri dalam segala hal. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi Muhammad SAW senang untuk memulai dengan bagian kanan. Baik saat memakai sendal atau sepatu, ya, beliau mulai dengan sendal yang bagian kanan dahulu. Saat menyisir rambut beliau, beliau mulai dengan bagian kanan dahulu juga, sebelum bagian yang kiri. Juga saat beliau berwudu, beliau mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri, mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi inilah sunnah Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita juga bisa meneladani beliau dalam sunnah ini. Adapun sunnah yang ke-9, sunnah yang ke-9 adalah berwudu 3 kali 3 kali. Jadi saat kita berwudu, maka hendaknya saat kita mencuci kedua tangan, kita cuci 3 kali. Saat kita membasuh wajah juga, sebaiknya membasuh 3 kali. Kalau kita membasuh tangan, maka kita basuh 3 kali juga. Kemudian saat membasuh kaki, kita juga membasuhnya 3 kali. Ini maksudnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i termasuk mengusap kepala itu disunahkan untuk dilakukan 3 kali. Meskipun sebagian ulama yang lain berpendapat untuk mengusap kepala maka ini cukup 1 kali saja sunnahnya. Nah, jadi ada ikhtilaf ya untuk mengusap kepala. Menurut sebagian ulama cukup 1 kali saja, tapi dalam mazhab Syafi'i maka ini semuanya dianjurkan untuk dilakukan 3 kali, sama dengan basuhan-basuhan yang lain. Mengusap kepala pun juga dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ini adalah ya sudut pandang yang berbeda di antara para ulama yang berdasarkan dalil-dalil yang sampai kepada mereka dan kemudian mereka pahami dengan metodologi dan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Muncul kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan sudut pandang, perbedaan-perbedaan pemahaman, terutama dalam masalah fikih yang merupakan masalah amaliyah keseharian. Ini banyak sekali terjadi. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala dengan mengatakan wat taharatu thalathan, artinya bersuci dan berwudu 3 kali 3 kali, ini adalah sunnah dalam berwudu. Jadi semua anggota wudu yang kita basah atau yang kita basuh atau yang kita usap ini kita melakukannya sebanyak 3 kali. Ini sunnahnya. Tentunya yang wajib hanya 1 kali saja. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan tawadhu'a marrah-marrah. Tawadhu'a marrataini-marrataini. Tawadhu'a thalathan-thalathan. Beliau kadang-kadang wudhunya 1 kali saja. Kadang-kadang wudhunya 2 kali-2 kali untuk setiap gerakan. Nah, kemudian beliau kadang-kadang juga 3 kali-3 kali. Nah, beliau tidak disebutkan lebih dari 3 kali. Maka sunnahnya adalah 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali itu bukan sunnah. Itu tidak lebih baik daripada kalau kita melakukannya 3 kali. Jadi 2 kali lebih baik daripada 1 kali. 3 kali lebih baik daripada 2 kali. Tapi lebih dari 3 kali tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah maksimal 3 kali saja. Dan ada perbedaan pendapat untuk mengusap kepala. Adapun menurut mazhab Syafi'i, ya kepala juga diusap sebanyak 3 kali juga. Maka di sini beliau tidak merinci, ya. Karena memang mengusap kepala hukumnya sama dengan membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, bahkan termasuk juga membasuh kedua tangan sebelum berwudu, yang sunahnya dilakukan 3 kali 3 kali. Jadi ini adalah sunnah yang ke-9 dan dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Uthman bin Affan bahwasanya beliau mengatakan ala urikum wudhu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berwudhu sebanyak 3 kali 3 kali. Thumma tawadhu'a thalathan, maka ini dijelaskan oleh Uthman bin Affan tapi dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwasanya inilah wudhunya Nabi Muhammad SAW. Beliau berwudhu 3 kali 3 kali untuk masing-masing gerakan. Ya, untuk masing-masing rukun atau untuk masing-masing sunnah, ya, amalan. Dan ini adalah yang sunnah yang merupakan yang paling sempurna. Namun kadang-kadang Nabi Muhammad SAW juga berwudhu 1 kali 1 kali saja. Kadang-kadang 2 kali 2 kali saja sesuai dengan kondisi. Kondisi banyak air atau tidak, kondisi orang ramai antri atau tidak, ini bisa menjadi pertimbangan kita. Maka kalau sedang kering, ya, sedang kekeringan, kemarau, ya, air susah didapat, maka yang terbaik adalah kita wudhu secukupnya saja, ya, bisa 1 kali atau 2 kali saja. Termasuk kalau di belakang kita ada banyak orang yang antri, seperti yang barangkali dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sekarang sedang pergi berhaji, di sana ada tempat-tempat di mana selalu ramai, ya, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, ya, kamar mandinya terbatas, Ya, sehingga kalau kita berwudu sampai tiga kali, maka itu membuat orang lain nanti kelamaan menunggu. Maka kita harus bijak dalam hal seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW yang beliau kadang-kadang berwudu satu kali, kadang-kadang dua kali. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi air banyak, dalam kondisi tidak ada antrean yang panjang, maka alangkah baiknya kalau kita bisa menyempurnakan wudu kita dengan berwudu tiga kali, sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah yang terakhir adalah al-mualah. Ya, al-mualah artinya adalah tidak ada jeda yang panjang antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ini arti dari al-mualah, tanpa jeda yang panjang. Jadi tidak ada jeda yang terlalu panjang antara kita membasuh wajah dengan membasuh tangan. Jadi kita sudah harus berpindah ke membasuh tangan sebelum wajah kita kering. Artinya begitu kita mengusap wajah, hendaknya kita segera berpindah ke membasuh tangan tanpa ada jeda yang terlalu lama. Jadi jangan sampai jedanya itu sampai misalnya sampai 5 menit ya, atau mungkin 3 menit, apalagi lebih dari itu ya. Kita membasuh wajah kemudian sibuk melakukan kegiatan apa atau menerima telepon yang panjang, untuk kemudian setelah itu kita kembali meneruskan wudu kita, lanjut ke membasuh tangan padahal wajah kita sudah kering dalam kondisi normal. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka kita harus mengulang dari awal. Nah, di antara sunnah wudu adalah memastikan bahwasanya tidak ada jeda yang terlalu panjang antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Tidak ada jeda yang panjang antara satu amalan dengan amalan yang lain. Tidak ada jeda yang terlalu jauh antara satu anggota dengan anggota wudu yang lain. Ini namanya al-mualah. Dan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menjadikannya sebagai sunnah wudhu. Ya, artinya, ini bukan sebuah kewajiban. Tapi menurut sebagian ulama, ini adalah sebuah kewajiban. Yaitu memastikan bahwasanya tidak ada jeda yang terlalu lama antara anggota-anggota wudhu ini. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya dhabitnya ya, atau batasannya adalah jangan sampai kita baru berpindah ke anggota wudhu yang selanjutnya ketika anggota wudhu yang sebelumnya sudah kering. Nah, jadi kalau kita baru berpindah ke membasuh tangan setelah wajah kita kering, maka berarti ini tidak mualah. Ada jeda yang terlalu panjang antara anggota wudhu. Kalau kita baru berpindah ke mengusap kepala saat tangan kita sudah kering, maka berarti kita tidak mualat. Di situ ada jeda yang terlalu panjang. Nah, kalau kita baru berpindah ke membasuh kaki setelah misalnya 3 menit, 5 menit setelah kita membasuh kepala, maka ini juga merupakan jeda yang terlalu panjang. Tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang antara masing-masing anggota wudhu ini. Ya, dan dasarnya adalah hadis beliau menyebutkan di sini dasarnya adalah al-ittiba al-ma'lum min al-ahadits as-sabiqah. Ya. Dalilnya adalah kondisi yang bisa kita pahami, yang bisa kita simpulkan dari semua hadis yang disebutkan tadi itu. Nah, jadi hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah memiliki jeda yang terlalu lama antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain. Jadi begitu beliau selesai dari membasuh muka, maka beliau segera berpindah ke membasuh tangan. Selesai membasuh tangan, beliau berpindah ke mengusap kepala. Selesai mengusap kepala, tanpa jeda yang panjang, beliau segera berpindah ke membasuh kaki. Nah, ini adalah kondisi yang bisa kita simak, bisa kita simpulkan dari semua. hadis yang telah disebutkan pada masing-masing babnya tadi itu. Ini disebut sebagai muwalat, dan ini merupakan sunnah wudu yang ke-10 atau yang terakhir dalam pembahasan matan Abi Syuja ini. Ya, pensyarah dan penta'lik kitab ini menyebutkan bahwasanya juga ada sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita berwudu, yaitu membaca zikir atau doa setelah kita berwudu. Dan salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan, "Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin." Ini adalah yang masyhur, yang sering kita pelajari dari kita kecil. Kita biasa ditalqin dan menghafalnya oleh para guru kita. Kita mulai dengan syahadat dahulu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang banyak taubat, dan jadikanlah aku termasuk orang yang bersuci. Ini adalah redaksi yang masyhur yang sudah sering kita praktikkan. Maka kalau kita termasuk orang yang barangkali sudah lama tidak mempraktikkan sunnah ini, atau barangkali sudah lupa zikirnya, maka ini sebagai pengingat. Ayo kita kembali lagi bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam wudhu beliau. Ini sunnah yang 10 tadi yang sudah disebutkan oleh penulis kitab rahimahullah ta'ala. Juga tambahan dari pensyarah, yaitu membaca zikir atau doa setelah wudhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin. Ya, dan ada tambahan dalam sebagian riwayat, yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini adalah zikir yang masyhur diucapkan oleh umat Islam saat kita menyelesaikan majlis. Ya, saat kita mengakhiri majlis, kita membaca doa kafaratul majlis. Tapi ini juga diriwayatkan dan disunahkan untuk dibaca setelah kita selesai berwudu. Bahkan ini yang lebih populer dalam kitab-kitab fikih. Ya, doa kafaratul majlis ini lebih populer disebutkan, diucapkan setelah kita berwudu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Tuhan kami, maha suci Engkau, dan dengan memujimu, artinya aku mensucikanmu dan memujimu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau, aku meminta ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu. Nah, ini semuanya diajarkan saat kita selesai berwudu. Jadi sekali lagi, zikir atau doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita selesai berwudu. Ya, redaksi panjangnya adalah memulai dengan syahadat, yaitu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin, diakhiri dengan zikir subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi ini adalah 10 sunnah yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala, yang ini menunjukkan bahwasanya inilah sunnah wudhu menurut madhab Syafi'i. Ada sebagian yang diperselisihkan di antara para ulama, maka hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan, terutama beberapa sunnah yang oleh sebagian ulama yang lain dinilai sebagai wajib. Kita harus lebih hati-hati di situ. Ya, kemudian ada satu sunnah tambahan yang disebutkan oleh pensyarah kitab, yaitu membaca doa atau zikir setelah kita berwudu, yang baru saja kita pelajari bersama redaksinya. Nah, untuk kemudian hendaknya kita berusaha untuk menjaga sunnah-sunnah ini, berusaha untuk tidak meninggalkannya. berusaha menjadikan wudu kita semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada di antara sebagian amalan ini yang sudah lama tidak kita amalkan, maka mari kita mengamalkannya kembali, mari kita mengamalkannya kembali untuk kemudian kita menjaganya dalam setiap wudu kita sehingga wudu kita semakin berkualitas dan semakin berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, fidakallahu ta'ala Ustaz, atas penjelasan dan syarah beberapa poin dari sunnah-sunnah berwudu dalam mazhab Syafi'i. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah untuk bertanya berkaitan dengan pembahasan sore hari ini. Silakan Anda bisa menyampaikan secara langsung di 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di 0218236543. Sebelum kami angkat via telepon, ada pertanyaan via chat WhatsApp yang kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa wudu yang diniatkan untuk sholat sunnah tidak mencukupi untuk mengerjakan sholat wajib. Maka tak kala kita hendak sholat wajib, kita harus mengulang wudu meskipun belum atau tidak berhadas. Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Mohon pencerahannya dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallah khair.
0: Ya, baik, apa yang disebutkan oleh saudara penanya, ya, ini kembali kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma likulli imrin ma nawa. Dan masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi wa inna ma likulli imrin ma nawa. Innama dalam hadis ini artinya adalah hanya, ya, mengandung makna hanya. Dan masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, maka sebagian ulama ketika melihat kondisi nyata saudara penanya, misalnya ini dia hanya meniatkan wudu untuk sholat sunnah saja. Maka berdasarkan hadis ini, wa inna malikul imri'in ma'anawa, masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, maka berarti kalau dia niatnya hanya untuk sholat sunnah saja, maka itu yang dia dapatkan. Nah, jadi berangkat dari pemahaman terhadap hadis ini, ya. Maka kalau kita niat wudu, maka hendaknya kita jangan memakai niat-niat yang sempit seperti ini, ya. Tapi kita bisa niatkan untuk mengangkat hadas kecil misalnya. Jadi kita mengolah hati kita sebelum kita berwudu dan jangan menyempitkan diri dengan misalnya ini adalah wudu untuk sholat sunnah. Tapi kita niatkan sebagai wudu, ya, untuk mengangkat hadas kecil. Maka dengan demikian niat ini mencakup, ya, sholat fardu, sholat sunnah, ya, mencakup juga untuk bisa memegang Al-Quran, mencakup juga untuk bisa tawaf. Jadi semuanya bisa kena, ya, semuanya bisa dapat. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi jangan membatasi wudu kita ini hanya untuk satu ibadah tertentu saja. Ya, karena tadi, ya, ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, maka sebagai kehati-hatian, ya, hendaknya kita tidak menyempitkan diri, menyusahkan diri, ya, untuk kemudian hanya mendapatkan satu faedah atau satu manfaat saja. Dan sebaliknya kita, kalau kita lebih fleksibel, ya, kita niatnya lebih luas, ya, yaitu agar bisa mengangkat hadas kecil, ya. Maka hadas kecil ini terkait dengan sholat fardu, terkait dengan sholat sunnah, kemudian terkait dengan tawaf, ya, terkait dengan memegang mushaf, semuanya bisa kena. Nah, jadi ini adalah sebuah niat yang baik yang tidak membuat kita susah, ya. Meskipun, ya, sebagian ulama berpendapat, ya, bahwasanya kalau kita sudah suci, ya, meskipun niatnya untuk sholat sunnah, ya, maka kita bisa pakai untuk yang lain juga, untuk sholat fardu, untuk tawaf, ya, untuk memegang mushaf dan yang lain, karena yang penting kita sudah suci, ya, kalau sudah suci maka berarti kita bisa melakukan ibadah-ibadahnya. Jadi ada perbedaan sudut pandang seperti itu, maka hendaknya kita bisa lebih hati-hati dan tidak menyusahkan diri, ya, paling tidak keluar dari perselisihan itu dianjurkan sebagaimana kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab, ya, keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Jadi jangan membuat diri kita susah sehingga harus bertanya, ya, untuk permasalahan yang seharusnya kita bisa hindarkan, ya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya dan syarah yang disampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya masih pesan chat WhatsApp dari beberapa penanya yang menyampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, ketika kami ada di atas kendaraan atau di atas pesawat, seringkali berwudu dengan air yang ada di dalam botol sprayer semprotan, yang kemudian kita semprotkan ke telapak tangan hingga ada air yang mengalir untuk berkumur-kumur atau membasuh tangan dan wajah. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ini diperbolehkan, sah wudunya, dan adakah batas minimal penggunaan air yang mengalir hingga dikatakan sah? Demikian, jazakallahu khair.
0: Oke, baik. Ya, jadi saat kita berada di atas pesawat, ya, sebenarnya air yang ada di pesawat itu cukup, ya, pada dasarnya, ya, hukum asalnya cukup dipakai untuk semua yang naik pesawat, bahkan untuk perjalanan panjang yang bisa mencapai 9 jam, 10 jam, seperti saat kita melaksanakan perjalanan haji atau umrah. Jadi air yang ada di toilet insya Allah cukup, ya. Tapi barangkali jika ada kondisi tertentu, ya, kondisi khusus yang misalnya membuat stok air di pesawat tidak cukup, atau ada larangan dari maskapai untuk memakai air untuk berwudu karena bahaya misalnya, ya, maka kita bisa berpindah kepada opsi yang lain. Ya, misalnya dengan berwudu dengan air yang kita bawa sendiri misalnya. Jadi wudu itu tidak harus dengan air yang banyak sekali, karena Nabi Muhammad SAW itu berwudu dengan satu mud, ya. Satu mud, ya, kurang lebih 750 ml, ya, 600 ml itu sudah cukup, ya, bahkan kurang dari itu, bisa 500 ml, 400 ml itu sudah cukup dipakai untuk berwudu satu mud. Ya, dan beliau ketika mandi wajib maka satu sha', ya, kurang lebih 3 liter air itu cukup untuk mandi wajib beliau. Padahal beliau harus meratakan air ini ke seluruh anggota tubuh dalam mandi wajib. Nah, jadi adalah salah persepsi kalau kita berpikir bahwasanya wudu itu harus gebiar-gebiur, ya, harus dengan air yang banyak seperti yang biasa kita praktekkan di negeri kita, karena negeri kita adalah negeri yang berlimpah air. Adapun praktik dari Nabi Muhammad SAW, maka beliau menganjurkan kita untuk ngirit, dan beliau juga mencontohkan bisa wudu dan mandi wajib dengan air yang relatif sangat sedikit. Nah, kita bisa dalam kondisi kita dilarang untuk memakai air yang ada di toilet, maka kita bisa berpindah, ya, sebelum tayamum kita berwudu dengan air yang kita miliki, ya, yang kita bawa mungkin dari bandara, ya, kita bawa dari rumah untuk kita pakai berwudu, dan belum boleh tayamum kalau air masih ada. Nah, kemudian tentang opsi yang ditanyakan tadi, yaitu dengan spray, ya, air semprot, maka ada sebagian ulama yang menyampaikan fatwa bahwasanya itu boleh dipakai, tapi dengan syarat harus dipastikan bahwasanya kita tidak sekedar mengusap, tapi benar-benar membasuh, ya, di mana air yang kita semprotkan itu benar-benar mengalir, ya, di kulit tangan kita, ya, atau di kulit kaki kita, kemudian di kulit wajah kita. Jadi betul-betul, ya, kita seperti saat berwudu di bawah, di mana air itu mengalir, sehingga kita bisa pastikan bahwasanya kita tidak hanya mengusap wajah kita, tapi kita benar-benar kita membasuh wajah kita. Jadi kita ambil, kita semprotkan, ya, sehingga beda, ya. Kalau mengusap itu kan sekedar mengambil air, kemudian kita kibaskan, kemudian kita usapkan di kepala kita. Itu namanya mengusap. Nah, kalau hanya sekedar mengambil sedikit air, kemudian kita ratakan ke wajah, maka itu berarti mengusap. Namun kalau kita bisa semprotkan air yang cukup banyak, sehingga airnya mengalir ke wajah kita atau ke tangan kita semuanya, ya, dari ujung kuku sampai siku, ya, kemudian kaki juga dari ujung kuku kaki sampai ke mata kaki, ya, maka itu berarti tidak sekedar mengusap. Jadi kita harus pastikan bahwasanya airnya cukup dipakai untuk membasuh anggota tubuh yang wajib dibasuh, yaitu wajah, tangan, dan kaki. Ya, adapun kepala, maka ini gampang, karena kepala itu diusap. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Sa'ad, ya, bin Turki Al-Khuthlan, hafizahullah ta'ala, bahwasanya spray bisa dipakai, tapi harus dipastikan bahwasanya airnya cukup. Dan kita betul-betul bisa membasuh wajah, tangan, dan kaki kita, tidak sekedar diusap. Adapun kalau spraynya tidak cukup, ya, dipakai, ya, maka kita tidak boleh untuk memakai spray itu. Berarti kalau memang tidak ada air yang lain yang cukup, maka kita bisa berpindah ke opsi tayamum. Ya. Namun sebelum itu kita harus pastikan dulu bahwasanya kita tidak punya air yang cukup untuk berwudu. Adapun kalau masih cukup, baik berupa air di toilet ataupun air yang kita bawa dari bandara atau dari rumah, atau spray yang cukup banyak, ya. Jadi catatannya spray yang cukup banyak, ya. Tidak hanya sekedar mengusap, tapi benar-benar bisa membasuh wajah, tangan, dan kaki kita. Maka berarti kita masih wajib untuk berwudu. Nah, makanya untuk memudahkan, ya, seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, berwudu dengan satu mud, ya. Berwudu dengan kurang lebih 500 ml, ya, atau 600 ml air, itu cukup, ya, dipakai untuk wudu dari awal sampai akhir. Nah, berarti yang mendekati itu kalau kita bisa pastikan bahwasanya air benar-benar mengalir di wajah, di tangan, di kaki, maka berarti itu cukup, meskipun asalnya dari spray, ya, tapi cukup banyak yang kita alirkan dan tidak hanya mengusap wajah, kepala, dan kaki saja, ya. Baik, ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan pemakaian spray di pesawat. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah ada doa yang dibaca secara khusus pada setiap perpindahan anggota wudu, dari mulai kumur-kumur hingga membasuh kaki? Dan yang kedua, apakah membasuh bagian leher atau tengkuk merupakan bagian dari sunnah-sunnah wudu? Demikian, jazakallahu khair, Ustaz.
0: Oke, okay, baik. Yang wajib untuk dibasuh adalah bagian-bagian yang merupakan anggota wajib wudu. Jadi misalnya wajah itu, batasan vertikalnya adalah antara dagu bawah dengan ujung kening, ya, di awal tumbuhnya rambut normal, ya. Kemudian secara horizontal batasnya adalah dari daun telinga kanan ke daun telinga kiri. Ini semuanya wajib untuk dibasuh. Nah, bagaimana dengan dagu, ya, misalnya dagu bagian bawah atau tengkuk, ya, mungkin ini tengkuk kan hanya berbeda sedikit, ya, hanya di belakang jenggot saja, ya. Sampai sini masih wajib untuk dibasuh, ya. Mungkin tengkuk ini apakah wajib untuk dibasuh? Kemudian kalau tidak wajib, apakah disunahkan untuk dibasuh? Nah, jawabannya tidak wajib untuk dibasuh, karena yang wajib dibasuh hanya anggota-anggota yang wajib dibasuh saja, yaitu wajah, kemudian tangan, untuk tangan dari ujung kuku sampai ke ke siku, ya, kemudian untuk kaki dari ujung kuku sampai ke mata kaki. Ini yang wajib. Tapi kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak ngepres, ya, membasuhnya tidak ngepres, tapi beliau tambahkan, ya, sampai adud, dan hatta asyara'a fil adud, sampai beliau mengusap, ya, bagian lengan atas juga. Kemudian untuk kaki beliau juga beliau basuh sampai hatta asyara'a fis saq, sampai beliau membasuh bagian betis beliau, ya, betis itu jaraknya cukup jauh, ya, dibandingkan dengan mata kaki yang wajib untuk dibasuh. Nah, ini adalah sebagai contoh dan praktik dari Nabi Muhammad SAW untuk menambah cahaya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sungguh umatku nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam bentuk bercahaya, ya, wajahnya bercahaya wajib. Tapi kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak ngepres, ya, membasuhnya tidak ngepres, tapi beliau tambahkan, ya, sampai adud, dan hatta asyara'a fil adud, sampai beliau mengusap, ya, bagian lengan atas juga. Kemudian untuk kaki beliau juga beliau basuh sampai hatta asyara'a fis saq, sampai beliau membasuh bagian betis beliau, ya, betis itu jaraknya cukup jauh, ya, dibandingkan dengan mata kaki yang wajib untuk dibasuh. Nah, ini adalah sebagai contoh dan praktik dari Nabi Muhammad SAW untuk menambah cahaya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sungguh umatku nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam bentuk bercahaya, ya, wajahnya bercahaya, dari bekas wudhu mereka.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah cahaya. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna ummati yub'atsuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sungguh umatku nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam bentuk bercahaya, ya, wajahnya bercahaya, dari bekas wudhu mereka. Faman istata'a an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyafal. Maka barang siapa yang bisa menambahkan cahaya pada anggota tubuhnya ini, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi praktiknya adalah dengan menambah basuhan, ya, kepada bagian lengan atas, ya, kemudian bagian betis, ya, termasuk juga kita tambahkan basuhan untuk bagian tengkuk, ya, kemudian seperti yang diangkat tadi, dagu, ya, ini bisa sebagai bentuk praktek dari menambahkan cahaya yang nanti akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat untuk mereka yang terbiasa berwudu dengan sempurna, ya, bahkan dilebihkan saat mereka masih di dunia. Nah, jadi bagian dagu, kemudian bagian tengkuk juga disunahkan untuk dibasuh, ya. Tidak wajib, tapi disunahkan untuk dibasuh dengan harapan akan menambahkan cahaya pada anggota tubuh kita pada hari kiamat kelak saat Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di hadapan para khalayak ramai. Inilah si fulan yang dahulu menyempurnakan wudhunya dan berseri-serinya wajah atau cahaya itu adalah karena atharul wudhu, ya, karena bekas dari wudhu yang kita lakukan saat di dunia. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik. Demikian pertanyaan kami di kesempatan sore hari ini, Ustaz, dan sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian kami persilahkan, Ustaz.
0: Kesimpulan kajian kita pada sore hari ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sunnah-sunnah wudu. Dalam kitab Matan Abi Syuja disebutkan ada 10 sunnah wudu yang hendaknya kita bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini dalam setiap wudu kita. Dahulu para ulama salaf, ya, orang-orang soleh sebelum kita, itu mereka semangat untuk mengamalkan sunnah karena itu sunnah. Nah, sementara ada sebagian orang pada zaman kita yang tidak mau mengamalkan suatu amalan karena hanya sunnah saja. Nah, ini adalah perbedaan mindset, ya, antara sebagian kita pada zaman ini dengan orang-orang soleh dari zaman dahulu. Mereka mengejar satu amalan karena itu sunnah. Cukup amalan itu sebagai sunnah untuk kemudian membuat mereka bersemangat melakukannya. Maka hendaknya kita juga mencontoh para orang-orang soleh dari kalangan salaf tersebut dengan berusaha untuk menyempurnakan wudu kita dan melakukan amalan-amalan sunnah yang 10 ini, apalagi sebagiannya menurut sebagian ulama adalah wajib. Maka kita harus lebih semangat lagi untuk menjaga amalan-amalan sunnah ini. Baik, itu yang merupakan kesimpulan kajian kita pada sore hari ini.
1: Kami ucapkan jazakallah khair wa barakallahu fik kepada Ustaz Anas Burhanuddin, hafizakallahu ta'ala atas kesimpulan yang beliau sampaikan menutup kajian di sore hari ini, dan insyaallah kita akan sambung kembali Ustaz di kesempatan dua pekan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairah. Pemirsa dan pendengar Radio Roja dan sahabat Roja, demikian pembahasan sore hari ini dari pembahasan fikih ibadah dari kitab Matan Ghaya wa Taqlid fi Fiqh Syafi'i, dan kita sudah memasuki berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu. Ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan insyaallah Anda bisa ikuti kembali dan disampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab atau belum sempat kami sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk memahami pembelajaran sore hari ini dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah salat sesuai dengan ketentuan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami tutup pembahasan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Salaf. Mutiara.

0: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Nurun minal Qur'an.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada, wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: Id awal kita

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: Nah.

0: huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

0: بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Abdurrahman عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما.
3: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Mabade. Ikhwata Islam wa azakumullah. Sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin fikih, doa dan zikir disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah. Dan kajian ini disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Celengsi, Bogor, terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan saudara seiman, masih di bab yang ke-26 tentang manhaj Ahlussunnah dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Kata beliau, Ahlussunnah wal Jamaah manhajuhum fi hadzal babil azim wa itsbatu ma atbathahu Allahu li nafsihi wa ma atbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamal wa nu'util jalal. Ahlussunnah wal Jamaah manhaj mereka dalam bab yang agung ini, itu tentang nama dan sifat Allah, itu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya berupa sifat-sifat yang sempurna. Duna tahrifin au ta'filin wa duna taqifin au tamthil, dengan tanpa empat. Yang pertama tahrif. Apa itu tahrif? Itu mengubah-ubah makna-makna ya yang ditunjukkan oleh nama dan sifat, kemudian diubah kepada makna yang mereka inginkan. Itu namanya tahrif. Contoh, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Istawa ala dalam bahasa Arab itu artinya ala wartafa, tinggi, di atas arasy. Nah, mereka-mereka yang menolak sifat Allah beristiwa di atas arasy, mau tidak mau harus mengubah makna ayat itu kepada makna yang mereka inginkan. Kata mereka, istawa ala artinya istaula, menguasai. Ya. Padahal dalam bahasa Arab tidak dikenal yang namanya istawa ala itu istaula, Pak. Karena istaula dalam bahasa Arab itu artinya apa, Pak? Menguasai sesuatu yang sebelumnya belum dikuasai. Itu namanya istaula. Ya. Lalu mereka membawakan perkataan siapa itu? Penyair yang tidak dikenal siapa dia. Istawa bisrun alal iraq min ghairi damin wala saif, min ghairi saifin wala damin muhraq. Si bisr istawa ala iraq, menguasai Irak. Iya. Ini syair yang diucapkan oleh orang yang majhul, kata para ulama, enggak dikenal siapa dia. Dan ini pun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena bahasa Arab tidak mengenal istawa ala itu artinya menguasai. Ya. Berarti kalau misalnya dikatakan istaula, istaula itu artinya apa? Menguasai yang sebelumnya belum dikuasai. Jadi kata mereka, istawa ala artinya istaula, Allah menguasai arasy. Berarti sebelumnya siapa yang menguasai arasy? Iya. Ya enggak, sebelumnya sudah dikuasai oleh Allah. Terus Allah ngapain mengatakan kemudian menguasai arasy kalau sebelumnya sudah dikuasai? Tentu itu menunjukkan ketidakfasihan. Ya. Contoh lagi, Pak. Yadun. Iya. Ini syair yang diucapkan oleh orang yang majhul, kata para ulama, enggak dikenal siapa dia.
Dan ini pun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena bahasa Arab tidak mengenal istawa ala, itu artinya menguasai. Ya. Berarti kalau misalnya dikatakan istaula, istaula itu artinya apa? Menguasai yang sebelumnya belum dikuasai. Jadi kata mereka, istawa ala artinya istaula, Allah menguasai arasy. Berarti sebelumnya siapa yang menguasai arasy? Iya. Ya enggak, sebelumnya sudah dikuasai oleh Allah. Terus Allah ngapain mengatakan kemudian menguasai arasy kalau sebelumnya sudah dikuasai? Tentu itu menunjukkan ketidakfasihan. Ya. Contoh lagi, Pak. Yadun. Dalam firman Allah, bal yadahu mabsutatan.

menguasai arasy. Berarti sebelumnya siapa yang menguasai arasy? Iya. Ya enggak, sebelumnya sudah dikuasai oleh Allah. Terus Allah ngapain mengatakan kemudian menguasai arasy kalau sebelumnya sudah dikuasai? Tentu itu menunjukkan ketidakfasihan. Ya. Contoh lagi, Pak. Yadun. Dalam firman Allah, bal yadahu mabsuutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Ya. Kata yad dalam ayat ini maknanya hanya satu, yaitu tangan. Kenapa? Karena redaksinya ya menunjukkan kepada hal itu. Yaitu bahwasannya di sini bentuknya musanna dua. Dan diidhofahkan kepada Allah, kepada dhamir yang kembali kepada Allah. Bal yadahu, justru dua yad Allah, dua tangan Allah. Nah, mereka yang tidak menerima sifat tangan bagi Allah, apa kata mereka? Yad dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Yad terkadang nikmat, yad terkadang kekuasaan. Kita katakan tidak, dalam ayat ini hanya satu maknanya. Yad di sini tangan, karena bentuknya musanna. Kalau misalnya yad dalam ayat ini nikmat, coba terjemahkan. Justru dua nikmat Allah terbuka. Gimana? Masa dua nikmat cuma nikmat Allah cuma terbuka? Itu cuma dua. Kalau yad di sini maknanya kekuasaan, coba terjemahkan. Justru dua kekuasaan Allah terbuka. Gimana? Ini lebih batil lagi. Maka ayat ini redaksinya hanya menunjukkan satu makna, yaitu tangan. Iya. Nah ini Pak, ini namanya tahrif. Tahrif itu artinya mengubah-ubah makna ayat-ayat sifat ya kepada makna yang mereka inginkan. Yang mereka sebut dengan istilah ta'wil. Mereka menyebutnya dengan istilah apa? Ta'wil. Dan orang-orang ahli kalam tuh Pak ya, orang-orang yang menolak sifat Allah itu, senjata mereka apa Pak? Senjata mereka dua. Yang pertama tadi ta'wil. Yang kedua majaz, kiasan. Jadi menurut mereka ayat-ayat sifat itu katanya kiasan semua, kiasan. Karena masalahnya mereka tidak beriman kepada sifat Allah, sehingga ayat sifat tersebut dianggap ini cuma kiasan aja, majaz, majaz. Kenapa mereka perlu untuk mengatakan itu majaz, Pak? Karena seluruh ulama bahasa Arab sepakat ya, annal majaz yajuzu nafyuhu, bahwa majaz itu boleh untuk ditiadakan. Berarti kalau mereka mengatakan ayat sifat ini majaz, berarti boleh enggak ditiadakan? Boleh. Itu tujuan mereka. Karena memang aslinya mereka tidak beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mendengar seperti contohnya neraka berkata kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah masih ada tambahan enggak? Terus saja Allah melemparkan sekelompok manusia ke neraka sampai Allah meletakkan kakinya, hatta yadu'ar rabbu qadamah. Qadam dalam bahasa Arab cuma satu maknanya, kaki. Tapi mereka enggak beriman Allah punya kaki. Enggak mungkin katanya Allah punya kaki. Makanya apa? Mereka menta'wil dan mengatakan ini majaz, kiasan. Ya. Terus kalau menurut kalian itu kiasan, maknanya apa dong? Itu kiasan dari sekelompok manusia. Jadi yang dilemparkan itu sekelompok manusia. Loh, di awal hadis sudah disebutkan neraka mengatakan ya. Apakah ada tambahan ya Allah? Dan Allah

0: melemparkan sekelompok manusia kepada neraka. Sampai Allah meletakkan kodamnya dalam neraka. Kalau itu artinya kelompok manusia, diulang-ulang lagi dong. Ya. Nah seperti itu Pak, selalu majas, majas, ini cuma majas, kiasan, kiasan, kiasan. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Aswaik Al-Mursalah menyebutkan Pak bahwa ta'wil itu adalah togut. Ya. Sebab kiasan, majas, ta'wil ini membuka pintu kesesatan selebar-lebarnya, Pak. Sebagaimana pernah kita sampaikan. Hatta orang yang tidak, seperti misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina enggak percaya adanya malaikat. Dan mereka, dia mengatakan bahwa kata malaikat itu majaz, kiasan. Artinya itu al-quwa. Ya, kekuatan, kebaikan. Jadi mereka tafsirkan malaikat itu bukan makhluk, tapi ia adalah sebagai apa? Kekuatan kebaikan. Mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat mengatakan apa? Ya, ketika dibacakan ayat-ayat tentang hari akhirat, majaz. Mereka yang tidak beriman kepada surga dan neraka mengatakan apa? Majaz. Akhirnya dengan cara seperti itulah ahlul batil berhasil Pak mengotak-atik Al-Qur'an seenaknya. Itu dengan senjata tadi, majaz, kiasan. Kalau sudah ditetapkan itu kiasan, maka mereka akan mentakwilnya seenaknya. Makanya tidak aneh ada namanya firqah batiniyah. Firqah batinnya itu firqah yang mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran itu ada makna lahir, ada makna batin. Contoh sholat. Sholat makna lahirnya adalah yang kita lakukan itu. Sholat lima waktu. Makna batinnya beda lagi. Apa makna batinnya? Ah, mereka tafsirkan seenaknya. Maksudnya begini, begini, begini, begini. Iya. Akhirnya merusak agama sebetulnya, Pak. Mirip seperti halnya ahlul kalam seperti itu. Senjatanya tadi, dikit-dikit majas, majas, majas. Kiasan, kiasan, kiasan. Akhirnya mereka melakukan tahrif. Ya, mengubah-ubah makna seenak mereka. Dengan klaim bahwa itu majas. Yang kedua ta'til. Yang kedua apa? Ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til yaitu menolak atau mengosongkan ayat-ayat sifat, ya, dari sifat Allah. Artinya mereka menolak sifat-sifat Allah. Ta'til. Seperti mereka mengatakan Allah tidak disifati dengan tertawa. Allah tidak disifati dengan marah. Allah tidak disifati dengan dua tangan. Allah tidak disifati dengan istiwa di atas arasy. Alasannya kenapa katanya? Karena kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Iya. Kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah berbentuk fisik seperti manusia. Kemudian mereka mengatakan, dan ini mustahil bagi Allah. Lalu mereka pun tiadakan. Makanya setiap orang yang menolak sifat Allah, akibat daripada menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi bagaimana kata Ibn Taimiyah, kullu mu'attilin mumathil. Setiap orang yang menolak sifat Allah akibat daripada menyamakan sifat Allah dengan apa? Makhluk. Jadi dalam otak pikiran orang yang menolak sifat Allah itu, Pak, ketika mendengar Allah punya tangan langsung dipikirkan Kalau punya tangan berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Wah, kalau gitu apa bedanya sama makhluk? Nah, gara-gara Allah dibayangkan sama otaknya. Kalau antum bayangkan tangan Allah, yang terbayang apa? Ya tangan kamu, tangan makhluk. Lalu ternyata tangan Allah disamakan dengan tangan makhluk, lalu diberikan konsekuensi-konsekuensi tangan makhluk untuk tangan Allah. Ini kesalahan besar, Pak. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dipikirin sama otaknya. Yang namanya sepertiga malam kan ada terus. Kalau sepertiga malam di sini selesai, sebelah sana sepertiga. Sepertiga malam. Mah, berarti Allah udah di langit dong terus. Ya, berarti Allah terbatas oleh waktu dong. Berarti. Karena dia memikirkan Allah seperti makhluk, Pak. Lalu diberikan kepada Allah konsekuensi makhluk. Padahal kalau kita mengatakan Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi Allah melakukan itu semuanya. Sudah ya, mudah sebetulnya mengimani itu. Tapi itu yang tadi, Pak, akibat membayangkan Allah dengan apa? Makhluknya. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian yang ketiga, takyif, mempertanyakan hakikat sifat Allah. Mempertanyakan dengan lisan ataupun mempertanyakan dengan pikiran. Ya, membayang-bayangkan. Allah punya kaki, dibayangkan sama dia, kaki Allah kayak gimana ya? Ya. Itu namanya mempertanyakan, enggak boleh. Kok kenapa enggak boleh? Karena Allah tidak pernah mengabarkan bagaimana bentuk kakinya kepada Rasulullah SAW. Allah itu maha gaib, Pak. Sesuatu yang gaib itu tidak mungkin bisa disamakan dengan yang tampak oleh mata kita. Jangan jauh-jauh lah. Antum bisa mikirin gak bentuk kakinya malaikat? Pernah lihat? Ada yang pernah lihat bentuk kakinya malaikat? Oke, coba antum gambarkan di pikiran antum bentuk kaki malaikat. Pasti yang terbayang kaki siapa? Kaki antum. Kaki malaikat aja kita susah membayangkannya, Pak. Gimana mau memikirkan kaki Allah Subhanahu wa taala? Iya. Siapa di antara antum yang pernah melihat kakinya iblis? Nah, bentuk kaki iblis gimana? Enggak tahu. Kenapa? Karena dia makhluk gaib. Itu masih makhluk loh, Pak. Yang namanya makhluk saja yang gaib kita tidak bisa memikirkannya. Bagaimana kita memikirkan sifat Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Jangan jauh-jauh lah. Setiap manusia punya roh enggak? Pernah lihat bentuk roh kayak gimana? Misalnya antum lihat ada orang lagi sakaratul maut, kelihatan tuh. Rohnya kelihatan tuh. Warnanya apa? Hitam, biru, belang, nggak tahu bentuknya apa, segitiga, lonjong, segi panjang, nggak tahu juga. Itu yang ada pada diri kita saja kita nggak bisa mikirin, Pak. Terus kita mau mikirkan tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang datang kepada Imam Malik, ya, dia mengatakan Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, kaifastawa? Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana cara istiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa dalam bahasa Arab itu sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Bagaimana cara istiwanya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arasy wajib, kata Imam Malik. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah. Enggak boleh kita pertanyakan. Jadi dalam masalah mengimani sifat Allah, cukup imani saja sesuai dengan lahiriah ayat dan hadis. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Ya. Saudara seiman, makanya ya, sebagian ulama memberikan kaidah bahwa nas-nas sifat itu secara makna muhkam, tapi secara kaifiyah mutasyabih. Tahu kan muhkam mutasyabih? Kan ayat Al-Quran itu ada muhkamat, ada mutasyabihat, ya kan? Walladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat muhkamat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Yang jelas maknanya. Hunna umul kitab, dan itulah induk Al-Qur'an. Artinya kebanyakan Al-Qur'an muhkamat. Wa ukhra mutasyabihat, ada lagi ayat-ayat yang mutasyabihat yang sulit dipahami maknanya. Mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabah, mereka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat sifat itu, Pak, muhkam secara maknanya, mutasyabih secara apa? Tata caranya, kaifiatnya. Istawa ala maknanya muhkam, semua orang paham, semua orang Arab paham. Istawa ala itu artinya beristiwa, tinggi di atas sesuatu. Ya. Tapi bagaimana caranya mutasyabih, kita enggak tahu. Saudaraku seiman, kewajiban kita apa? Mengimani saja, cukup sudah. Nah, ini yang ketiga. Apa itu? Takyif. Enggak boleh mempertanyakan bagaimana ya tata cara sifat Allah. Kalau antum mendengar Allah punya dua tangan, jangan dibayangkan tangan Allah kayak gimana. Sebutkan dalam hadis Allah punya jari jemari. Ya, sebutkan dalam hadis begitu. Ada orang Yahudi datang ke Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan air di satu jari, tanah di satu jari, pepohonan di satu jari, binatang-binatang di satu jari. Maka Rasul pun tertawa membenarkan ucapan si orang Yahudi tadi. Terus gimana bentuk jari Allah? Jangan pikirin. Karena kalau antum pikirkan, yang terbayang pasti jari antum. Ada jempolnya, ada curugnya, ada cingkirnya. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Yang keempat, yaitu tamsil. Apa tamsil? Itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini haram, enggak boleh. Seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan saya. Iya. Allah turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari tempat tinggi ke bawah. Enggak boleh, haram. Karena tidak mungkin sama antara Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya. Saudaraku seiman. Cuma ya itu, Pak. Para orang-orang ahli kalam itu menyangka kalau sama nama berarti sama sifat. Padahal tidak Setiap yang namanya sama, hakikat dan sifatnya sama.
1: Contoh,
0: semut disifati kuat, ya kan? Gajah disifati kuat juga. Apakah hanya karena namanya sama-sama kuat lalu disamakan? Ya enggak lah. Kekuatan semut sesuai dengan kekuatannya, gajah juga sesuai dengan kekuatannya masing-masing.
1: Ya.
0: Manusia punya tangan. Monyet pun punya tangan. Apakah hanya karena sama-sama namanya tangan kemudian jadi sama? Ya enggak lah. Ana yakin kalau antum disebut, tangan kamu kayak tangan monyet. Ngambek antum, kurang ngajar. Tangan saya disebut kayak tangan monyet. Ya. Padahal sama-sama makhluk loh, Pak. Bagaimana ketika ada orang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan? Ya. Makhluknya, ini jelas penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman. Nah ini 4 perkara, Pak, yang harus dijauhi di dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau, wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsih wa ma nafahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minan naqaisi wal uyub wala yatajawazuna fi dhalikal qur'an wal hadis. Ya, bahwa manhaj al-sunnah wal jamaah tadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan cara menjauhi 4 perkara tadi dan meniadakan sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya dan yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW dari kekurangan dan aib. Dalam Al-Quran ada enggak, Pak, ayat-ayat Allah meniadakan sifat-sifat yang kurang? Ada. Iya. Tapi kalau kita perhatikan, Pak, ayat yang menetapkan sifat jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat yang meniadakan apa? Sifat. Kenapa? Karena kata para ulama, an-nafyul mahdh la yadullu 'alal kamal. Sebatas meniadakan saja tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Ya. Oleh karena itulah ayat-ayat yang meniadakan sifat dalam Al-Quran adalah nafyun yadulu al-kamal, yaitu peniadaan yang menunjukkan kepada kesempurnaan, bukan sebatas peniadaan. Sebab kalau misalnya ya antum dipuji orang dengan cara meniadakan, contoh misalnya, Pak, Bapak ini orangnya enggak bodoh, enggak jelek, enggak malas. Kira-kira ini pujian apa bukan, Pak? Ada orang muji antum caranya begitu. Bapak ini orangnya enggak bodoh. Yang namanya enggak bodoh belum tentu pintar, Mas. Bapak ini orangnya enggak jelek. Enggak jelek belum tentu ganteng. Bapak orangnya enggak malas. Enggak malas belum tentu ya rajin. Ya, memuji dengan meniadakan itu, Pak, sebetulnya penghinaan, Pak. Kecuali kalau peniadaan itu menunjukkan kepada kesempurnaan baru. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat ayat kursi, kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa artinya? Allah tidak ditimpa sinah. Sinah itu artinya ngantuk yang ringan. Wa la naum, tidak pula ditimpa tidur. Di sini Allah meniadakan ya 2 perkara, bahwa Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Untuk menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan hidupnya Allah. Karena Allah kan disifati dengan hayyun qayyum. Maka Allah mengatakan Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Menunjukkan akan kesempurnaan hidup Allah. Berbeda dengan kehidupan manusia yang ditimpa ngantuk dan tidur. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat kursi itu juga, ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa lelah untuk menjaga apa? Kursinya, langit dan bumi semuanya. Yang sangat luas itu. Allah tidak merasa lelah untuk menjaga itu semua. Menunjukkan kepada apa, Pak? Kesempurnaan qayyumiyahnya Allah. Ya. Beda dengan makhluk. Makhluk punya rumah yang gedong, pasti pembantunya juga bakalan banyak, Pak. Dan pasti capek itu ngejaga apa rumahnya itu. Tapi Allah dengan begitu luasnya ciptaannya enggak merasa lelah untuk menjaganya. Itu menunjukkan kepada kesempurnaan apa? Qayyumiyah. Ya. Contoh lagi firman Allah apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini Allah meniadakan untuk menunjukkan kepada kesempurnaan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Iya. Untuk menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan ahadiahnya Allah. Karena ayat itu di awalnya apa? Qul huwallahu ahad. Maka Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Menunjukkan akan ya ahadiahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Semakin lagi menekankan akan kesempurnaan ahadiahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudaraku seiman. Makanya ayat-ayat yang meniadakan sifat ya sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang menetapkan apa? Sifat. Karena menetapkan sifat itu menunjukkan kesempurnaan. Saudaraku seiman. Maka ini manhaj Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Wala yatajawazuna fi dzalikal qur'ana wal hadis. Ahlus sunnah tidak pernah ya melangkahi Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an Ahlus sunnah wal jamaah selalu berpegang kepada sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis lahiriahnya. Wala raib, kata beliau, anna li hadzal manhajil azim atharun katsirah 'alal 'abdi fi salahihi wa istiqamatihi wa khawfihi min rabbih wa muraqabatihi lah. Tidak ragu lagi bahwa manhaj agung ini memberikan bekas dan pengaruh yang luar biasa, Pak, untuk kesalehan seorang hamba, ya, untuk istiqomahnya seorang hamba, rasa takut dia kepada Allah, demikian pula muraqabahnya dia. Bayangkan, Pak, kalau antum seperti kaum Jahmiyah yang menolak sifat Allah. Berarti Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak disifati berilmu, Allah tidak disifati marah, Allah tidak disifati ridho. Terus, ketika antum berbuat maksiat, ada orang berkata, ingat Allah mengawasi kamu. Ah, saya enggak beriman Allah punya sifat mengawasi. Akibatnya antum enggak peduli. Enggak ada rasa takut kepada Allah. Enggak peduli dengan maksiat. Karena Allah, dia, karena antum punya keyakinan Allah enggak lihat.
1: Ya.
0: Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan Allah membantah keyakinan seperti ini.
1: Ya.
0: Di mana Allah menyebutkan bahwa akibat mereka punya keyakinan annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'mima ya'malun. Bahwa Allah tidak mengetahui banyak perbuatan mereka. Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum.
1: Ya.
0: Dan itulah dugaan kalian kepada Tuhan kalian yang buruk, yang membuat kalian binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beriman akan sifat-sifat Allah dan namanya, Pak, akan menimbulkan ibadah dan ubudiyah. Ketika kita yakin bahwa adab Allah keras, itu kan sifat. Timbul rasa takut kepada Allah. Ketika kita yakin Allah punya sifat rahmat dan kasih sayang, timbul harapan dan semangat untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin bahwa Allah punya sifat pengampun dan pemaaf, timbul taubat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita walaupun kita sendirian, timbul ibadah apa Pak, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu pengaruhnya dahsyat sekali, Pak, ketika mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Innal 'abda kullama kana billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi a'lam kana minallahi akhwaf wa lahu atlab wa ilaihi aqrab wa an ma'siyatihi ab'ad.
0: Karena seorang hamba semakin kenal kepada nama dan sifat Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Semakin dia mencari ridha Allah, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin jauh dari maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengenal Allah.
1: Ya.
0: Amma man khalafa hadzal manhaj wa tanakkaba hadhihi al-jaddati. وَتَنَكَّبَ هَذِهِ الْجَادَّةَ وَسَلَكَ طُرُقَ أَهْلِ الزَّيْغِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ فَمَا أَبْعَدَهُ عَنْ مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَخَالِقِهِ. Adapun orang yang menyelisihi manhaj al-sunnah ini, Pak. Siapa yang menyelisihi manhaj al-sunnah? Banyak, Pak. Jahmiyah, yang menolak semua sifat Allah dan nama Allah. Mu'tazilah, yang mengimani nama Allah tapi menolak sifat Allah. Qulabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, yang mengimani sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Ya, yang menjadi sandaran mereka untuk mengimani dan menolak apa? Akal.
2: Pasti akan berpengaruh, Pak, terhadap suluk, terhadap ibadah, terhadap amal, dan yang lainnya.
0: Akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, ya.
2: Walidza yaqul Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ba'da an bayyana anna tafawutan nas fi ma'rifatillah yarji'u ila tafawutin fi ma'rifatin nususin nabawiyyah wa fahmiha wal ilmi bi fasadi syubahil mukhalifati li haqa'iqiha.
0: Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sumber perbedaan manusia dalam mengenal Allah akibat perbedaan mereka dalam memahami nas-nas, ya, dan memahami ilmu tentang kerusakan syubhat yang menyelisihi hakikat yang benar.
1: Artinya orang tuh, Pak, semakin lemah ilmunya, semakin lemah pemahamannya, maka semakin kurang mengenal Allah.
0: Semakin kurang mengenal Allah, pasti semakin kurang ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa tajidu ad'afan nasi basiratan ahlul kalam al-batil al-madmum." Kamu dapati manusia yang paling lemah basirahnya, ya, itu ahli kalam yang suka belajar ilmu kalam, Pak. Ilmu kalam itu ilmu yang bertujuan mengenal Allah tapi sebatas dengan apa? Akal-akalan, semua dengan akal, bukan dengan dalil. Alladzi dhammahu salaf, di mana ulama salaf terdahulu mencela ilmu kalam. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ucapannya masyhur, Pak, celaan beliau terhadap ilmu kalam. Sampai Imam Syafi'i berkata apa? Ya, la'an yubtal mar'u bikulli dhambin siwa syirk. Ya, aisyar lahu min an yubtala bi ilmil kalam au kama qala. Seorang hamba melakukan semua dosa selain syirik itu lebih ringan dibandingkan ia belajar ilmu kalam. Ya. Nah, ilmu kalam itu muncul gara-gara tujuannya sebetulnya baik, untuk membantah ilmu filsafat. Jadi di zaman Imam Ahmad ada seorang khalifah namanya Al-Ma'mun. Nah, khalifah Ma'mun meminta buku-buku Aristoteles, Plato, Archimedes dan ahli-ahli filsafat itu dimintanya oleh khalifah Ma'mun kepada raja Romawi. Padahal itu buku-buku sama raja Romawi udah sengaja dikubur di bawah tanah. Malah diminta sama si Ma'mun ini, Pak. Lalu diterjemahkan ke bahasa Arab. Dipelajari oleh orang-orang sehingga sesat pemikirannya, Pak. Maka bangkitlah sebagian orang untuk membantah filsafat, muncul ilmu kalam. Dan ternyata membantahnya pun dengan akalan. Ya. Akhirnya jatuh kepada banyak kesalahan, saudara-saudara. Maka para ulama pun yang betul-betul berpegang kepada sunnah dan athar melarang belajar ilmu kalam. Ilmu kalam aja enggak boleh, apalagi ilmu filsafat. Di negeri kita malah ada jurusan ilmu filsafat. Ya. Mengerikan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kata beliau, li jahlihim bin nususi wa ma'aniha. Kenapa ahli kalam itu, Pak, sangat mengandalkan akal? Karena kebodohan mereka terhadap nas dan makna-makna yang ditunjukkan oleh nas. Ya, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ya. Kata beliau, ya'tikum qaumun yujadilunakum, ya, bisyubuhatil Qur'an. Fajadiluhum bisunan. A'yathumul ahadith an yahfaduha. Fayaquluna bi'ara'ihim au kama qala. Nanti akan datang suatu kaum yang mendebat kalian dengan apa? Ayat-ayat mutasyabihat. Maka debat mereka dengan sunnah. Ya. Beliau berkata, "Iyyakum wa ashabar ra'i." Hati-hati dengan orang yang senantiasa menggunakan apa? Ra'yu, akal. Ayatumul ahadith an yahfaduha, mereka tidak mampu menghafalkan hadis-hadis, tidak mampu memahami hadis-hadis, akhirnya mereka pun menggunakan apa? Akal-akal pikirannya. Hati-hati, Mas. Ya. Wa tamukuni syubhah al-batilah min qulubihim, sudah begitu syubhat kuat di hati mereka. Sudahlah mereka, ya, lemah ilmunya tentang Al-Quran dan hadis. Akibatnya mereka hanya menggunakan akal pikiran. Makanya antum lihat ya, Pak. Orang yang ilmunya tentang Al-Quran dan hadis itu lemah, pasti kalau bicara tentang agama, pasti pakai apa? otak, pakai akal-akalan. Lihat. Ya, orang-orang yang merasa dirinya intelek hanya karena misalnya apa namanya? Titelnya profesor, pada profesornya dalam ilmu pertanian. Yang satu lagi profesor, padahal ternyata profesornya dalam ilmu apa? Permesinan. Tapi merasa dirinya intelek pas ngomong tentang agama. Karena ilmu mereka tentang agama, tentang dalil juga lemah. Akibatnya ngomong pakai apa, Pak? Akal. Dan ini yang sudah diwanti-wanti oleh para ulama salaf. Ya. Orang kalau sudah berani bicara tentang agama sebatas tentang akal, lebih banyak merusaknya, Pak, daripada memperbaiki. Tsumma bayyana rahimahullah anal awam ahsanu halan min haula'i wa aqwa ma'rifatan bi rabbihim minhum. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan juga, ya, bahwa orang awam yang tidak pernah belajar ilmu kalam ternyata lebih bagus imannya daripada orang yang belajar ilmu kalam. Orang semakin belajar ilmu kalam semakin banyak keraguannya, Pak. Karena mereka mengenal Allah yang Maha Gaib dengan akal pikirannya. Akhirnya mikirin ini, mikirin, lalu memberikan konsekuensi-konsekuensi. Akibatnya apa? Akan banyak sekali keraguan-keraguan dalam hidupnya itu, Pak. Iya, beda dengan orang awam. Orang awam enggak pernah belajar ilmu kalam. Orang awam tuh praktis hidupnya, Pak. Ya, ketika mendengar Al-Qur'an, hadis, oh gitu ya, beriman. Makanya orang awam tuh, Pak, ya, secara fitrahnya mengakui Allah berada di atas. Ya. Saya dulu waktu naik bis kemana? Ke Bogor tuh, ada pengamen. Dia berkata, ya, sambil nyanyi, yang di atas tahu kita, katanya. Secara fitrahnya, padahal ya, di awam, gak paham. Selalu mengatakan Allah yang di atas, yang di atas. Bukan fitrah. Orang awam tuh kalau mendengar, ya, kita cari ridho Allah, langsung terima. Kita cari ridho Allah. Tapi kalau alim kalam mikirin, masa Allah punya sifat ridho? Kalau Allah punya sifat ridho, nanti gini, nanti gitu, nanti wah ribet orang ahli kalam. Akhirnya apa? Banyak keraguannya, Pak. Ya. Kalau orang awam enggak mudah. Makanya orang awam itu, Pak, lebih bagus imannya daripada ahli kalam. Wa qala wa idza ta'amalta halal 'amah alladziina laisu mu'minin 'inda aktsarihim ay 'inda aktsari mutakallimin ra'aitahum atam basirah minhum wa aqwa imanan wa a'dham tasliman lil wahyi wa qiyadan lil haqq. Kalau kamu perhatikan orang-orang awam, kata beliau, dari kalangan kaum muslimin yang menurut ahli kalam orang awam itu katanya belum muslim, ya, justru kamu lihat orang awam itu lebih sempurna keimanannya dibandingkan para ahli kalam itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Walihada wajaba ala kulli muslim an yakuna fi hadzal bab wa fi jami'a abwabid din ala sunani ahli sunnati wal jama'ah. Makanya wajib, kata beliau, atas setiap muslim, baik dalam masalah asma wa sifat, demikian pula dalam semua bab agama, harus ngikutin tata cara ahlu sunnah wal jamaah. Ya, itu taslim kepada Al-Quran dan hadis. Wa an yahdhar subulad dhalal. Dan hendaklah setiap muslim waspada dari jalan-jalan kesesatan seluruhnya, saudaraku seiman. Ya, jangan sampai kita lebih mendahulukan akal daripada dalil. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Termasuk isya ya. Naam, fadhal.
3: Demikian ikhwat Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam Elsia Fidahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir. Semoga jadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الصحابة؟
1: قال الرسول،
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
1: عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
8: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Wasbir nafsi.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: Atau yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: Atau yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
3: يوضح ذلك أن الدعاء نفسه من القضاء، أن الدعاء نفسه من القضاء، ولكن في الحديث بيان عظم شأن الدعاء وعظم أثره، وأن العبد ينبغي أن يستكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya:
5: أحسن الله إليكم، semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada illa ad-du'a? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kemudian Syekh menjawab, hadis tersebut menjelaskan bahwa doa itu sendiri sesungguhnya bagian dari takdir. Akan tapi dalam hadis dijelaskan betapa besarnya kekuatan doa dan betapa besarnya pula pengaruh doa, sehingga hendaknya seorang hamba memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepadanya. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabade. Ikhwata Islam jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini setelah kita melaksanakan sholat isya, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir di sesi tanya jawab sesi yang kedua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: bersentuhan dengan istri batal tidak? Pendapat yang paling kuat tidak batal. Kenapa? Ya, karena pertama makna ayat aula mastumun nisa kata Ibnu Abbas yaitu bersetubuh. Bukan sebatas apa? Memegang. Yang kedua hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah suatu ketika sedang sholat lalu Aisyah mencari-cari Rasulullah SAW dalam kegelapan. Lalu Aisyah berkata, aku pun memegang dua telapak kaki Rasulullah SAW dengan telapak tanganku ketika beliau sedang sholat. Aisyah megang ya dua telapak kaki Rasulullah dengan tangannya. Tapi Rasulullah tidak membatalkan. Dan dalam riwayat Imam Ahmad ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW sebelum berangkat ke masjid mencium dulu istrinya. Kemudian pergi sholat. Iya. Allahu a'lam. Apa hukumnya bermain catur? Kalau kita kumpulkan perkataan para ulama dalam hal ini, Pak, semua mengatakan haram. Tapi ingat, Pak, semua hadis tentang haramnya catur palsu. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah catur belum ada. Catur itu baru muncul di zaman para sahabat, zaman sahabat. Yang membuat permainan catur ini orang India. Waktu itu India kalah perang. Lalu ada orang yang jenius bikin permainan ini, catur. Karena kan catur itu isinya strategi perang. Ada raja, ada menteri, ada kuda, ada bom, ada tentara. Itu isinya strategi perang. Akhirnya permainan itu dihadiahkanlah kepada sang raja. Gara-gara si sang raja yang mempelajari catur itu menang akhirnya. Makanya kata saya pernah di kelas itu Syekh Muhyiddin mengatakan bahwa catur bagi orang yang membutuhkan seperti para ahli militer boleh. Kenapa? Karena memang catur itu permainan taktik perang. Semua taktik perang. Antum terkadang mengorbankan si anaknya sih dimakan tujuannya buat ya ngajar yang itu kan gitu kan dalam permainan catur seperti itu semua taktik perang itu ya orang yang mahir catur dia akan paham bagaimana mengatur taktik dalam peperangan. Surah Al-Iman rahiman ya rahimakum jami'an. Tapi para ulama salaf mengharamkan. Kenapa? Karena melalaikan. Karena orang di depan catur itu sampai berjam-jam, Pak. Akhirnya habis waktunya. Ya. Apakah menyebut Gusti Allah termasuk penyimpangan, Ustaz? Perhatikan, Pak. Yang pertama ada nama. Yang kedua ada sifat. Yang ketiga ada pengabaran tentang Allah. Nama dan sifat seluruh ulama sepakat. Wajib sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita memberikan nama ataupun sifat kepada Allah. Kecuali berdasarkan apa? Dalil. Adapun mengabarkan tentang Allah boleh selama itu mengandung makna yang sempurna. Contoh perkataan para ulama begini. Allahu istawa ala arsyhi ba'inun min khalqihi. Allah beristiwa di atas arasy ba'inun min khalqihi. Berpisah dengan makhluknya. Kata-kata ba'in min khalqihi enggak ada dalil. Tapi kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, hadza min babil akhbar anillah. Yaitu ini pengabaran tentang Allah. Dan kata-kata ba'in min khalqi itu penjelasan bahwa Allah beristiwa di atas arasy. Bahwasanya Allah tidak bersatu dengan makhluknya, tapi Allah berpisah dengan apa? Makhluknya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Gusti ini maksudnya apa? Kalau Gusti dalam bahasa Indonesia artinya misalnya yang memiliki keagungan, kemuliaan, dan kedudukan yang sangat tinggi, sebatas pengabaran, boleh-boleh saja. Tapi kalau meyakini itu sifat, mana dalilnya? Pahami baik-baik ya. Jadi ada bab nama, bab sifat, dan ada bab apa? Pengabaran. Iya. Apakah zikir dengan menyebut Asma'ul Husna disyariatkan? Akhi, Asma'ul Husna itu bukan dijadikan buat zikir. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan umatnya berzikir begini. Allah, Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Razak, Ar-Razak, Ar-Razak. Yang ada itu Rasulullah bersabda apa? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsoha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsoknya? Apa itu makna mengihsok? Siapa yang mengihsoknya maka dia masuk surga. Kata Ibnu Qayyim, mengihsok nama Allah ada 4 derajat. Yang pertama, mencari dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Hadis setiap nama tersebut. Yang kedua, menghafalkannya. Maka kalau antum menyebut Asma'ul Husna dengan tujuan menghafalkan, boleh. Yang ketiga, menyelami makna-maknanya. Dan yang keempat, mengamalkan konsekuensinya. Iya. Maka dari itu Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa adzikru bil ismil mufrad bid'un, bid'atun. Berzikir dengan sebatas satu nama Allah saja itu termasuk bid'ah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya, Allah, Allah, Allah, Allah. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu bukan kalimat sempurna. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita zikir dengan kalimat yang tidak sempurna. Zikir yang Rasulullah ajarkan itu kalimat sempurna. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau antum berkata, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kalimat sempurna bukan? Sama seperti antum ya mang apa nyebut nama istri Zainab, Zainab, Zainab. Ada apa Zainab? Ya Zainab. Kenapa sih Zainab? Karena sebatas menyebut nama bukan memuji namanya apa. Ya, tapi kalau antum berkata Zainab, kamu cantik sekali. Pujian baru. Baru itu kalimat sempurna. Sekarang Allah, Allah. Kenapa Allah? Tapi ketika kita katakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, kalimat sempurna, menunjukkan kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita zikir seperti Allah, Allah, Allah, Allah, enggak. Iya. Kalau kita korban atas nama orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Bagusnya gini, Pak. Antum niatnya begini, hada anni wa an walidayya. Ini untukku dan untuk orang tuaku. Ya, karena demikian Rasulullah SAW juga mengatakan hada anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk keluargaku. Keluarga Rasulullah ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, mengkhususkan berkorban untuk mayat tidak pernah dilakukan oleh salaf. Ya. Yang dilakukan oleh salaf yaitu untuk semuanya diikutkan, yang hidup maupun yang meninggal. Semuanya kita niatkan. Kita berbagi pahala dapat semuanya. Memang itu masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Kita mengkhususkan berkorban untuk mayat apakah boleh atau tidak. Kalau Syekh bin Baz pendapatnya boleh. Karena dikiaskan dengan sedekah buat mayat. Wallahu a'lam. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khotbah selama jazakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab fikih, maksud kami fikih doa dan zikir, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidullah dan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid, dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim disampaikan oleh Ustaz Abu Unis Ali Subana Hafizahullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Husori di surat Al-A'raf. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

0: yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
0: Qala Rasul
2: sallallahu
0: alaihi wasallam.
5: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
6: Kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja.
7: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis, yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
6: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
0: Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam.
8: Tentang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada,
9: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda
10: para pendengar di Roja
9: insyaAllah. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
8: dan
9: telah
8: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
11: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum.
11: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai salam wa jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Unis Ali Subana Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan dari materi kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz Falatafadzul. Masyukur Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fidin azakumullah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul yang kita cintai, teladan kita dalam kehidupan, teladan kita dalam ibadah, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa mari kita senantiasa berdoa dan selalu berdoa. Semoga Allah berikan taufik hidayah untuk para pemimpin kita. Dan juga kita berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita sekalian, bangsa Indonesia, agar senantiasa istiqamah di atas Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Ikhwan fiddin, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita lanjutkan kembali. Sebelum kita membaca Al-Quran, melanjutkan hataman ya, Al-Qurannya, kita membaca sedikit dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran di Syekh Yahya Al-Ghazali hafizahullah. Karena kita akan membahas tentang bagaimana cara, metode ya, dalam menghafal Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu telah selesai metode yang pertama, dan sekarang kita masuki metode yang kedua, At-Tariqah As-Saniyah, yaitu apa? Al-Hifdhu Bainas Nain, menghafal dengan cara berdua dengan teman. Berkata Syekh Al-Ghazali filahullah, laziltu adhkur ma katabu halu asatidatina ala sabura wa ana fis sanawiyyati syar'iyyah. Aku masih ingat apa yang ditulis salah satu guru kami ya, di papan tulis ketika aku masih ada di sanawiyah. Mungkin kalau di kita yaitu di SMA. Laqad kataba bi khattihi al-aniq nabat al-ilm bayna tsnain. Di mana beliau gurunya menulis ya, di papan tulis sebuah tulisan nabat al-ilm bayna tsnain. Ilmu itu tumbuh ya, di antara dua orang. فعلى هذا من أراد أن يحفظ بهذه الطريقة فعليه بالخطوات التالية. Maka siapapun yang ingin menghafal dengan cara seperti ini ya, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata Syekh, اختر أحد الأصدقاء الطيبين الذين يهمهم ما يهمك واتفق معه على موعد يناسبكما ويفضل أن يكون بعد الفجر وإلا فبين المغرب والعشاء لا يكون الموعد يوميا. Beliau menyarankan pertama pilih salah seorang teman yang terbaik, yang punya ya, kepentingan yang sama dengan kamu, punya visi dan misi yang sama. Lalu kalian berdua bersepakat ya, mencari waktu yang cocok. Dan yang dianjurkan waktu itu adalah bagusnya setelah subuh. Kalau tidak setelah subuh, mungkin antara maghrib sampai isya. Dan kalau bisa ya, ini berlangsung ya setiap hari. Masya Allah ya, kalau setiap hari berarti 7 hari ya. Tapi mungkin yang tepat jangan setiap hari ya. Tapi mungkin sepekan 5 hari atau paling banyak 6 hari ya. Karena satu hari untuk libur ya, untuk istirahat ya. Karena kita butuh juga untuk istirahat supaya tidak terlalu jenuh sehari atau 2 hari. Taib ya, ini saran yang pertama dari Syekh Yahya Al-Ghazali hafizhahullah. Saran beliau yang kedua, ittafaqa 'alal bada'i bi suratin minas suwar. Kedua orang harus sepakat memulainya dari surat yang mereka sepakati bersama. Kalau mulai dari awal juz amma, silakan juz amma, atau dari Al-Baqarah silakan ya. Tapi ingat ya, dua orang ini adalah dua orang yang bacaannya sudah sama-sama bagus ya. Makanya yang sama ya, yaitu yang bacaannya sudah sama-sama bagus ya. Jangan yang satu sudah bagus, yang satu belum. Wah, ini pincang nantinya ya. Apalagi kalau kedua-duanya sama-sama belum bagus bacanya. Ah, jangan. Ya, karena ini tidak sesuai dengan kaidah ya. Dalam kaidah menghafal yaitu at-tashih muqaddam 'alal hifz ya. Membetulkan bacaan itu didahului daripada menghafal. Jadi ya, yang kita cari sebagaimana yang pertama yaitu yang sama ya, dalam ya bacaannya sudah bagus, sama-sama bagus ya, dan sama-sama visi dan misinya ya, sama cita-citanya. Mulai misalnya dari ya, yang pendek-pendek terlebih dahulu juz amma ya. Lalu langkah ketiga, liyaftah kulla wahidin minkuma mushafahu wal yaqra al awwal nadharan ayat wahidah wal yastami' lahu thani bisqa mutabi'an lahu fi mushafihi thumma yu'iduha as-sani nadharan thumma yu'iduha al awwal ghaiban summa yukarru asani ghaiban. Langkah ketiga, satu dari satu orang ya membuka mushafnya ya sambil membaca ayat tersebut dengan cara melihat, sedangkan yang satu lagi membuka mushafnya menyimak atau mendengarkan ya, sambil melihat mushaf. Setelah itu bergantian, setelah yang pertama baca ya mungkin sekali ya, dua kali atau tiga kali bacanya, boleh sampai tiga kali. Maka gantian yang kedua yang membaca sambil melihat, lalu disimak oleh yang pertama sambil melihat. Nah setelah ya, membaca mungkin satu kali, dua kali, tiga kali ya, boleh juga sampai lima kali atau sampai sepuluh kali, gak jadi masalah. Kemudian setelah itu apa? Summa yu'iduhal awwal ghaiban. Setelah itu yang pertama tutup mushafnya. Ya, yang pertama tutup mushaf. Yang kedua tetap buka. Ya. Lalu yang pertama membaca tanpa melihat. Ya. Dan dikoreksi oleh yang kedua. Setelah itu ya, gantian ya, yang kedua yang menutup mushafnya dan yang pertama yang menyimaknya. Gantian yang kedua ya, membaca ya tanpa melihat. Ah begitu ya. Jadi mudah insyaallah ya. Kalau satu surat ya, mungkin kalau surat itu terdiri dari ayat-ayat yang pendek mungkin ya, dua ayat atau tiga ayat bisa. Taib ya, itu langkah yang ketiga. Kemudian lakukan langkah yang keempat. Setelah selesai langkah yang tiga dan sudah hafal, intaqala ilal ayat as-saniyah. Pindahlah kepada ayat berikutnya. Ya. Nah, mungkin karena ayat-ayatnya pendek, insyaallah mudah. Ya. Mungkin kalau ayatnya panjang, nah ini butuh waktu. Ya. Bisa kalau ayat yang pendek, ya mungkin 3 kali pengulangan sampai 5 kali. Kalau ayatnya agak panjang, bisa jadi bacanya sampai 10 kali atau 15 kali. Lanjutkan ayat berikutnya. Wa binafsil uslub hatta tantahis safah. Caranya seperti cara yang tadi, ya. Langkah yang kedua sampai langkah yang ketiga ya. Dihafal berganti bergantian. Sampai satu halaman penuh, ya. Ayat per ayat dihafal. Setelah itu langkah kelima. Summa bada bi amaliyatir rabat allati sabaqal hadis anha. Setelah ayat per, setiap ayat sudah hafal, apa? Amaliyah ar-rabat. Mulai dengan cara menggabungkan ayat satu dengan ayat berikutnya. Ayat berikutnya dengan ayat yang berikutnya lagi. Allati sabaqal hadis anha. Yang mana ya, amaliyatur rabat ini sudah dibicarakan sebelumnya. Hatta tas ha? Tastasira annakuma ya atqantuma hifdhaha, hingga ya kalian berdua merasa bahwa hafalannya sudah mutqin. Ya, amaliyatur rabat yaitu cara menggabungkan antara ayat dengan ayat berikutnya. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan ya oleh Syekh ya, bahwa membaca akhir lalu disambung dengan awal, begitu caranya. Jadi ya, langkah kelima sampai satu halaman itu dimurojaah lagi dengan cara menggabungkan. Langkah keenam. Summa ta'ti huna amaliyah al-ikhtibar. Nah, kemudian tiba waktunya ya, yaitu pengujian ya. Ikhtibar. Falyakun ahadukuma ustadzan wal akhar taliban. Summa tu'kasul qadiyah. Caranya yang satu menyimak, yang satu ya menyetorkan hafalannya. Dan begitu sebaliknya. Ya. Yang satu pegang mushaf sambil menyimak ya. Yang satu membaca ya, dengan hafalan. Kemudian apabila ya selesai yang pertama, gantian ya, yang tadi menyimak dia tutup mushafnya. Gantian yang tadi setor hafalannya, dia menyimak. Nah ini ya, satu halaman ya. Kemudian langkah ketujuh, yusajjil kulla wahidin minkuma adadul akhta wal yunabbih akhahu ala amakiniha hatta yastadrikuha wala yaqa' fiha maratan ukhra. Masing-masing ya punya catatan. Catatan apa? Catatan kalau ada yang keliru. Nah, ya, jadi mushafnya diberi catatan. Ya, saya anjurkan di sini karena tidak diterangkan oleh Syekh Yahya Hafidzahullah, ya. Maka pakai pensil, jangan pakai pulpen. Ya. Pakai pensil supaya bisa dihapus kembali. Ya. Sebagai tanda, bisa tandanya dibundarin, ya, atau dikasih garis, ya, bahwa si A atau si B ketika baca di situ yang sering dia lupa, ya, di situ yang diberi catatan, ya, untuk selalu diingat, ya. Nah, masing-masing memberikan catatan. Nah, di sini tadi, ya, sehingga ya supaya tidak terjadi lagi nanti, ya. Dan demikianlah ini tariqah yang kedua, ya, metode yang kedua yaitu dua orang, ya. Dan metode ini bukan hanya diterapkan untuk hafalan Al-Quran saja, ya, untuk hafalan hadis atau hafalan ilmu-ilmu yang lain pun insyaallah bisa diterapkan. Semoga bermanfaat, ya, buat kita sekalian, khususnya buat ya, Syekh yang menjelaskan ya, metode ini, ya, bermanfaat dunia dan akhirat, menjadi amal soleh, ya, juga buat kita sekalian diberikan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
11: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Unis Ali Subhanah Fidahullah atas materi yang sangat bermanfaat berkaitan dengan metode yang kedua, menghafal antara dua orang. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, silakan saatnya kami membuka ya interaktif bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543 melalui chat WhatsApp. Nah, adapun untuk pembacaan Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-28. Silakan kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-28 di line telepon 0218236543. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Silakan Pak Alimuddin di Jakarta, ya.
2: Iya, Pak.
11: Nah. Surat Al-Mu'minun ayat ke-28, Pak.
2: Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.
7: Taib, taib, barakallahu fik, ya. Bagus ya bacaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus tambahkan semangat antum untuk mempelajari Al-Quran, menghafalnya, dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
11: Nah, ada pertanyaan Pak Ali?
2: Iya, sedikit mengenai kaidah yang kedua tadi Ustaz ya.
7: Iya.
2: Untuk berdua ini Ustaz, apakah kita pilih sendiri atau dipilihkan oleh misalnya Ustaz kita kadang-kadang kan apa namanya walaupun bacaannya sama-sama bagus gitu ya, Ustaz tidak bagus, tapi mungkin dengan apa keseimbangan hafalan satu dengan yang lainnya Ustaz, kadang ada juga yang hafalnya agak lama, hafalnya cepat gitu Ustaz.
7: Yeah.
2: Ini bagaimana ini
7: Ustaz
2: untuk mengatasi ini
7: Ustaz? Iya, taib, taib ya.
11: Baik, itu saja Pak pertanyaannya ya.
2: Iya, itu saja.
11: Baik. Ya, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz.
2: Iya,
11: Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Silakan. Bagus sekali pertanyaannya ya. Dalam hal ini ya bergantung ya apakah metode ini mau diterapkan oleh sebuah kelompok ya. Kalau ini mau diterapkan oleh sebuah kelompok, misalnya halaqah di masjid ya, mau diterapkan, dipasang-pasangkan ya, dua orang ya, ini boleh, ini manfaat, silahkan diterapkan metode ini dalam sebuah kelompok halaqah Al-Quran misalnya ya.
2: Kadang-kadang ada juga yang hafalnya agak lama, hafalnya cepat gitu Ustaz.
7: Oh iya.
2: Ini bagaimana ini Ustaz untuk mengatasi ini Ustaz?
7: Iya, taib, taib ya.
11: Baik, itu saja Pak pertanyaannya ya.
2: Iya, itu saja.
11: Baik. Ya, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz.
2: Iya, Pak. Ya. Jazakumullah khairan.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Bagus sekali pertanyaannya ya. Dalam hal ini ya bergantung ya apakah metode ini mau diterapkan oleh sebuah kelompok ya. Kalau ini mau diterapkan oleh sebuah kelompok, misalnya halaqah di masjid ya, mau diterapkan, dipasang-pasangkan ya, dua orang ya, ini boleh, ini manfaat, silahkan diterapkan metode ini dalam sebuah kelompok halaqah Al-Quran misalnya ya. Si Ustadz dia yang memilihkan

0: Ya. Kalau ini mau diterapkan oleh sebuah kelompok, misalnya halaqah di masjid, ya, mau diterapkan, dipasang-pasangkan, ya, dua orang, ya, ini boleh, ini manfaat. Silahkan diterapkan metode ini dalam sebuah kelompok halaqah Al-Quran misalnya. Ya. Si ustadz dia yang memilihkan. Ya. Tentu pilihan yang pertama adalah yang sama-sama sudah bacanya bagus. Ini yang ya yang harus dipilihkan. Jangan dia pilih yang bacaannya belum bagus. Yang belum bagus biarkan. Urusannya di tahsin terlebih dahulu. Ya. Lalu ya ditentukan ya. Tentu yang terbaik adalah memulai hafalan dari awal ya. Namun terkadang ada murid yang menonjol gitu ya. Ya tentu ini si ustaz yang lebih tahu. Oh, ini yang menonjol kamu sudah berapa juz? Kan dia punya catatannya. Misalnya ini yang sudah satu juz disambungkan kepada yang sama ya. Terutama yang juznya yang sudah hafal, misalnya sama-sama juz 30 sudah hafal. Sekarang mereka ditugasi untuk menghafal juz 29. Nah, dipasangkan. Maka ini boleh. Ya, bagus ya. Adapun kalau secara individu, maka ya tentu ya kita yang milih sendiri. Tidak seperti tadi. Kalau tadi secara halaqah ya, si ustadz misalnya punya murid 20 orang yang baru selesai tahsinnya, sudah bagus-bagus semua bacanya, lalu mereka mau direncanakan untuk tahfid dan dipasang-pasangkan. Nah itu kalau ada halaqah. Tapi ini tidak ada halaqah, hanya berdua saja, dia punya rencana ya, dia punya rencana ya, mau sama-sama untuk ya menghafal. Dan ini pernah saya saksikan sendiri. Nah, itu sudah lama itu, tahun 92. Wallahu a'lam. Ya, apakah dua orang ini masih ada atau tidak ada, saya tidak tahu. Ya. Jadi ada dua orang ini sudah ya mungkin dia sekitar tahun 92-an ya. Sudah lama sekali itu, tahun 92 ya. Di suatu masjid ya. Dan saya melihat mereka selalu berdua itu. Sudah tua ya, sama-sama jadi imam masjid. Jadi keduanya saling simak-simakan. Ya, mungkin ini metodenya yang diterapkan oleh Syekh ya, Yahya ya. Ya, mereka ya, wallahu a'lam. Mereka punya ide sendiri ya mungkin ya. Yang jelas mereka ya selalu berdua saling setor hafalan bergantian. Ya, padahal usianya sudah ya waktu itu mungkin sudah ada di atas 50-an tahun mereka waktu itu kalau tidak salah ya. Ya. Namun mereka semangat ya. Nah, ini mungkin secara individu ya, silakan ya dipilih siapa yang ya sama-sama punya visi dan misinya ingin ya menghafal ya. Sehingga nanti bersama-sama bareng hafal. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ali Mudin yang ada di Jakarta. Nah, Fatih Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-31. Silakan.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di Bogor ya.
2: Iya, Ustaz.
1: Silakan Pak Herman. Surat Al-Mu'minun ayat ke-31.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa ansana min
0: sya'na dua harokat.

0: panjang dua harokat.
1: Sunan sa sunan tanamin badim karanan akhirin.
0: Iya bagus.
1: Atal nabi rasulan minhum an ya'budullah.
0: Iya.
1: Malakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kazzabu biliqa'il akhirah wa taraknahum fil hayati dunya ma haza illa basarun mislukum ya'kulu mimma ta'kulun. Mimma ta'kulun
0: ya'kulu, mulai dari ya'kulu.
1: Ya'kulu mimma,
0: ya'kulu mimma, ulangi.
1: Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yas'rabu mimma tas'rabu.
0: Iya, bagus bacaannya, alhamdulillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat Bapak untuk terus ya, membaca Al-Qur'an ya, mempelajarinya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak Herman?
1: Sementara belum ada. Barakallahu
0: fiik. Barakallahu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-34. Silakan di line telepon 021-823-6543. Ya. Halo. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-34 di line telepon 021-823-6543. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun di kesempatan malam hari ini, insya Allah akan dibimbing, dipandu oleh guru kita Ustadz Abu Unis Ali Subhana Hafizahullah dalam pembacaan dari surat Al-Mu'minun ayat yang ke-34. Silakan di line telepon 021-823-6543. 6. Ya, silakan. Halo. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-34 di kesempatan malam hari ini di line telepon 021-823-6543. Ya, sudah masuk?
3: Halo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
2: Dengan ibu siapa, di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Sri Rezeki.
2: Ibu Sri
3: dari
2: Rezeki.
3: Tangerang.
2: Ya, baik. Ibu Sri Rezeki ya. Baik ibu, mohon maaf kalau untuk tilawah dikhususkan bagi pria dewasa. Kalau ibu hanya bertanya saja. Kalau ada pertanyaan silakan ibu.
3: Mau bertanya?
2: Iya, silakan.
3: Ini Pak Ustadz, kalau kita ngaji cuma dengerin di TV, nggak pakai guru. Itu boleh enggak ya?
2: Itu saja Ibu pertanyaannya ya.
3: Nah, iya.
2: Baik. Baik,
3: terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah.
0: Iya, pertanyaannya kalau ngaji
2: di TV ya, atau di radio. Tanpa ada yang membimbing tanpa ada orang guru, apakah guru, ini ya diperbolehkan Ustaz?
0: Mungkin pertanyaannya kurang tepat ya. Karena kalau di televisi atau di radio itu kan ada gurunya ya. Ada gurunya yang mengajarkan ya. Hanya saja bedanya ada yang langsung, ada yang siaran ulang. Nah, pertama, itu ya. Kalau yang langsung berarti langsung berhadapan, apalagi kalau yang melalui televisi, ya, betul, dapat melihat. Ya, itu berarti dia sedang mengaji kepada guru, ya. Nah, ini salah satu kemudahan yang Allah berikan untuk umat di zaman kita sekarang ini. Ya, kalau dahulu, ya, mau bertalaki harus bertemu, mendatangi tempatnya. Ya. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang ya kita bisa bertalaki dari jarak jauh. Ya, ya dengan cara melalui ya televisi ya atau melalui HP sekarang ini ya bisa. Jadi ya ketika kita duduk ya mengaji dengan serius secara live, secara langsung, maka itu kita sedang mengaji kepada seorang guru. Ya. Jadi jangan dikatakan tanpa guru, itu tetap dia ada bersama dengan guru
2: ya. Atau mungkin di rumah kali Ustaz ya.
0: Iya, walaupun di rumah.
2: Walaupun di rumah.
0: Iya. Ya, tentu saja ya yang diharapkan keseriusannya itu. Ketika mengaji dia serius ya. Dari awal sampai akhir, gitu. Bukan yang sambilan, bukan. Ya. Tentu kalau yang sambilan ini tidak dikatakan mengaji dengan serius. Ya. Yang serius dia duduk, ya. Dia kalau seperti sekarang belajar Al-Quran dia perhatikan Al-Qurannya, ya. Dia simak Al-Qurannya, ya sampai selesai. Ya. Kalau dia kajian sebuah kitab maka dia pun nyiapin kitabnya sampai selesai. Ya. Maka itu dihitung sebagai orang-orang yang termasuk duduk di dalam ya, sebuah majlis. Ya. Walaupun berbeda tempatnya, namun sedang bersama ya, dalam acaranya. Ya. Nah, ya, jadi itu namanya kita mengaji kepada guru. Ya. Walaupun tidak secara langsung. Ya. Jadi dibolehkan. Bukan tidak boleh, boleh ya. Apalagi di zaman sekarang ini. Lebih-lebih wabil khusus buat kaum wanita.
2: Betul.
0: Nah, ya. Ini suatu kemudahan ya buat kaum wanita sehingga mereka ya tidak perlu keluar rumah tapi serius belajar ya, melalui televisi, melalui radio ya. Ya, serius dia belajarnya, dia perhatikan baik-baik. Dan dia bisa interaktif bertanya ya apa yang ingin ditanyakan. Maka ini ya adalah kemudahan untuk umat di zaman sekarang ini. Kita wajib bersyukur ya atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Demikian, wallahu a'lam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Sri Rezeki. Nah, ikhwatul Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-34 di line telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
5: Pak Abbas di Jakarta.
2: Pak Abbas di Jakarta. Silakan Pak Abbas, surat
5: Al-Mu'minun. Mohon bimbingannya Ustaz ya.
2: Iya.
5: Mesti salah-salah, mohon maaf.
0: Iya. Wajar kalau belajar salah. Yang penting ketika dibenarkan mau nerima itu yang penting.
5: Insyaallah.
2: Iya, silakan Pak Abbas, surat Al-Mu'minun ayat 34.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in
0: Allah. Nah, ya ketika nun bertemu ya, ketika sukun nunnya bertemu dengan hamzah, itu dibaca dengan izhar namanya, Pak ya. Artinya bacaan izhar itu jelas, jangan ada suara yang panjang nunnya. Wala in ata'tum, ya jangan ya, wala in, nah ya, berarti nunnya ada suara gunahnya melampaui dari satu ya harokat ya, maka ini keliru ya. Jadi Bapak jangan terlalu lama ya, ulangi lagi, silakan.
5: Baik, Pak. Wala in ata'tum basarum mislakum in
0: kuat tidak satu napas. Kalau kuat satu napas, baca satu napas. Ah, melalui HP Bapak ya?
5: Iya, sebentar.
0: Wah, oh, kalau melalui HP kemasukan yang lain nanti.
2: Betul.
5: Mana Mi Al-Qurannya Mi? Bentar, maaf ya. Mi.
2: 34. Kalau sudah dapat, silakan Pak Abbas diulangi ya kembali.
5: Mana nih 34?
0: Ulangi kembali dengan ta'awud.
5: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Wala in ata'tum basaram.
0: Ya, sudah benar tadi yang pertama, mim bertemu dengan ba ditahan ya.
5: Wala in ata'tum basaram mislakum innakum idzal khasirun.
0: Iya, bagus.
5: Aya'idtukum annakum idza mittum wa kuntum turabba.
0: Turabba, jangan ditasdidkan. Aya'idukum.
5: Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turabba.
0: Wa kuntum, nun sukun bertemu dengan ta ikhfa ya.
5: Wa kuntum turaba.
0: Iya, kalau berhenti seperti itu. Ulang dari wa kuntum.
5: Wa kuntum turaba.
0: Ah, panjang. Ra dua harokat.
5: Wa kuntum turaba.
0: Ra dua harokat.
5: Wa kuntum turaba wa izaman. Wa izaman annakum makhrujun.
0: Ah, harokatnya dhammah, bukan fathah.
5: Wa kuntum turaba wa izaman annakum mukhrajun.
0: Cukup Pak ya. Ya, Masya Allah. Terus semangat ya Pak ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak ya, untuk terus mempelajari bacaan Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
5: Nah, ini kedua, yang kedua.
0: Iya.
5: Baik, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Abbas atas partisipasi yang di kesempatan ini. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 di surat Al-Mu'minun ayat ke-36. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa, di mana?
6: Trisno,
2: Pak Trisno. Pak Trisno di Jakarta. Silakan Pak Trisno. Surat Al-Mu'minun ayat 36.
6: Ayat berapa, Tad?
2: 36, Pak.
6: 36. Ayat yang hidupkum ya, Tad, ya.
2: Di bawahnya, Pak.
6: Hai, ayat.

0: وما نحن له بمؤمنين.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus bacaannya, tinggal konsentrasinya ya ketika membaca, jangan sampai lengah ya. Dan semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
0: Apa Tad, mau nanya sedikit Tad?
1: Ya silakan. Silakan.
0: Ini Tad, tapi bukan masalah tajwid Tad, ini masalah azan Tad.
1: Iya.
0: Suatu ketika pernah kejadian begini Tad. Itu orang lagi azan, pas hayya 'alas shalah itu dikasihkan ke orang gitu Pak Tad.
1: Maksudnya pindah orang?
0: Pindah orang gitu Tad.
1: Kenapa? Dari, apa sebabnya?
0: Nah begitu besoknya baru anak tanya kenapa. Katanya napasnya mau gak nyampe begitu Tad. Nah itu gimana Tad ya? Cara-cara azan dipindahkan ke orang itu caranya gimana? Hukumnya gimana Tad ya? Caranya gimana Tad ya?
1: Harusnya kalau dia tidak sanggup ya dipindah ke orang, maka mulai lagi dari awal.
0: Oh.
1: Iya ya. Karena yang tadi berarti batal yang tadi ya. Karena dia tidak selesai kan.
0: Jadi, dia suruh lanjutin, jadi dilanjutin begitu besoknya. Saya tanya, kenapa? Kata dia, asal napasnya mau gak nyampe, begitu Tad.
1: Ya, gak jadi masalah. Ya. Memang azan itu ya tidak ada syaratnya harus napas panjang, gak ada ya.
0: Iya, sebenarnya sih saya dengernya juga gak, maksudnya nyampe aja gitu. Cuma kok terus dikasih mic-nya, dikasih ke orang sebelahnya gitu.
1: Tapi dia melanjutkan gitu. Apa dia mulai dari awal lagi?
0: Enggak, jadi lanjutin.
1: Ya. Ya jelas itu keliru ya. Harus dia mulai lagi dari awal.
0: Syukran Tad.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Trisno yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di lantai 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-39, di lantai 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
2: Iya.
3: Oh,
2: silakan.
3: Salam.
2: Oh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
2: Ya, Bapak silakan sudah masuk.
1: Dikecilin.
2: Ya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak.
3: Mau nanya.
2: Ya, silakan. Kalau mau bertanya.
3: Masalah wakaf.
2: Wakaf apa, Pak?
3: Ketika membaca Al-Quran. Ketika wakuf itu disyaratkan harus bernapas atau tidak?
1: Iya, baik. Terima kasih.
2: Itu saja pertanyaannya.
1: Naam.
2: Ya. Ya, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Wakuf artinya berhenti, ya. Ada yang pertama, yakni yang disebut qata', artinya qata, yakni waqaf, berhenti untuk tidak lagi membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah saktah. Saktah yakni berhenti tapi untuk menahan nafasnya sekitar satu harokat sampai dua harokat. Seperti firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim, ya, itu namanya saktah, berhenti tanpa mengambil nafas, ya. Dan yang ketiga itu yang dinamakan waqaf itu sendiri, yakni berhenti, ya, pada tempat yang sudah tepat, ya, untuk mengambil nafas kembali dan melanjutkan bacaannya, ya. Jadi itu yang harus diingat, ya. Jadi kalau dikatakan waqaf artinya berhenti lalu mengambil nafas. Kalau dikatakan saktah, berhenti tapi tanpa mengambil nafas, ya, lalu melanjutkan kembali, ya. Dan saktah ini hanya ada empat di dalam riwayat Hafiz an Asim, atau lima menurut, ya, riwayat Hafiz an Asim, ya. Dan ya, yang ketiga adalah qata, yakni berhenti untuk menyelesaikan membaca Al-Quran, tidak melanjutkannya lagi. Demikian, wallahu a'lam.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-39 di lantai telepon 0218236543. Silakan. Nah. Ya, silakan. Masih kami buka kesempatan. Dan
4: masalah.
2: Ya, bagi ya, Anda yang ingin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Kami dikecilkan.
2: Ya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak.
4: Sulawesi Barat.
5: Dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak.
4: Ya, oke.
2: Kalau sudah, silakan. Dengan Bapak siapa di mana tadi?
1: Masih kedengaran.
4: Dari Rudi, Sulawesi Barat, Mambi, Kabupaten Mamasa.
2: Baik, Pak Rudi di Sulawesi Barat, ya. Pak Rudi, mohon maaf, ini masih ada terdengar feedback atau pantulan suara. Dikecilkan lagi, Pak, untuk volume televisi atau radionya.
4: Iya, ya. Ya.
2: Iya, baik. Kalau sudah, silakan, Pak. Surat Al-Mu'minun ayat ke-39.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya qaumi,
1: coba diulangi terlebih dahulu bacaan ta'awudnya. Halo, diulangi terlebih dahulu bacaan ta'awudnya, Bapak.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Masih kedengaran suaranya, ya, feedbacknya.
2: Pak Rudi, mohon maaf, ini masih terdengar feedback atau pantulan suaranya, Pak. Nanti Bapak bingung. Ya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak.
4: Oh iya, ya. Ya. Yeah.
2: Ya. Silakan kalau sudah.
1: Silakan diulang kembali, Pak. Konsentrasi, Pak.
4: Iya.
1: ayat berapa?
2: Ayat 30.
6: Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya.
1: Ayat 39.
6: Wa innal ay.
1: Mana ayatnya?
2: Pak Rudi, kita ada di surat Al-Mu'minun ayat 39, Pak. Bisa dilihat di layar kaca atau di mushafnya di surah Al-Mu'minun ayat ke-39 halaman 344 kalau di mushaf Timur Tengah.
1: Iya, itu masih terdengar, masih ada feedback.
2: Iya. Ya, silakan Pak Rudi diulangi kembali.
1: Surat Al-Mu'minun.
2: Surat Al-Mu'minun ayat ke-39. Ya, terputus ya. Baik, terputus untuk Pak Rudi yang ada di Sulawesi Barat. Ya, bisa dicoba kembali dan mohon dikecilkan terlebih dahulu untuk volume televisi atau radionya pada saat ingin menelpon. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini di line telepon 0218236543 surat Al-Mu'minun ayat ke-39. Nah, masih kami buka kesempatan di lantelfon 0218236543. Ya, silakan, masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini.
1: Surat Al-Mu'minun ya.
2: Iya, surat Al-Mu'minun ayat ke-39.
1: Ada yang sama. Jadi ada surat Al-Mu'min.
2: Mu'min, ya, benar Ustaz.
1: Mungkin di situ dia bacanya tadi. Baik. Ya.
2: Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
7: Dengan Bapak Hermawan.
2: Di mana Pak Hermawan?
7: Di Bekasi.
2: Baik, silakan Pak. Pak Hermawan di surat Al-Mu'minun ayat 39.
7: Baik, Ustaz.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إيه بقص.

0: مين؟
1: طيب
0: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء.
1: يا بوس
0: وبعدا للقوم الظالمين.
1: Iya, طيب barakallahu fiik ya. Bacaannya bagus ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam membaca Al-Qur'an ya, mempelajarinya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Iya. Ya. Silakan Pak kalau ada pertanyaan.
3: Bentar, ini belum ada.
1: Baik.
2: Iya. Afwan, Pak. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Hermawan yang ada di Bekasi atas partisipasinya dan merupakan penelpon kita terakhir yang sedang baca Al-Quran ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini, Ustaz.
1: Iya, baik.
2: Dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, mohon diulang kembali untuk bacaan surat Al-Mu'minun ayat 29 dan mengapa lam sukun bertemu ro, lamnya tadi terdengar tidak dibaca lagi, Ustaz. Mohon penjelasannya, syukran.
1: Ayat berapa?
2: 29, Ustaz.
1: Yang mana? Waqur rabbi.
2: Iya.
1: Lamnya tidak di?
2: Lam sukun bertemu dengan ro. Tadi lamnya tidak terdengar dibaca lagi. Mengapa bisa seperti itu?
1: Terjadi idgham, ya. Terjadi idgham. Apa idgham? Ya, yaitu memasukkan huruf sukun yang pertama kepada huruf yang berikutnya. Ya, waqur rabbi. Dan ini termasuk idgham, ya, yang mutaqaribain ya. Lam ra ini makhrajnya sangat berdekatan ya. Waqur rabbi ya. Nah ini ya, jadi dibaca dengan idgham, masuknya huruf lam kepada huruf ra ya, sehingga ya, tidak lagi terdengar huruf lamnya. Demikian.
2: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Amrina di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai membaca Al-Quran melalui HP. Saya pernah mendengar kalau untuk perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Apakah benar? Lalu kalau membaca Al-Quran melalui HP, apakah tetap tidak diperbolehkan? Terima kasih, Ustaz.
1: Iya, pertanyaan yang bagus ya. Siapapun muslimah ya, boleh membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan haid ya. Karena laki-laki dan perempuan sama memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah melalui bacaan Al-Quran. Tentu ini sangat kejam ya, kalau ya wanita yang haid, tentu saja haid bukan satu hari dua hari, bisa sampai sepekan atau bahkan ada yang lebih dari sepekan, sedangkan membaca Al-Quran satu hurufnya adalah mendapatkan 10 pahala. Nabi SAW tidak pernah melarangnya. Nabi perintahkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haid, isna'u kulla syai, lakukan segala sesuatu ya, kecuali yang sudah engkau ketahui, yaitu apa, salat enggak boleh ya, puasa enggak boleh, dan tawaf juga tidak boleh ya. Yang lain silahkan, termasuk membaca Al-Qur'an ya. Ada larangan membaca Al-Quran ya, terkhusus bagi yang junub ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia junub maka ya terlarang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ya, hukum junub bisa hilang dengan mandi janabah. Tapi haid tidak bisa hilang, walaupun dengan mandi janabah tidak bisa hilang dia. Ya. Kalau belum waktunya berhenti, ya dia masih tetap haid. Karena itulah ya, syariah ini ya, demikian mudah, ya, tidak sulit. Karena itu jangan mempersulit ya, syariat ini. Ya, demikian, wallahu a'lam.
2: Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya, dan ini merupakan pertanyaan kita terakhir, dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, bagaimana apabila menghafal antara dua orang anak yang belum balik kelas 5 SD, tapi bacaannya sudah bagus dan hafalannya sudah banyak, apakah perlu dibimbing oleh orang dewasa juga, atau cukup antar mereka anak-anak saja? Terima kasih.
1: Iya, bagus sekali pertanyaannya. Masih kaitannya dengan pertanyaan yang tadi ya, ada ya. Sekali lagi ya, kaidah ini berlaku ya, atau praktek ini berlaku ya. Apabila kedua anak tersebut ya, dapat dilepas dan telah memahami ya, cara mereka ya, menghafalnya dan benar, maka bisa dilepas. Akan tapi kalau mereka belum bisa dilepas, maka harus dibimbing. Ya. Bagaimana mengetahuinya? Ya, tentu saja yang pertama kali adalah kedua orang tuanya. Coba dilihat apakah keduanya ketika dilepas ya, ternyata berhasil, metodenya benar, mereka saling menambah hafalannya. Kalau memang metodenya benar ya, mereka terapkan dan ternyata berhasil menambah, maka berarti kita sudah mempercayakan kepada mereka metode tersebut, mereka berhasil. Akan tapi kalau ya, mereka ya, masih belum paham, maka harus dibimbing ya. Maka ya, metode ini bergantung dari ya, kedua-duanya, apakah butuh bimbingan atau tidak ya, maka ya, dilihat masing-masingnya ya. Naam, demikian. Semoga Allah mudahkan kita juga kepada anak-anak kita ya, dalam usaha mereka menghafal Al-Quran, menghafal ilmu hadis, dan menghafal juga ilmu-ilmu agama yang lainnya, yang tujuannya adalah untuk ya, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan agama ini ya, sampai akhir zaman. Semoga Allah mudahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
2: Ya, nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Unis Ali Subhanahu hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam mempelajari Al-Quran, menghafalnya dan memurojaahnya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujjah TV. Salam Muhammad Quran dan kajian Islam. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الْخَبِيرُ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
2: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizam ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahi ruju' min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: tark lidh-dhunub wa nadam ala fi'liha wa 'azm ala 'adam al-'audati ilayha wa iqbal 'ala at-ta'ati wa iltizam biha وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
3: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walidain. Wa tuqtu Allah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: فهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني فهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan anakmu.
4: Roja 756 kHz.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu dia asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Rawahu Muslim.
5: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: فضيلة الشيخ يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
9: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
10: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. أشهد أن

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجع 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
5: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan, dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati sinama azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya, untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan suatu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Mauludi Abdullah Al-Syafidahullah. Kami hadirkan dalam format rekaman pembahasan berkaitan dengan tema, yaitu indahnya berakhlak mulia. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah langkahnya ke jalan yang semakin dicintai, semakin diridhoi, dan semakin dekat dengan Allah. Karena itu yang kita minta setiap kali kita sholat dengan ihdina as-sirata al-mustaqim. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya bimbingan, berikan saya petunjuk ke jalan yang lurus. Kita minta ditambahkan lagi bimbingan, ditambahkan lagi bimbingan, ditambahkan lagi hidayah, ditambahkan lagi hidayah. Itu permintaan kita kepada Allah. Karena banyak di antara kita yang mengira hidayah itu hanya ketika perpindahan dari non-Islam ke Islam. Naam, itu hidayah juga. Sering kita mengatakan beliau dapat hidayah tahun 2020, beliau dapat hidayah tahun 2015, maksudnya perpindahan dari non-Islam, non-Muslim ke Muslim. Kita kira hidayah itu doang, sehingga kita mengira kita yang sudah Islam ini tak lagi butuh hidayah karena sudah di dalam agama Islam. Itu salah. Buktinya setiap hari diwajibkan kita minta hidayah kepada Allah dengan permintaan kita ihdina as-siratal mustaqim, berikan saya hidayah, minimal 17 kali loh. Itu minimal. Kalau kita hanya sholatnya fardu doang, maka 17 kali. Kalau ditambah rawatib 12, berarti 29 kali. Kalau ditambah duha, ditambah tahajud, ditambah qobliyah ba'diyah yang bukan rawatib. Berapa kita minta hidayah kepada Allah setiap hari? Ini menunjukkan bahwa kita nyinyir kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah. Bagaimana mungkin kita merasa tak butuh hidayah padahal tiap hari 30 kali lebih minta hidayah kepada Allah. Maka semoga Allah selalu memberikan kita hidayah kepada hal yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Dan syaratnya adalah Anda benar-benar serius minta hidayah itu. Jangan minta, yang penting minta soal kabul enggak ada dikabulkan, ya terserah Allah, saya enggak peduli. Jangan begitu. Karena orang yang meminta tanpa kepedulian dalam memintanya, kita pun marah kepada orang itu. Tak menunjukkan kebutuhannya, padahal dia minta. Ini bagi manusia untuk manusia adalah akhlak tercela. Lalu bagaimana antara manusia dengan pencipta manusia? Salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi kita tercinta, suri tauladan kita, manusia terbaik yang pernah melangkahkan kaki di permukaan bumi, yang hidup beliau tanpa cacat, tanpa salah, tanpa ada yang kurang. Semua yang terbaik berkumpul pada diri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, banyak kita mengira Nabi kita Muhammad SAW terbaik dalam sholat saja, dalam puasa saja, dalam sabar saja, dalam ikhlas saja, artinya dalam urusan agama saja dan urusan akhirat. Salah total. Nabi kita terbaik segala-galanya. Salah kalau seandainya kita mengira Rasulullah terbaik hanya dalam masalah agama saja. Di antara kita yang hadir, adakah para dokter? Tidak ada. Anggap aja ada deh, dokternya malu-malu tunjuk tangan. Saya berani menantang Anda, walau Anda adalah tim kesehatan, para dokter, bahwa Rasul Anda, Nabi Muhammad SAW, lebih sehat daripada Anda. Ada yang spesialis tulang di sini? Tulang Rasul Anda lebih kuat dari tulang Anda, walau Anda spesialis tulang. Ada dokter jantung di sini, spesialis jantung? Jantung Rasulullah lebih sehat dari jantung Anda, walau Anda spesialis jantung. Ada ahli pendidikan di sini? Rasul Anda lebih sukses mendidik daripada Anda ahli pendidikan. Ada yang ahli negarawan, ahli kenegaraan? Rasulullah lebih ahli daripada Anda dalam mendidik bangsa yang besar. Ada yang ahli politik? Politik Rasul pasti mengalahkan politik Anda. Buktinya Rasul dengan politiknya mengatur dunia dan murid-murid yang beliau tinggalkan menggenggam dunia, sementara kita menggenggam masjid saja susah. Antum mau apa? Mau poin yang mana? Rasul terdepan. Ada yang ahli rumah tangga? Rumah tangga Rasul lah rumah tangga terbaik di permukaan bumi. Ada yang ahli tatanan bermasyarakat? Adakah orang yang bermasyarakat lebih hebat daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasul Anda itu, Rasul kita ini, manusia super lengkap. Namun aneh bin ajaib, umat-umat beliau yang beriman bahwa beliau adalah Rasul Allah, lambat laun sekarang ini mulai menjauh. Cari profil selain Rasul. Mulailah buka-buka tuh sejarah manusia-manusia yang bernama entah Albert apa gitu. Nyari biografi mereka, kesuksesan mereka. Kan aneh. Dunia telah menunjukkan kehebatan Rasulmu. Lalu engkau mencari manusia selain Rasulmu sendiri, wahai orang-orang yang beriman kepada Rasul tercinta. Tahu kenapa para sahabat bisa menggenggam dunia? Padahal mereka berasal dari Mekah, yang Mekah itu adalah negeri tak terlihat, tak diperhitungkan oleh dunia ketika itu. Kenapa dari sana lahir orang-orang yang menggenggam dunia dalam waktu yang sekejap? Karena mereka benar-benar mencontoh Rasulullah 100%. Apa yang dilakukan Rasul dikerjakan 100% tanpa bertanya kenapa dan mengapa. Mereka selalu sami'na wa ata'na. 13 tahun berdakwah di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 3 tahun dilanjutkan oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar wafat, 10 tahun kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dan mereka pun wafat. Dan di saat Umar bin Khattab memimpin, 2 negara superpower dunia sudah digenggam kaum muslimin. Maka kalau ada kesuksesan sebuah bangsa, maka tak ada bangsa yang lebih sukses dari bangsa Islam, kalau boleh dikatakan Islam ini adalah bangsa. Namun kita mengatakannya agama, bukan bangsa. Tahukah kita wahai umat Islam bahwa negara yang didirikan Nabi di kota Madinah itu tak berhenti memimpin dunia sampai 100 tahun yang lalu. Baru 100 tahun yang lalu kekuasaan itu tumbang. Dan akhir-akhir ini dunia dikuasai oleh dua superpower dunia bernama Amerika dan Uni Soviet. Dan tak ada yang mengira Uni Soviet hancur di tangan orang-orang gunung Afghanistan. Dan kita tinggal menunggu kehancuran yang satunya lagi. Semoga Allah percepat. Sementara apa yang dibangun oleh Nabi di kota Madinah bertahan berapa abad? 100 tahun yang lalu baru habis di Turki. Turki Utsmani itu adalah rentetan sampai ke atas, sampai kepada Rasul kita tercinta mendirikannya di kota Madinah. Namun umat Islam sudah dibuat lupa akan kehebatan bangsanya agar tertipu dengan kehebatan bangsa lain. Ayolah umat Islam, kembalilah kepada agama Anda, kembalilah kepada sejarah agamamu yang cemerlang menguasai dunia 13 abad. Jangan tertipu dengan mereka yang menguasai dunia baru 1 abad, itu pun gonta-ganti. Tapi kalau Anda rajin membaca informasi dari mereka, selamat, Anda akan dibuat hanyut. Kalau tidak mau, kembali kepada referensi-referensi sahih umat Islam. Karena media sekarang di tangan mereka, informasi di genggaman mereka. Mereka ingin membentuk pikiranmu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau referensi kita hari-hari ini hanyalah media mereka, selamat, kita akan dibentuk dengan gayanya mereka. Akhirnya, pola pikir kita pun terbalik-balik. Yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Yang benar jadi salah, yang benar yang salah jadi benar. Yang harusnya terjadi kita katakan jangan, itu gak bagus. Yang harusnya jelek kita katakan ini yang terbaik untuk kita lakukan. Dan mereka bermain halus. Kalau ingin menjadi mangsa mereka, lanjutkan. Lanjutkan referensi bacaan kita, media genggamannya mereka. Maka ini kita akan dirubah. Sehingga yang benar akan kita pandang salah, yang salah kita pandang benar. Sehingga keluar beberapa tulisan terakhir ini, ciri teroris. Berjenggot, istrinya bercadar, celananya di atas mata kaki, rajin membawa Al-Quran, rajin ke masjid sholat, berobatnya Habbatus Sauda, herbal, dan. Semua kriteria teroris itu, kalau diterapkan kepada Rasul kita tercinta, klop 100%. Anda tak akan dibimbing untuk mengatakan Nabi kalian itu teroris. Tak diarahkan ke sana. Karena Anda akan mencak-mencak kalau berani mereka mengatakan seperti itu. Tapi mereka bermain halus. Teroris itu A, B, C, D, C. Ada 10 kriteria. Ke-10-10-nya itu Nabi kita tercinta menerapkannya. Sehingga saya berani mengatakan sekiranya Allah turunkan Rasul kita hidup kembali ke permukaan bumi dengan kriteria itu, dan kita umat Islam Indonesia tak kenal itu adalah Rasul kita tercinta, kita akan mengatakan ini kayaknya gembong teroris itu. Karena terbentuk di otak umat Islam, ini ciri-ciri teroris begini. Berjenggot, Rasul jenggotnya lebat. Bercadar, istri Rasul bercadar. Ummahatul Mu'minin bercadar. Di atas mata kaki, celana Rasul kita setengah betis. Bukan di atas mata kaki saja, setengah betis pakaian Rasul kita tercinta. Tingginya setengah betis. Pegang betis Anda, ambil setengahnya sampai di situ. Pakaian Rasul Anda, bukan hanya di atas mata kaki. Rasul sering minum Habbah Sauda dan mengatakan Habbah Sauda itu obat segala macam penyakit kecuali kematian. Rasul Anda saban hari baca Al-Quran. Ayolah umat Islam, jangan terlalu banyak masuk ke dalam referensi orang-orang yang referensi itu milik orang-orang yang ingin menghancurkan agamamu. Akidahmu perlahan tapi pasti. Betul, teknologi sudah luar biasa maju, tapi gunakanlah teknologi itu untuk kebaikan agamamu. Bukan engkau masuk jebakan dengan teknologi itu. Umat Islam itu punya Al-Quran. dan punya hadis-hadis Nabi SAW untuk menerangkan panduan yang benar yang mana. Dan sering sekali dalam dunia informatika dibolak-balik panduan itu. Kita tinggalkan ini, saya tidak tahu kenapa saya ngomong itu. Padahal materinya bukan itu. Tapi enggak tahu saya, Allah mengarahkan pembicaraan lisan saya ke arah sana. Saya yakin dan percaya rasa-rasanya ada manfaat untuk sebahagian kita yang doyan referensi milik mereka. Doyan baca berita dari media informatika milik mereka. Itu pasti informasinya untuk kebutuhan mereka. Takkan untuk kebutuhan umat Islam dan agama Islam. Karena mereka memang Allah katakan, walan tardu ankal yahudu walan nasara. Takkan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada engkau, wahai umat Islam. Itu Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Allah beritahu kepada kita isi hati mereka. Mereka takkan ridho kepadamu. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut agamanya mereka, baru mereka ridho. Selagi umat Islam masih berani mengucapkan asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan hadir ke masjid seperti ini dan duduk di pengajian mendengarkan ceramah Al-Quran dan hadis seperti ini, mereka tidak akan pernah ridho kepada anda. Walau mereka, kalian ikut gaya mereka, kalian ikut dugemnya mereka, kalian ikut pergaulan bebas mereka, masih muslim, mereka belum ridho. Padahal ciri-cirimu secara tampilan zahir sudah mirip ciri-ciri mereka. Mereka ke tempat sembahyangnya sekali seminggu, engkau juga sekali seminggu. Mereka Ahad, anda Jumat. Setelah itu mereka tak pernah menyembah Tuhan mereka lagi, anda pun tak pernah lagi rukuk dan sujud. Mereka tatoan, anda tatoan. Mereka malam dugem, musik ria, bermusik ria, anda juga malam dugem, bermusik ria. Pakaian mereka mirip pakaian anda, sudah mirip pakaian mereka. Lambang-lambang yang ada di topi petmu sudah lambang-lambangnya mereka. Yang di bajumu juga lambang-lambang mereka, produk-produknya mereka. Tampilan engkau dan tampilan mereka hampir mirip 100%. Sulit untuk membedakan yang mana muslim, yang mana yang bukan. Itu pun mereka belum ridho kalau belum ikut agama mereka. Dan menyaksikan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah. Saya tidak tahu kenapa saya ngomong ini. Allah yang membawanya. Allah yang mentakdirkannya maksudnya. Judul yang dimintakan kepada kita, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, indahnya berakhlak mulia. Ketika kita mendengar kalimat berakhlak mulia, yang paling sering hadir dalam benak kita, berakhlak mulia kita ke orang lain. Pasti itu yang hadir di benak kita. Bagaimana berakhlak mulia ke tetangga, bagaimana berakhlak mulia kepada masyarakat, bagaimana berakhlak mulia kepada sahabat, bagaimana berakhlak mulia kepada dan kepada semuanya orang lain. Iya, benar. Itu bagian dari akhlak mulia. Tapi sebelum kita membahas itu, ana yakin yang ingin dimintakan kepada ana adalah itu. Ana ingin mengatakan ada dua poin berakhlak mulia lain yang sering dilupakan manusia. Pertama, berakhlak mulia kepada Allah. Kedua, berakhlak mulia kepada diri sendiri. Itu hampir tak tersentuh kajian akhlak mulia. Akhlak mulia itu menyebar kedamaian, menyebar senyum, menyebar harta, berbagi sesama, peduli orang lemah, peduli orang miskin, peduli anak yatim, tak menyakiti orang lain. Yes, itu semua bagian agama Islam. Tak ada yang bisa mengingkari. Tapi tahukah anda, wahai muslimah, akhlak manusia kepada Allah di atas semua itu. Karena hak Allah. Tapi sebelum kita membahas itu, ana yakin yang ingin dimintakan kepada ana adalah itu. Ana ingin mengatakan ada dua poin berakhlak mulia lain yang sering dilupakan manusia. Pertama, berakhlak mulia kepada Allah. Kedua, berakhlak mulia kepada diri sendiri. Itu hampir tak tersentuh kajian akhlak mulia. Akhlak mulia itu menyebar kedamaian, menyebar senyum, menyebar harta, berbagi sesama, peduli orang lemah, peduli orang miskin, peduli anak yatim, tak menyakiti orang lain. Yes, itu semua bagian agama Islam. Tak ada yang bisa mengingkari. Tapi tahukah Anda, wahai muslimah, akhlak manusia kepada Allah di atas semua itu? Karena hak Allah terhadap dirimu di atas hak manusia manapun kepada dirimu.

menyebar harta, berbagi sesama, peduli orang lemah, peduli orang miskin, peduli anak yatim, tak menyakiti orang lain. Yes, itu semua bagian agama Islam. Tak ada yang bisa mengingkari. Tapi tahukah Anda, wahai muslimah, akhlak manusia kepada Allah di atas semua itu? Karena hak Allah terhadap dirimu di atas hak manusia manapun kepada dirimu, termasuk orang. Akhlak kita kepada Allah Ta'ala di atas seluruh akhlak yang tadi kita katakan. Hak Allah terhadap dirimu, kewajiban engkau kepada Rabbmu, itu di atas hak seluruh selain manusia, selain dirimu, kepada dirimu, termasuk hak orang tua, termasuk hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada engkau. Kewajiban kita kepada Allah lebih tinggi daripada kewajiban kita kepada Rasulullah, kewajiban kita kepada orang tua, kewajiban kita kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada om dan tante yang lebih tua daripada kita, tetangga, karyawan, atasan, masyarakat di sekitar komplek rumah kita. Dan sering sekali akhlak kepada Allah itu tak tersentuh bahagian akhlak. Padahal itulah akhlak yang paling tinggi. Di zaman kita sekarang ini, telah terlalu banyak orang yang kepada manusia pandai beramah tamah, pandai berakhlak mulia, kepada Allah tidak pandai. Banyak, Pak. Sangat banyak. Di antara bukti tidak pandai berakhlak mulia kepada Allah, Allah kasih nikmat, kasih nikmat, kasih nikmat, dia terima, dia terima, dia terima. Disuruh rukuk dan sujud hanya 25 menit. Disuruh rukuk dan sujud hanya 25 menit dalam 1440 menit yang Allah siapkan, tak mau. Allah siapkan untukmu satu hari, Allah berikan kepadamu satu hari 1440 menit. Anugerah Allah kepadamu untuk engkau pakai. 60 menit kali 24 jam. Totalnya 1440 menit. Yang Allah suruh kita rukuk dan sujud berapa menit dari 1440 menit itu? Rata-rata kita sholat berapa menit? 5. 10 apa 5, Pak? Hah? Hah? Ana sih melihatnya 5 sih. Kalau 10 itu udah pakai nangis. 5 kali 5, 25. 1440. Ambil 25, masih sisa 1415. Pakailah. Yang penting 25 menit ini, engkau tunaikan akhlakmu kepada Allah. Gak mau. Dia mengatakan, saya enggak bisa. Bukan enggak bisa, Pak. Tak mau. Buktinya engkau jaga toko 10 jam sanggup. Buktinya engkau kerja 8 jam sehari. Kuat. Ini cuma 25 menit. Beda tak bisa dengan tak mau. Allah tak pernah menyuruh kita sesuatu yang kita tak bisa. Kalau kita tak bisa, Allah tak akan suruh. Oleh karena itu, kita tidak disuruh sholat di awan. Karena tak bisa. Kita tak pernah disuruh Allah sholat di atas air. Karena tak bisa. Karena yang tak bisa itu Allah tak akan perintahkan. Saya belum bisa taubat. Bukan tak bisa, tak mau. Saya tak bisa jadi orang saleh. Bukan tak bisa, tak mau. Seluruh alat yang digunakan orang soleh untuk jadi orang soleh ada pada dirimu.

0: Pada apa engkau mengatakan tak bisa? Tak bisa jadi orang bejat, hanya tak mau. Karena alat yang kau gunakan untuk bejat, dia juga punya. Tapi dia tak mau. Kalau dia mau, bisa. Tapi dia tak mau. Dia lebih memilih kesolehan dibanding kebejatan. Dia lebih memilih taat dibanding bejat. Sebagaimana engkau memilih bejat dibanding taat. Itu hanya pilihan hidup. Dan semua pilihan hidup punya konsekuensi. Tak ada hidup ini bisa boleh mau memilih tapi tak mau konsekuensi. Itu aneh. Semua yang namanya pilihan ada konsekuensi. Hidup di kota konsekuensinya macet. Polusi udara. Hidup di desa aman dari macet, aman dari polusi udara, namun bersahabat dengan kelabang. Ular. Jalan yang mendaki yang harus di membuat kita ngos-ngosan naik gunung. Kadang-kadang harimau pun suaranya terdengar. Itu konsekuensi hidup. Mau di mana? Mau di kota atau di hutan? Terserah pilih. Semua pilihan punya konsekuensi. Jadi orang soleh punya konsekuensi. Jadi orang bejat punya konsekuensi. Dan Allah akan menuntut Anda komitmen konsekuensi. Walau sekarang ini tuntutannya tak begitu nampak. Kecuali kalau dibaca baik-baik Al-Quranul Karim. Ditadaburi baik-baik Al-Quranul Karim, konsekuensinya ada di situ. Cuman tak seperti konsekuensi perusahaan. Yang Anda tak taat aturan langsung ada teguran dan ada PHK. Allah tak demikian. Tapi konsekuensi itu ada. Dan Allah sudah terangkan. Dan antum pun tahu konsekuensinya. Kalau pilihnya begini, perginya ke sini. Kalau pilihnya begini, perginya ke sini. Maka orang yang tahu mau rukuk, tak mau rukuk dan sujud, bukan manusia berakhlak, sehebat apapun dia, pandai memuliakan tetangganya. Engkau tak berakhlak. Saya katakan engkau tak berakhlak. Karena engkau tak pandai berakhlak kepada penciptamu. Dan akhlakmu kepada tetanggamu, itu hanya karena engkau juga butuh tetangga. Kalau engkau tak ada, engkau butuh mereka yang ngeliatin rumahmu. Kalau engkau tak baik kepada mereka, mungkin mereka juga tak akan baik kepadamu. Engkau ingin mereka baik kepadamu sehingga engkau baik kepada mereka. Tuntutan duniawi saja. Beda dengan orang Islam yang dididik syariat Allah. Dia berakhlak kepada tetangganya. Ingin ridho Allah. Bukan ingin balasan kebaikan dari tetangganya. No. Tidak. Imam Hasan Al-Basri bertetangga dengan orang Yahudi. Suatu saat, paralon BAB-nya Yahudi pecah di tanahnya Imam Hasan Al-Basri. Dan aromanya itu menyengat ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Hasan Al-Basri menyuruh keluarga dan anak-anaknya, jangan beritahu Yahudi itu, biar aja dia tahu sendiri. Subhanallah. Suatu saat beberapa hari si Yahudi bertandang ke rumah tetangganya, yaitu Imam Hasan Al-Basri, ulama umat Islam, dan merasa ada aroma tak sedap di rumah Imam Hasan Al-Basri. Dan mengatakan, ada apa nih aroma kayak gini di rumah Anda kok busuk sekali? Kata Imam, ada paralon pecah, kira-kira begitulah. Aliran yang pecah di belakang. Dilihat, punya dia. Yang pecah itu punya dia. Dan dia akhirnya malu sendiri. Loh, dia tak merasakan, yang merasakan tetangganya. Dan tetangganya gak lapor. Dan bertanya, kenapa Anda tak kasih tahu saya selama ini, wahai Imam, bahwa Anda teraniaya dengan aliran saya yang pecah seperti ini. Kata Imam, saya tak mau mengganggu Anda. Si Yahudi mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena umat Islam berbuat sesuatu karena Allah. Bukan karena orang itu ingin berbuat baik kepada dia juga. Bukan. Allah berfirman, wala tamnun tastakfir. Jangan engkau berikan sesuatu kepada orang, engkau ingin berharap sesuatu yang lebih baik dari orang itu kepada dirimu. Kita disuruh ikhlas melakukan segala-galanya karena Allah. Suami yang baik kepada istrinya mengharapkan ridho Allah, bukan berharap istrinya balas kebaikan itu. Istri kepada suami juga harus demikian. Ayah kepada anak juga demikian. Guru kepada murid, murid kepada guru juga demikian. Kita berbuat baik kepada orang ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Akhirnya orang itu pun kalau tidak balas kebaikan kita dengan kebaikan, tak apa-apa. Beda dengan orang kafir yang tidak mengerti urusan Allah. Dia berbuat baik kepada kita supaya kita baiki juga dia. Jadi kalau manusia tak pandai berakhlak kepada Allah, saya mengatakan Anda tak berakhlak. Walau tutur katamu lembut, walau engkau sering berbagi duit, Allah mengatakan engkau akan saya bangkitkan lagi setelah saya matikan. Dia mengatakan, aku tak percaya itu. Berarti engkau tak berakhlak kepada penciptamu. Kita tinggalkan bab ini. Padahal sebenarnya inilah bab yang akhlak tertinggi di permukaan bumi. Akhlak manusia kepada Allah. Kalau dia pandai berakhlak kepada Allah, yang lainnya gampang. Yang kedua, yang sering dilupakan manusia dalam masalah akhlak adalah akhlak diri kita kepada diri kita sendiri. Itu juga banyak dilupakan orang dalam bahasan akhlak. Engkau punya kewajiban terhadap tubuhmu sendiri. Dalam bahasa lain, tubuhmu sendiri memiliki hak atas dirimu. Jarang kita tunaikan haknya tubuh kita. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya tubuh kita sudah lelah, ngantuk-ngantuk, antum sengaja minum kopi supaya kantuknya hilang. Anda mengatakan antum tak berakhlak kepada diri antum sendiri. Badan antum itu sudah lelah. Dia sudah ngantuk. Dia sudah, antum sudah diinformasikan oleh tubuh antum dengan menguap-menguap. Antum masih paksa tubuh antum untuk jangan tidur karena filmnya belum habis. Karena pertandingan bolanya belum datang. Tubuhmu sudah mau istirahat, istirahatkan dia. Tubuh ini berbicara kepada kita, Pak. Bahwa dia butuh ini, butuh ini, butuh ini. Rasul saja tak setuju dengan orang yang rajin ibadah tak mengistirahatkan tubuhnya. Rasul tak setuju. Bayangkan antum yang tak ibadah, tak mengistirahatkan tubuh. Bagaimana Rasul tak setujunya coba? Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Dia lihat istri Abu Darda, Ummu Darda, tak bersoleh. Harusnya di rumah seorang wanita muslimah, dia bersoleh untuk suaminya. Tapi Ummu Darda aut-autan. Aut-autan itu benar gak sih? Hah? Berantakan lah penampilannya, gak penampilan untuk seorang istri yang ingin tampil bagus di depan suaminya. Salman Al-Farisi mengatakan ada apa? Ya percuma katanya. Saudaramu itu terlalu rajin sholat, saya gak dilihat-lihat. Terlalu rajin puasa, saya dicuekin. Abu Darda itu terlalu rajin ibadah, sehingga hak istrinya. Lalu kemudian Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, engkau boleh beribadah, tapi istrimu punya hak terhadap dirimu. Itu akhlak kepada manusia. Matamu punya hak terhadap dirimu. Tidurkan dia. Jasadmu punya hak terhadap dirimu. Berikan istirahatnya. Dilaporkan kepada Rasul. Rasul setuju apa yang dikatakan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Rajin ibadah membuat mata tak diberikan jam istirahat, membuat badan tak diberikan saat istirahat. Rasul tak setuju karena rajin ibadah, bukan rajin begadang, tak jelas. Maka tubuh kita mulai bicara tuh Pak. Bahwa dia kekurangan air. Ketika air kencingnya keluar kuning. Itu sebenarnya dia ngomong, Mas, kurang air di bagian dalam. Kita gak peduli. Tetap saja malas minum. Gak haus. Tubuh udah ngomong, saya kurang air. Itu kenapa air seni Allah takdirkan perginya ke depan. Supaya mata Anda lihat kuning apa putih nih air ini. Kuningnya pun berapa kuningnya? Kuning sedikit, kuning menengah, atau kuning pekat? Kalau kuning sedikit, sebenarnya tubuh ngomong, Mas, kurang air sedikit lagi, tambah. Kalau kuningnya agak sedikit menengah, wah ini agak parah nih, kurang airnya. Kalau kuningnya pekat luar biasa, tubuh itu ngomongnya gini, Pak, Mas, kok tega banget sih gak ngasih saya air? Itu bahasa tubuh. Sama dengan nguap tadi, tubuh udah lelah, gak sanggup melayani keinginanmu. Tapi engkau paksa dia untuk hal yang dia tidak sanggup melakukannya. Agama kita, agama luar biasa. Jangankan hak badan dari diri kita, hak hewan saja harus ditunaikan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah ke arah hidayah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang tinggal lagi bahasan kita, akhlak kita kepada orang lain. Orang lain ini berjenjang dan bervariasi. Dan semakin dekat orang itu kepada kita, haknya dari diri kita yang kita tunaikan harusnya lebih. Orang yang paling dekat dengan diri kita bernama orang tua kita. Istri kita, anak-anak kita. Maka hak mereka lebih daripada orang yang tak ada hubungan dengan kita. Kadang-kadang kita lebih peduli kepada sahabat dibanding om dan tante. Itu salah besar. Karena om dan tante lebih dekat kepada kita dibanding sahabat. Secara tali darah, kita ada hubungan kedekatan yang telah dibuat Allah. Dia adalah adik dari ayah kita, adik dari ibu kita. Maka seharusnya kewajiban kita untuk berakhlak mulia kepada mereka dan memperhatikan hak-hak mereka dari kita harus lebih daripada sekedar teman dan sahabat. Apalagi hanya teman ngobrol, teman nongkrong. Dan sahabat, apa namanya? Itulah agama kita. Semakin jauh seseorang daripada kita, maka hak kita, hak dia dari kita semakin tipis. Walau tetap ada. Namun semakin dekat seseorang kepada kita, maka haknya terhadap diri kita semakin besar. Kewajiban kita kepada beliau semakin besar. Oleh karena itu, kenapa durhaka kepada orang tua menjadi dosa besar yang sangat Allah benci? Karena engkau tak menunaikan hak orang yang sangat dekat dengan dirimu. Oleh karena itu, ayah yang tidak mendidik anaknya dengan baik dan malah memberikan fasilitas haram kepada anaknya, akan dituntut oleh Allah dengan hukuman berat di akhirat karena dia tak menunaikan kewajibannya kepada orang yang sangat dekat dengan dirinya. Hati-hati. Kaidahnya adalah orang semakin dekat dengan kita, maka hak dia semakin besar dari diri kita. Kewajiban kita kepadanya semakin besar dibanding yang tidak dekat. Bahkan apabila kita membaca buku para ulama tentang tetangga, tetangga itu dibagi tiga. Tetangga pertama yang paling dekat adalah tetangga di samping dekat rumah kita, dan dia kerabat kita. Dia abang kita, adik kita, om kita, tante kita, sepupu kita. Namun dia tetangga kita. Dan dia muslim seperti kita. Haknya dari kita tiga. Haknya sebagai tetangga, haknya sebagai kaum kerabat, haknya sebagai muslim. Hak yang kedua, tetangga yang tidak tahu kaum kerabat namun muslim. Haknya dari kita dua, hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Yang ketiga, tetangga saja tapi tidak muslim, tidak juga kaum kerabat. Haknya kepada diri kita hanya satu, yaitu hak bertetangga. Dan semua itu harus ditunaikan haknya. Namun ada skala prioritas, ada yang lebih hebat untuk diperhatikan dibanding yang satu. Begitu Allah menurunkan agama yang sempurna ini. Jadi ketika kita ada uang untuk membantu tetangga, ketiga-tiga tetangga ini mengeluhkan kekurangan dan butuh bantuan, maka skala prioritas harus terwujud. Siapa skala prioritasnya? Tetangga, muslim, kerabat. Itu dulu yang harus diperhatikan. Kalau kita hanya mampu untuk membantu satu orang, maka mereka, dia yang menang. Dia yang dapat bantuan kita. Karena haknya terhadap diri kita ada berapa? Tiga. Kalau kita hanya mampu membantu dua orang, maka satu dan dua yang menang. Skala prioritas. Maka hal yang aneh, kalau ada suami kepada orang lain tetangganya akhlaknya baik, lemah lembut, kepada istrinya doyan emosi. Benar atau tidak? Karena bukan ada atau tidak di antara antum, di luar sana lah. Ada atau tidak? Kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada yang lain. Masya Allah. Istrinya ngomong ke ana begini, Ustaz, suami saya itu Ustaz, kalau bersama orang lain, orang bilang malaikat, saya sekarang mengaku dia itu setan Ustaz. Saya gak ngarang loh Pak. Itu sesuatu yang dikatakan seorang istri kepada saya di musim haji. Kalau Anda adalah makhluk yang punya akhlak mulia, harusnya orang yang pertama kali dapat akhlak muliamu, orang yang terdekat dari dirimu, bernama istri. Bukan rekan kerja. Ada apa denganmu, dengan rekan kerja luar biasa, lemah lembut, dengan istri, marah terus? Ini tak mengerti akhlak yang benar itu bagaimana dan kemana dan harus kepada siapa. Orang yang akhlaknya mulia, yang orang terdekat dari dirinya mengakui dia berakhlak mulia. Itulah orang berakhlak mulia. Bukan orang jauh. Tapi kalau istrinya bersaksi kepada manusia, akhlaknya bejat, maka dia orang bejat. Walau seluruh tetangganya bilang dia orang baik. Karena kalau engkau orang yang lemah lembut, maka orang yang pertama kali merasakan lemah lembutmu, orang yang terdekat dari dirimu. Setelahnya. Jangan dibalik-balik. Istri kita, anak kita, tak merasakan akhlaknya kita, lemah lembutnya kita. Sementara rekan kerja kita penuh dapat, full dapat akhlak mulia kita. Itu namanya bukan akhlak mulia. Salah penempatan. Kalau harus pilih dua, Pak. Pilih dua, gak ada pilihan yang ketiga. istri dan anak kita mengakui kita akhlaknya mulia, tetangga-tetangga kita, rekan kerja kita bilang kita akhlak kita enggak mulia. Pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua sebaliknya. Rekan-rekan kerja kita, tetangga-tetangga komplek kita mengatakan kita akhlaknya mulia, anak dan istri kita mengatakan akhlak kita tidak mulia. Pilih yang mana, Pak? Satu apa dua? Kalau pilihannya enggak ada yang ketiga loh. Kalau pilihannya enggak ada yang ketiga. Kita diakui berakhlak mulia oleh istri dan anak-anak kita, oleh kakak dan adik kita. Namun, warga komplek kita enggak mengakui kita berakhlak mulia. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua terbalik. Warga komplek mengakui kita berakhlak mulia, namun istri, anak-anak, kakak dan adik kita mengatakan kita orang bejat. Akhlak kita tak baik. Pilih yang mana? Pilih yang pertama. Kalau pilihannya hanya dua, walaupun sebenarnya ada pilihan yang ketiga, semuanya mengakui akhlaknya baik. Saya ingin mengatakan adalah, dalam akhlak pun ada skala prioritas. Karena orang yang selain kita itu, jenjangnya bervariasi. Orang tua, istri, anak, kakak dan adik, om dan tante, sepupu. Sesuai dengan kedekatan yang telah Allah buat loh. Allah yang buatnya, bukan kita. Baru setelah mereka-mereka ini, baru anak yatim, baru orang miskin, baru orang lemah, baru tawanan perang, baru Ibnu Sabil. Tak percaya. Fa'ati dal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil. Berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat dengan dirimu hak mereka. Kemudian orang miskin dan ibnu sabil. Kerabat dulu diperintahkan Allah, baru orang miskin, baru ibnu sabil. Orang miskin maksudnya orang miskin yang bukan kaum kerabat kita. Tak ada hubungan darah dengan kita. Dan manusia selain diri kita, yang kita wajib berakhlak hebat kepada beliau, yang pertama sekali di urutan nomor satu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu walaupun tak tahu, tak ada tali kerabat dengan kita, namun Allah telah meletakkannya melebihi ayah dan ibu kita, melebihi istri dan anak-anak kita. Bahkan melebihi diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Begitu perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi, kalau kita buat urut akhlak terhebat pertama, akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berakhlak kepada Rasul kita tercinta. Dengan membenarkan seluruh yang beliau sampaikan. Jangan dibantah-bantah. Jangan logika saya enggak bisa terima apa yang Rasul katakan, kok kayaknya tak benar. Kayaknya tak benar menurut ente. Menurut Allah benar kok. Karena Rasul hanya menyampaikan dari Allah kok. Jangan dibantah. Anda membantah Rasul berarti membantah Allah. Ini hadis yang ini memang sahih, tapi otak saya enggak bisa terima. Kayaknya enggak benar. Jangan hadisnya yang di otak atik jadi tidak benar. Otak Anda yang harus di otak atik supaya benar. Al-Quran hadis sudah benar. Sudah berpuluh ribu, beratus ribu orang cerdas di permukaan bumi ini mengakui kebenaran Al-Quran dan hadis. Masa Anda tidak mengakuinya? 1400 tahun telah berlalu dan hidup di dalam 1400 tahun ini manusia-manusia cerdas, super cerdas seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad. Dan mereka mengakui kehebatan dan kesempurnaan Al-Quran dan hadis. Anda sekarang coba-coba untuk mengatakan tak sesuai dengan logika aku. Logika yang mana? Ini tak sesuai dengan akal. Akal yang mana? Ini tak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat sekarang. Kehidupan bermasyarakat yang mana? Ini tak sesuai dengan sains dan teknologi. Sains dan teknologi yang mana? Saya menantang dari majelis ini. Siapa yang bisa mendatangkan satu di dalam agama Islam bertabrakan dengan keamanan, bertabrakan dengan kemasyarakatan, bertabrakan dengan kemanusiaan, bertabrakan dengan kesehatan, datangkan satu saja. Saya akan jawab, Anda salah. Saya akan buktikan itu benar. Hanya logikamu yang tak bisa terima, lalu engkau bolak-balikkan Al-Quran dan Hadis untuk engkau sesuaikan dengan sesuatu yang sudah tidak benar yang ada di logikamu. Contoh, ada yang mengatakan, ahli waris yang ada dalam agama kita tak lagi adil. Karena zaman kita sudah zaman kesetaraan gender. Sementara di dalam Al-Quran masih dibagi yang laki-laki dapat lebih banyak daripada yang perempuan. Itu misalnya. Itu kan yang salah logikamu, bukan syariat. Yang salah adat istiadatmu, bukan syariat. Kalau ingin diotak-atik, otak-atiklah adat istiadat. Bukan syariat yang diotak-atik. Saya tidak ingin berpanjang-panjang, tapi saya ingin membuktikan kepada kita semua bahwa tak ada satu syariat Allah pun yang bertabrakan dengan kemajuan sains dan teknologi. Tak ada satu syariat Allah pun yang bertabrakan dengan kesehatan, keamanan, kestabilan negara, apa, sebut apa. Tak ada yang bertabrakan satu pun. Bahkan semuanya mendukung semua kebaikan yang ada di permukaan bumi. Bahkan seluruh kebaikan yang ada di permukaan bumi, manusia tak tahu sampai Islam mengajarkannya kepada manusia. Namun kekurangan ilmu kita belajar agama Allah, kemudian kebiasaan kita hanyut dalam kebiasaan harian, membuat kita merasa kok ayat ini tak sesuai lagi dengan zaman. Yang salah bukan ayatnya, zamannya, Pak De. Zamannya yang sudah salah. Yang harus dirubah itu orang yang ada di zaman itu. Jangan Al-Qur'annya diotak-atik agar disesuaikan dengan zaman. Zaman otak-atik agar sesuai dengan Al-Qur'an. Ini sudah mulai ini. Islam itu kan untuk seluruh zaman. Berarti kalau zamannya begini, Islam cocok dengan zaman ini. Zamannya begini, Islam cocok juga. Bukan begitu maksudnya. Zaman yang salah harus dikembalikan kepada cara beragama yang benar. Karena seluruh yang ada dalam agama yang benar akan menjadikan bangsa yang benar, zaman yang benar. Begitu. Lebih daripada 1400 tahun yang lalu, Nabi melaknat orang yang terima suap, orang yang memberikan suap. Dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kita lakoni, lihatlah hasilnya. Kalau umat Islam Indonesia A to Z, dari Sabang sampai Merauke, tak peduli Islamnya dan tidak Islamnya, lakukan hadis yang satu ini. La'anallahu ar-rasy wal murtasyi. Allah melaknat orang yang suap, yang terima suap, yang memberikan suapan. Amalkan hadis itu dengan tidak menyuap. Tak ada sogok-menyogok di negeri kita. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan peduli Islam. Jangan katakan ini bukan hukum Islam. Hukum negara kita sudah. Lihatlah 5 tahun Islamnya akan hebat. Indonesia akan hebat. Cukup 5 tahun Islam akan hebat. Dan Indonesia akan hebat di mata dunia. Karena kehancuran negeri kita ternyata karena terlalu banyak orang yang menjalankan sesuatu yang dilaknat Allah di dalamnya. Sehingga kita mendapat gelar negara terkorup nomor sekian di dunia. Korup itu bukan saja di tingkat-tingkat tinggi, sampai tingkat paling bawah sudah korup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita kepada yang tadi, bahwa Islam mengatur segala-galanya. Hal yang berhubungan dengan akhlak yang mulia, Allahu Akbar, belum lagi Islam turun, Rasul Anda sudah Allah bentuk dengan karakter akhlak terhebat. Persiapan untuk berdakwah. Persiapan dakwah itu, Pak. Karena dakwah itu harus disupport oleh akhlak mulia. Maka Allah jadikan Rasul Anda manusia berakhlak paling mulia untuk diturunkan kepada beliau syariat Islam. Karena syariat yang akan beliau dakwahkan harus disupport oleh akhlak terbaik di permukaan bumi. Rasul Anda manusia paling dermawan dari dulu. Belum jadi nabi sudah menjadi manusia paling dermawan, paling jujur, paling jujur, paling amanah, paling peduli kepada penderitaan orang lain, suka membantu orang lemah, suka membela orang-orang yang haknya dirampas dan dirampok. Itu Rasul Anda dari dahulu kala sebelum beliau menjadi nabi. Kalau tidak percaya, saksikan apa yang dikatakan Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi kita di saat Nabi kita bertemu pertama kali malaikat Jibril dan ketakutan dan pulang ke rumah sambil ketakutan. Karena bertemu malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Lalu Nabi mengatakan, aku takut aku akan celaka, binasa. Kata Khadijah, orang kayakmu takkan dibinasakan Allah, takkan dicelakakan Allah. Engkau orang yang membantu orang miskin, membantu orang lemah, menegakkan kebenaran, memuliakan tamu. Disebut akhlak-akhlak Nabi yang luar biasa oleh Khadijah. Orang sepertimu tak akan Allah sepelekan, tak akan Allah hinakan, wahai Muhammad. Orang sepertimu pasti Allah muliakan. Karena akhlakmu demikian hebat. Agama ini bapak dan ibu, kalau kita ingin junjung tinggi, menjunjung tingginya pakai akhlak. Terlalu banyak orang Quraisy masuk Islam gara-gara akhlaknya para sahabat, bukan gara-gara mulut dan dakwah mereka. Dan sekarang terlalu banyak kita membuat orang lain benci kepada agama kita karena akhlak dan perangai kita yang tak benar. Sifat pemaaf ini dipertontonkan Nabi Muhammad membuat orang Quraisy ridho menerima Islam sebagai agama. Kapan? Fathu Makkah. Ketika Makkah ditaklukkan. Tahu apa yang terjadi ketika Makkah ditaklukkan? Musuh-musuh Nabi yang 20 tahun lebih memusuhi Nabi, 21 tahun mencaci, menghina Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, bahkan telah membuat darah Nabi mengalir di pipinya, gigi Rasulullah SAW patah. Kehilangan paman yang beliau cintai, sahabat-sahabat yang beliau cintai, hari itu kalah. Dan semua yang kalah perang harusnya jadi budak. Tahu budak, Pak? Manusia milik manusia. Maka seluruh yang kalah perang pada hari itu di kota Mekah harusnya secara peraturan mereka hari itu langsung jadi budak. Dirantai dan dijual di pasar budak. Siapa mereka? 21 tahun mencaci Nabi, menghina Nabi, ingin membunuh Nabi. Nabi kumpulkan mereka semua di masjid. Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Lalu Nabi berkata kepada mereka semuanya yang 21 tahun loh memusuhi, menghina, mencaci, memaki, dan ingin membunuh. Saya ingin mengatakan begini, kalau andalah di posisi itu, Anda apakan musuh-musuhmu? Musuh yang belum seberapa lah dibanding musuh Rasul, memperlakukan Rasul, Anda kalau ketemu kesempatan balas dendam, itu belum 21 tahun, baru 21 minggu, 21 bulan dia memusuhi dirimu dengan mencaci, maki, dan semacamnya. Kalau Anda diberikan Allah kesempatan untuk menguasai dia dan bisa berbuat apapun yang kau inginkan, kau akan lakukan balas dendam yang luar biasa. Rasul mengumpulkan mereka semua di masjid dan mengatakan, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian prediksi yang akan saya lakukan kepada kalian? Kata mereka sambil memelas, "Akhun Karim, ibnu akhin Karim, engkau orang mulia, anak orang mulia, engkau orang mulia, ayah pun mulia. Mulai itu ketakutan. Kenapa? Rasul sudah datang dengan pasukan perang yang mereka tak sanggup hadapi. Kata Nabi, idhabu. Idhabu fa'antum tulaqah. Pergilah. Pergilah kemana kalian mau pergi. Tak ada seorang pun di antara kalian yang sekarang menjadi budak. Semua kalian orang yang saya merdekakan dari perbudakan. Oh, luar biasa. Terbuka pintu hati orang Quraisy untuk menerima Nabi sebagai seorang Nabi, untuk menerima Islam sebagai agama, untuk bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemaaf yang luar biasa, apa ini? 21 tahun aku caci, aku maki, aku ingin bunuh. Begitu dia menguasai aku, dimaafkan begitu saja. Terbuka pintu yang selama ini ditutup-tutup syaitan dari hati mereka. Dan langsung bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Dan menyebar berita maafnya Rasul ke seluruh seantero jazirah Arab. Dan orang mulai berbondong-bondong masuk agama Islam. Mendengar pemaafnya Rasul tercinta kepada 21 tahun orang yang telah mencaci maki dan ingin membunuh beliau. Bahkan membunuh keluarganya, membunuh sahabatnya, membunuh sepupunya. Para sahabat. Maka kalau ingin kita buka lembaran akhlak umat Islam yang sebenar-benarnya akhlak umat Islam, kita malu mengatakan kita umat Islam yang punya akhlak koyokie. Pemaaf tidak, emosi iya. Tahukah anda, wahai muslim, wahai muslimah, perintah untuk memperbaiki akhlak turun di ayat yang kedua. Ayat yang kedua turun. Ayat yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang kedua apa? Ya ayyuhal muddatsir. Di ayat yang kedua turun, sudah disuruh perbaikan akhlak. Belum lagi perintah sholat turun. Belum lagi perintah zakat turun. Belum lagi perintah berhenti minum khamar turun. Sudah diperintahkan perbaikan akhlak dalam agama Islam. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, siyabaka fatahhir. Pakaianmu benahi, sucikan. Kata para ulama, ahli tafsir, pakaian di sini maksudnya adalah pakaian ini dan pakaian akhlak. Pakaian ini sucikan dari najis, akhlakmu sucikan dari akhlak-akhlak tak bagus. Ini makna pakaian yang harus disucikan dalam ayat. Dan itu ayat yang kedua turun dalam syariat. Turun perintah menjauhi Lata dan Uzza beserta perintah pembenahan akhlak. Sekaligus turun berdua. Di akhir ayat, wali rabbika fasbir, itu akhlak lagi. Bersabarlah engkau terhadap aniaya manusia untuk mendapatkan ridho Rabbmu. Itu juga akhlak mulia, akhlak sabar. Orang aniaya kita, kita bersabar tak balas. Orang aniaya kita, kita bersabar dan tak balas. Itu akhlak mulia yang luar biasa. Dan itulah akhlak Rasul kita tercinta, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara akhlak, agama kita ini A to Z semuanya akhlak. Saya berikan kepada anda di akhir bahasan ini sebelum kita buka tanya jawab, bacakan pertanyaan dan jawab semudah yang Allah, sebanyak yang sudah Allah mudahkan, sebanyak yang Allah mudahkan pada hari ini, pada malam ini. Saya berikan kepada anda resep akhlak mulia yang pernah diberikan Rasul tercinta kepada kita. Ini akhlak kepada orang lain ya, akhlak kepada orang lain. Resepnya banyak, tapi ada satu resep yang luar biasa yang saya berikan kepada Anda, semoga Anda mengamalkannya. Dan saya berusaha mengamalkannya, kadang-kadang kalah juga, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Tapi kita harus berjuang untuk lebih banyak menang daripada kalah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, "Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Ini resep akhlak mulia. Ambil satu kaidah ini dan amalkan, akhlakmu menjadi akhlak super hebat. Apa dia? Artinya adalah perlakukan manusia, orang lain selain dirimu, sebagaimana engkau ingin manusia memperlakukan dirimu. Hadis ini cukup untuk pembenahan semua akhlak kita kepada orang lain, kepada orang selain kita. Bermuamalahlah kepada orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain bermuamalah kepadamu. Bersikaplah kepada orang lain sebagaimana engkau ingin orang itu juga bersikap kepadamu. Bersikaplah kepada tetangga sebagaimana Anda ingin bagi tetangga itu bersikap kepadamu. Bersikaplah kepada klien sebagaimana Anda ingin klien itu bersikap kepadamu. Berbuatlah sesuatu kepada sahabat sebagaimana engkau ingin sahabat itu berbuat kepadamu. Ambil satu ini saja, bagus akhlak kita. Sebelum kita berbuat, kita timbang-timbang. Kalau saya diperlakukan seperti itu, saya suka enggak ya? Oh, kayaknya saya enggak suka. Maka saya tak akan lakukan itu kepadanya, karena saya juga tidak akan suka kalau dia lakukan itu kepada saya. Sudah. Pegang satu hadis ini, amalkan dan praktekkan setiap akan berinteraksi dengan manusia. Demi Allah, engkau akan menjadi orang hebat dalam akhlak dan akan berakhlak mulia. Dan Islam masih banyak kaedah-kaedah lain untuk berakhlak mulia. Cukup satu kaedah ini, ambil, terapkan. Kan kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, mungkin saya mengatakan sering loh, kita maunya kita ke orang lain. Sekiranya dibalik, dia di posisi itu, kita di posisi dia, kita tak rela, dia begitu kan. Namun, kita begitukan dia karena itu yang kita inginkan. Maaf, ini namanya egois. Engkau mau menggitukan orang dan engkau tak mau digitukan orang. Maka sebelum melakukan sesuatu kepada orang lain, timbang dulu. Kalau saya adalah dia, dia adalah saya, apa yang akan terjadi pada diri saya? Engkau marah-marah, bentak-bentak. Sebelum marah, sebelum bentak, balik dulu. Bagaimana kalau dia adalah saya adalah dia, lalu dia bentak-bentak saya dengan kalimat yang akan saya keluarkan untuk bentak-bentak dia. Apakah saya rela? Saya dibentak-bentak seperti itu, kayaknya saya gak rela. Ya udahlah, gak usah lah. Saya juga gak rela kalau dibegitukan orang. Gitu loh, lebih kurang. Lebih kurang begitu. Bapak, oh bapak, nyaman diambekin istri. Nyaman gak? Gak nyaman kan? Hoi para istri, bapak-bapak itu gak nyaman loh. Suami Anda tak nyaman loh Anda ngambek-ngambek itu. Masa masih dirawat juga sifat ngambeknya? Lalu mengatakan, ini saya, pahami saya memang wanita yang suka ngambek, kamu harus sabar ya, saya ngambek terus. Bukan begitu. Coba kalau suami Anda ngambek kepada Anda gimana rasanya? Sebenarnya suami bisa loh ngambek kepada Anda sebagaimana Anda ngambek kepada suami. Wajaza usayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan perbuatan salah yang sama yang dilakukan kepadanya. Tapi suami Anda orang baik, enggak mau ngambek kayak dirimu. Dia milih bersabar. Tapi jangan kebablasan ya. Nanti hilang sabar dia payah. Anda juga para suami, istri Anda gak suka loh, Anda sudah lama pulang kerja, lama hilang dari rumah, sampai di rumah pegang handphone. Tugas kantor gak kelar-kelar, entah iya kantor, entah tidak. Bos saja udah gak nyuruh Anda pegang handphone, sementara istri sudah nunggu dari tadi, dicuekin. Gak enak loh dicuekin kayak gitu, wahai para suami. Masih untung istrimu sabar dicuekin setelah Anda 10 jam, 12 jam hilang dari rumah. Makanya istri kan sering ngambeknya gara-gara kita pegang handphone kan. Kamu ya, sudah ditungguin, dimasakin, dianu, sampai di rumah saya gak ditegur, pegang handphone aja. Nyari berita viral aja. Emang berita viral itu membuat rumah tanggamu bahagia? Membuat ekonomimu naik tinggi? Membuat karirmu bertambah hebat? Yang ada memenuhkan otak dengan hal yang dia adalah sampah. Tak ada gunanya. Namun, fitnah viral zaman now itu fitnah besar. Semua manusia ingin menyaksikan apa yang viral minggu ini, apa yang viral pekan ini, apa yang viral bulan ini. Kemudian yang viral-viral itu diundang ke acara televisi, lalu kemudian diberikan ini. Udah, manusia akhirnya sibuk mencari viralisasi. Dan akhirnya sibuk memviralkan diri, kadang dengan hal-hal yang aneh dan nyeleneh. Sekali lagi, kalau kita ingin bongkar satu persatu, terlalu banyak. Tapi cukup yang tadi saya sampaikan sebagai kaidah, amalkanlah kaidah itu. Ingin berbuat sesuatu kepada orang lain, pikirkan dulu, kalau saya adalah dia bagaimana ya? Kalau dia adalah saya bagaimana ya? Itu yang dikatakan Nabi kita tercinta, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Berbuatlah sesuatu kepada orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain berbuat itu kepadamu. Kalau engkau suka, lanjutkan. Kalau engkau tak suka, orang lain pun tak suka diperlakukan seperti itu. Jangan lanjutkan. Itulah kaidah akhlak Nabi, sehingga semua yang dilakukan kepada Nabi, kepada orang lain, semuanya bagus-bagus semua. Karena kaidah Nabi begitu. Ketika kita tak peduli, kita hanya peduli egois kita pribadi, maka berantakanlah akhlak kita. Hatta kepada orang-orang terdekat dengan kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, karena saya sudah berjanji ini bagian terakhir dari bahasan kajian. Walaupun masih banyak mungkin yang bisa kita sampaikan, namun mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan tadi bermanfaat. Bapak Ibu, kalau kita ingin pengajian, jangan untuk sekedar dengar, tapi melakukan perbaikan. Karena dari sinilah ustadz-ustadz kita yang tahu isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis, menyampaikan kepada kita. Dan Al-Quran dan hadis itu pedoman untuk hidup kita. Jadi kalau pergi pengajian hanya ingin dengar saja, itu malah berbahaya. Tapi dengarkan untuk berusaha diamalkan dan praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatut thayyibah. Alam tara

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah fil akhirati hasanah
3: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
5: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan ber-

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardu hassamawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudh min sihatika qabla maradik, wa khudh min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok. Karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu. Dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini, jangan tunda, jangan tunggu hari esok. Karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria. Dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertaubat dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertaubat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'u. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
2: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas, aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun, aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun, lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya.' Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada.' Lalu batu tersebut merenggang lagi. Namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, 'Ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka, kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, "Wahai hamba Allah, berikan upahku." Aku menjawab, "Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu." Dia berkata, "Wahai hamba Allah, jangan mengejekku." Aku menjawab, "Sungguh, aku tidak mengejekmu." Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. "Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

0: Zaid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: الصدور.
1: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
0: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخبر إخوان لنا أخوات yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melihat ke belakang pada musim yang sangat ramai dikunjungi Mekah pada tahun 97 Hijrah, ketika kaum muslimin pada tahun tersebut menunaikan ibadah haji. Mereka datang dari seluruh pelosok dunia melakukan manasik, baik dari kalangan kaum muslimin ajam maupun dari kalangan Arab. Semuanya berkumpul, puluhan ribu umat Islam datang ke sana. Di antara yang haji pada tahun itu adalah salah seorang khalifah Bani Umayyah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik dialah khalifah yang nantinya mengangkat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, raja yang terbesar di atas dunia secara mutlak pada zaman tersebut. Dia berangkat bersama dua orang anak dalam keadaan tidak bersandal, tidak berkopiah, berihram, menggunakan pakaian dua lembar, yang satu ditutup aurat di bawah dan yang satu lagi untuk menutup sebagai baju. Dua orang anaknya di bawahnya. Setelah dia melakukan tawaf di Ka'bah, berkata khalifah Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik kepada orang terdekatnya, di mana berada pemilik Mekah. Pemilik Mekah pada zaman keemasan Islam adalah para ulama. Dia bertanya, di mana berada pemilik Mekah, penguasa Mekah. Maka pengawalnya menunjuk ke arah dekat Bukit Safa. Maka berangkatlah Sulaiman bin Abdul Malik dengan dua orang anaknya bertemu dengan ulama besar. Ketika dilihatnya para pengawalnya mulai menyisihkan orang-orang agar Amirul Mukminin melewati, apa katanya, biarkan, jangan. Sesungguhnya tempat pada bulan seperti ini tidak layak kecuali tidak ada ubahnya seorang raja dengan rakyat biasa. Biarkan. Maka berjalan kakilah Sulaiman bin Abdul Malik menemui Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah dilihat dalam keadaan salat, melakukan salat sunnah. Di sekelilingnya hadir jemaah haji yang datang dari seluruh pelosok dunia ingin menanyakan perihal yang berkaitan tentang agamanya. Sedangkan Atha bin Abi Rabah melanjutkan salatnya dengan khusyuk dan tenang. Ketika dia salam, bertemulah wajahnya dengan wajah Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin. Apa yang dilihat oleh Sulaiman bin Abdul Malik? Seorang yang tinggi besar, berkulit hitam legam, rambut keribo, keriting, bergumpal-gumpal, hidung pesek, bibir tebal. Tidak ubahnya, dia adalah salah seorang budak dari majikan-majikan yang berada di kota Mekah. Maka ketika sampai atau ketika Atha bin Abi Rabah menyelesaikan salatnya, kemudian mulailah beliau menjawab satu persatu orang yang hendak bertanya kepada Atha. Sampai giliran Sulaiman bin Abdul Malik dan dia adalah khalifah. Bertanyalah Sulaiman bin Abdul Malik tentang fikih yang berkaitan dengan haji yang akan dia laksanakan. Maka dijawab oleh Atha berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan yang kuat dari pendapat para ulama. Kemudian berangkatlah Sulaiman bin Abdul Malik. Berangkat Sulaiman bin Abdul Malik menuju Safa, melanjutkan ihramnya, umrahnya, setelah dia menyelesaikan tawaf. Apa kata Sulaiman bin Abdul Malik kepada dua orang anaknya? Ah, perhatikanlah oleh engkau, kalian berdua. Belajarlah. Belajarlah. Menuntut ilmu lah. Tidakkah kalian melihat bagaimana hinanya kita di hadapan Atha bin Abi Rabah? Tidakkah kalian melihat bagaimana hinanya kita di mata orang yang berkulit hitam tersebut? Kata Sulaiman bin Abdul Malik, dan dia khalifah kepada dua orang anak. Apa kata kedua orang anaknya, wahai ayah, bagaimana dia bisa berbuat, yaitu Atha bin Abi Rabah, kepada engkau sedangkan engkau Amirul Mukminin dan dia tidak mengangkat engkau sesuai dengan derajat yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada engkau? Apa kata Sulaiman bin Abdul Malik? Begitulah ilmu. Begitulah ilmu. Menuntut ilmulah kalian. Di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini dapat kita ketahui karena Atha bin Abi Rabah memang awalnya adalah budak dari seorang majikan wanita di kota Mekah. Dilihat oleh majikannya tersebut, dia yang begitu rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mendapatkan waktu lowong senggang, dia menyempatkan diri untuk belajar di Masjid Haram. Akhirnya majikannya memerdekakannya karena Allah Azza wa Jalla, agar dia bisa memfokuskan dirinya, bisa belajar menuntut ilmu. Semenjak dia dimerdekakan oleh majikannya yang wanita tersebut, maka Atha bin Abi Rabah telah menjadikan tempat tinggalnya Masjid Haram. Bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah, sesungguhnya Atha bin Abi Rabah tidak meninggalkan Masjid Haram lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Di sini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum-kaum yang rendah derajatnya kepada derajat yang sangat tinggi, dan bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kaum yang mempunyai nasab yang tinggi karena Al-Qur'an, karena ilmu. karena ilmu. Dan Atha bin Abi Rabah, dia adalah mawali, dia adalah budak. Dan waktu itu adalah pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin agama di seluruh negara Islam dipimpin oleh mawali, oleh orang-orang budak. Orang-orang yang dimerdekakan oleh majikannya atau dia adalah keturunan dari ayah mereka adalah budak. Kita tahu di Basrah dipimpin salah seorang ulama besar yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, dia adalah orang budak, ayahnya budak. Di Kufah begitu juga, di Hijaz, di Madinah, di Syam, di Yaman, semuanya dipimpin oleh orang-orang yang mana kedudukan mereka rendah. Akan tetapi karena mereka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka. Dan ini tidak mutlak khusus pada zaman keemasan Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengangkat ilmu ini juga untuk setiap zaman, setiap tempat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Lihatlah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sebutannya. Seakan-akan Imam Bukhari lebih hidup daripada keberadaan kita sendiri, keberadaan saya dan anda. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala lebih sering disebut daripada saya dan anda. Padahal dia siapa? Seseorang yang telah lama meninggal. Anda katakan bahwa dia 100-200 tahun, Imam Bukhari telah meninggal lebih dari 1300 tahun atau 1200 tahun. Di mana dia dengan kita? Ketika kita berangkat menuju perjalanan di Sumatera Barat, kita singgah di sebuah masjid untuk mendirikan salat Jumat, Imam Bukhari disebut di sana. Anda tidak disebut. Nama Anda hilang dengan batas kota yang Anda hadir dan hidup di sana. Akan tetapi nama Bukhari tidak mengenal batas. Ketika Anda menyeberangi lautan, kemudian Anda singgah di salah satu sudut pondok pesantren dari kalangan yang dibangun oleh ikhwan kita, kita hadirkan dan duduk di sudut masjid tersebut, kita dengarkan lagi Imam Bukhari disebut. Setelah semua nama mati, meninggal. Padahal mereka hidup, sedangkan nama Bukhari, dia meninggalkan tapi namanya hidup. Berangkatlah jauh lebih dari itu, melewati benua, melewati samudra. Anda hadir di Masjid Haram, maka nama Bukhari kemudian hadir. Apa yang menghidupkan nama Bukhari? Adalah ilmu yang dia berikan dengan ikhlas. Sesungguhnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia menulis Sahih Bukhari dengan ratusan atau ribuan riwayat hadis, bahkan puluhan ribu riwayat hadis yang beliau tuliskan. Tidaklah beliau tuliskan kecuali dalam satu hadis, kecuali beliau melakukan minimal 2 rakaat untuk salat, mempertanyakan apa yang dia tulis tersebut apakah ikhlas atau tidak. Makanya berkembang ilmunya sehingga benar-benar apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illah kulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu, semakin berilmu, dia tidak akan pagar rumahnya tinggi-tinggi. Tidak. Bahkan pagarnya harus diratakan dengan tanah agar kedatangan orang lebih ramai. Akan tetapi orang yang berharta, semakin banyak hartanya, maka dia harus memagar rumahnya tinggi-tinggi. Harus dia tutup dirinya dari kebanyakan orang. Kenapa itu? Karena kemuliaan ilmu jauh daripada kemuliaan harta. Maka berbahagialah bagi kaum muslimin yang merasakan kelalaian di dalam masalah ilmu, menyekolahkan anaknya kepada ilmu. Ilmu yang kita maksud adalah ilmu din. Ilmu din. Ilmu yang kita maksud adalah ilmu agama yang bisa menyelamatkan orang di dunia sebelum menyelamatkan dia di akhirat. Dan lihat Atha bin Abi Rabah. Lihat Atha bin Abi Rabah. Lihat ilmu ekonomi Qarun hilang. Lihat ilmu politik Firaun hilang. Tidak ada. Lihat arsitek Haman. Mana dia? Tidak ada. Akan tetapi lihat ilmunya Musa dan Harun. Dia kekal abadi. Menunjukkan bahwa yang abadi adalah ilmu din, ilmu agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illah alladziina aamanu minkum. Itulah yang diwasiatkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik kepada kedua orang anaknya. Atha bin Abi Rabah. Dia adalah salah seorang ulama yang sangat perhatian terhadap masyarakat, terhadap kaum muslimin, dan juga dia hubungannya dengan pemerintahan, dengan khalifah, sekalipun dekat, akan tapi sama sekali dia tidak pergunakan untuk dirinya, akan tapi dia pergunakan untuk kaum muslimin. Begitu ulama ahlu sunnati wal jamaah pada setiap zaman dan tempat, dia bukanlah penjilat penguasa, akan tapi dia adalah penasihat penguasa. Dan ini nampak dari apa yang dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah, sebagaimana yang diceritakan oleh Utsman bin Atha Al-Khurasani. Dia mengatakan, saya berangkat bersama ayah saya, yaitu Atha, ayah Utsman bin Atha Al-Khurasani. Apa kata Utsman itu? Saya berangkat bersama ayah saya ingin bertemu dengan Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik adalah khalifah. Ketika kami berangkat, maka dari kejauhan kami melihat seorang ulama syekh yang tinggi besar, hitam, di atas keledainya yang berwarna hitam, menggunakan pakaian atau memakai pakaian yang lusuh. Pakaian yang lusuh, kopiah yang sudah mulai memudar, begitu kuat melengketnya di kepalanya, sedangkan kakinya menginjak pedal pelana yang ada di atas keledai. Begitu lucunya tampangnya, begitu jeleknya. Karena Atha bin Abi Rabah sangat jelek, sangat buruk. Bahkan sebagian khalifah tidak mau memandang wajahnya karena buruk, kan, tapi dia sangat membutuhkan ilmunya. Apa kata Utsman kepada ayahnya, Atha Al-Khurasani? Wahai ayah, siapa kira-kira syekh yang seperti itu? Apa kata ayahnya? Uskut, diamlah. Hada sayyidu fuqaha'ul ijaz. Diamlah, sungguhnya yang kau lihat itu adalah penghulu dari semua ulama Hijaz, Atha bin Abi Rabah. Ketika dia sudah berhadapan, maka turun Atha Al-Khurasani menyambut Atha bin Abi Rabah. Mereka berpelukan. Kiranya mereka punya tujuan sama, yaitu hendak bertemu dengan Hisham bin Abdul Malik, khalifah Bani Umayyah. Sesampainya mereka di gerbang menuju istana Hisham bin Abdul Malik, belum lagi mereka duduk di tempat ruang tunggu yang disediakan bagi orang-orang yang hendak bertemu dengan khalifah, tiba-tiba pengawalnya langsung datang tergopoh-gopoh untuk mempersilahkan datang. Apa kata Utsman atau berkata Atha Al-Khurasani, demi Allah, sungguhnya mudahnya kami masuk bertemu dengan khalifah Hisham bin Abdul Malik bukanlah karena saya, akan tapi karena Atha bin Abi Rabah, dekatnya dia dengan Amirul Mukminin. Ketika datang, waktu itu Hisham berada di singgasananya, dilihatnya seorang alim datang, seakan-akan berkah datang menjenguk. Kemudian dia berdiri di setengah-tengahnya adalah pembesar-pembesar istana Bani Umayyah. Apa katanya? Dia mengatakan, marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang, katanya dia gitu. Dipeluknya Atha bin Abi Rabah. Kemudian dia mengatakan, wahai Abu Muhammad, semenjak ketidakhadiranmu, kerinduan untuk bertemu denganmu sangatlah tinggi. Kemarilah, kemarilah. Maka dia sisihkan tempat oleh Hisham bin Abdul Malik agar Atha bin Abi Rabah duduk di sebelah. Duduk di sebelah. Marilah. Begitu ulama-ulama dahulu dihargai oleh khilafah, penguasa. Begitu kedekatan mereka. Apa kata dia ketika diingatkan duduknya, duduk. Maka didudukkanlah Atha bin Abi Rabah oleh Hisham bin Abdul Malik di atas singgasananya, sehingga bersentuhan pahanya dengan paha raja, khalifah Amirul Mukminin. Padahal Di bawahnya semua adalah penguasa-penguasa dari kalangan Quraisy dan Bani Umayyah. Menteri-menteri dan pejabat-pejabat. Lihat bagaimana tingginya derajat ulama pada zaman dahulu dan lihat bagaimana hinanya ulama pada zaman sekarang. Kemudian seorang khalifah yang mengerti kedatangan seorang ulama yang sangat besar, dia langsung memberikan perhatiannya kepada Atha bin Abi Rabah. Apa kata Hisham bin Abdul Malik? Ma hajatuka ya Aba Muhammad? Apa yang engkau butuhkan wahai Abu Muhammad? Sebutlah. Sebutkan hajat engkau. Itu Hisham bin Abdul Malik berharap bahwa Atha bin Abi Rabah mempunyai sesuatu yang sangat dia butuhkan kepada Amirul Mukminin. Mungkin istrinya sakit yang butuh operasi, kemudian dia minta kepada khalifah oleh Hisham bin Abdul Malik di atas singgasananya sehingga bersentuhan pahanya dengan paha raja khalifah Amirul Mukminin. Padahal di bawahnya semua adalah penguasa-penguasa dari kalangan Quraisy dan Bani Umayyah, menteri-menteri dan pejabat-pejabat. Lihat bagaimana tingginya derajat ulama pada zaman dahulu dan lihat bagaimana hinanya ulama pada zaman sekarang. Kemudian seorang khalifah yang mengerti kedatangan seorang ulama yang sangat besar, dia langsung memberikan perhatiannya kepada Atha bin Abi Rabah. Apa kata Hisham bin Abdul Malik? Ma hajatuka ya Aba Muhammad? Apa yang engkau butuhkan wahai Abu Muhammad? Sebutlah. Sebutkan hajat engkau. Itu Hisham bin Abdul Malik berharap bahwa Atha bin Abi Rabah mempunyai sesuatu yang sangat dia butuhkan kepada Amirul Mukminin. Mungkin istrinya sakit yang butuh operasi, kemudian dia minta kepada khalifah. Atau mungkin dia hendak membeli buku, karena memang dia adalah seorang ulama di Mekah

Apa kata Hisham bin Abdul Malik? Ma hajatuka ya Aba Muhammad? Apa yang engkau butuhkan wahai Abu Muhammad? Sebutlah. Sebutkan hajat engkau. Yaitu Hisham bin Abdul Malik berharap bahwa Atha bin Abi Rabah mempunyai sesuatu yang sangat dia butuhkan kepada Amirul Mukminin. Mungkin istrinya sakit yang butuh operasi, kemudian dia minta kepada khalifah. Atau mungkin dia hendak membeli buku karena memang dia adalah seorang ulama di Mekah, kemudian dia menengadahkan tangannya kepada khalifah untuk meminta agar diberikan buku. Atau dia ingin membangun rumah. Nah, rumah belum selesai. Itu yang diharapkan oleh khalifah, bahwa apa yang diberi oleh khalifah kepada ulama-ulama tersebut jauh lebih mereka cintai daripada apa yang mereka simpan di tangan mereka. Jadi ketika kedatangan tersebut bagai kejatuhan bintang, memang mereka harapkan. Makanya ketika datang, apa katanya? Ma hajatuka ya Aba Muhammad. Dia tidak panggil apa yang kau butuhkan wahai apa, kan, tapi dia memanggil Atha bin Abi Rabah dengan apa? Dengan kunya Aba Muhammad. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Membisikkannya dia, dan dia di sebelah. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, Ahlul Haramain, Ahlullah wa jiranu Rasulillah, tuqassimu alaihim arzaqahum wa atiyatihim. Wahai Amirul Mukminin, penduduk Mekah dan Madinah, mereka adalah penduduk yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Rasulullah SAW cintai. Saya mengharapkan engkau bisa membagikan jatah mereka dan rezeki mereka, gaji mereka. Jadi Atha bin Abi Rabah sekarang dia menceritakan permasalahan yang dia dapatkan dan dia sampai ke telinganya bahwa penduduk Makkah dan Madinah dari keturunan Ansar dan Muhajirin ada sedikit keterlambatan di dalam pembayaran gaji. Nah, dia datang memberi syafaat, memberikan permintaan kepada khalifah yang jelas khalifah langsung akan menjawabnya. Apa kata khalifah? Ya gulam, wahai bendahara, kesini kemari. Tuliskan kepada penduduk Mekah dan Madinah bahwa rezeki mereka telah dipenuhi untuk setahun ke depan. Langsung selesai. Tuliskan. Baik tuanku, baik paduka. Terus dengan tersenyum Hisham bin Abdul Malik kembali mengatakan, terus apa lagi wahai Aba Muhammad? Dia berharap selain dari yang itu, itulah itu urusan manusia. Yang kami butuhkan engkau. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Naam ya Amirul Mukminin, ada lagi. Ahlul Hijaz wa ahlu Najdin. Penduduk Hijaz dan penduduk Najd. Penduduk Hijaz, penduduk Najd adalah, Hijaz adalah wilayah antara Mekah dengan Madinah, dan Najd yang di atasnya seperti Damam, Riyadh dan sekitarnya. Aslul Arab wa qadatul Islam taruddu fihim fudul sadaqatihim. Wahai Amirul Mukminin, saya mengharapkan bahwa harta-harta yang dimiliki, yaitu sedekah yang didapatkan dari Najd dan Hijaz, hendaknya engkau berikan kepada penduduk Hijaz dan Najd. Jadi tidak diambil ke Baitul Mal, akan tapi kembalikan kepada mereka. Kenapa Ahlul Hijaz dan Ahlul Najd? Karena mereka adalah asal Arab. Mereka adalah asal Arab. Dari mereka keluar pemimpin-pemimpin Islam. Kalau seandainya disia-siakan wahai Amirul Mukminin, asal Arab ini, kalau disia-siakan orang-orang yang mengeluarkan pemimpin-pemimpin Islam, akan binasa Islam. Apa kata Hisham bin Abdul Malik? Langsung, wahai bendahara, tuliskan. Tuliskan bahwa semua zakat yang datang dari Najd dan Hijaz, semua berikan kepada penduduk. Terus berkata Hisham bin Abdul Malik, terus apa lagi wahai Aba Muhammad? Dia berharap permasalahan lain. Apakah ada lagi kebutuhan yang kau butuhkan? Maka berkata Atha bin Abi Rabah, benar wahai Amirul Mukminin. Ahlu Suhur yaqifuna fi wujuhi aduwikum wa yaqtuluna man rama al-muslimina bi syarr tajri alaihim arzaqan tudirruha alaihim. Ya Amirul Mukminin, penduduk-penduduk yang berada di perbatasan Islam, penduduk-penduduk yang berada di perbatasan Islam, yang mereka bertemu langsung dengan wajah-wajah musuh, mereka dahulu yang akan

0: tertimpa musibah sebelum penduduk-penduduk yang lainnya, tolong berikan kelancaran dalam masalah rezeki mereka. Tolong berikan. Kalau seandainya mereka binasa wa amirul mu'minin, maka hilanglah perbatasan Islam. Jadi lihat bagaimana perhatian apa bin Abi Rabah, salah seorang ulama, tentang permasalahan kekinian yang dihadapi, fikul waqi' yang dihadapkan. Apa katanya? Naam, benar. Apa kata Hisham bin Abdul Malik? Tulis, wahai bendahara, tuliskan semua gaji yang keluar dari Baitul Mal, dari penduduk Ahlu Sughur yang berada di perbatasan Islam, semuanya lunaskan. Dan bayar lagi lebih. Itu kenapa Hisham bin Abdul Malik mengiyakan itu? Karena syafa'at salah seorang ulama yang dihormati, Atha' bin Abi Rabah. Terus berkata lagi Hisham bin Abdul Malik, terus apa lagi engkau yang inginkan wahai Aba Muhammad? Apa kata Atha' bin Abi Rabah, wahai Amirul Mukminin, ahlu zimma. Jadi dia bercerita sekarang kepada maslahat masyarakat yang sangat ramai. Jadi dia bercerita tentang masalah penduduk Makkah, Madinah, kemudian dia berbicara tentang penduduk Hijaz dan Najd. Sekarang lagi dia berbicara tentang masalah penduduk yang menjaga perbatasan. Sekarang yang keempat dia berbicara, wahai Amirul Mukminin, pun ahlu zimma, orang-orang kafir yang berada di dalam di negeri Islam yang mereka membayar jizyah. Mereka membayar jizyah. Hendaklah engkau lakukan agar mereka jangan dibebani yang mereka tidak mampu. Coba lihat indahnya Islam. Perhatian Atha' bin Abi Rabah terhadap kufar yang membayar jizyah. Dengan membayar jizyah tersebut dia mendapat keamanan di negeri Islam, dia perhatikan. Nomor 4 prioritas. Coba lihat. Apa hubungannya? Apa yang sebagian orang mungkin mempertanyakan, apa pula hubungannya dengan ahlu zimmah? Biar ajalah mereka binasa mati-mati aja. Apa kata Atha' bin Abi Rabah? Sungguhnya apa yang kita ambil wahai Amirul Mukminin dari jizyah itu yang selama ini kita gunakan untuk melawan musuh-musuh Islam. Jadi jizyah itu sendiri kita gunakan untuk masuk ke Baitul Mal, untuk juga memerangi orang kufar. Nah, dengan menyia-nyiakan mereka berarti menyia-nyiakan pemasukan dan menyia-nyiakan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada zaman dahulu ahlu zimmah di kalangan sebagian para ulama sangat terhormat. Sangat terhormat. Terbunuhnya Abdullah bin Khabbab bin Arad, yaitu anak dari Khabbab bin Arad, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah gara-gara mempertahankan ahlu zimmah. Salah seorang ulama tabi'in satu hari, salah seorang ulama tabi'in yang saya tidak ingat namanya, bertemu dengan salah seorang pengawal yang sedang menyeret ahlu zimmah. Kemudian dia lihat, kenapa engkau seret ahlu zimmah ini? Orang kafir yang berada di dalam negeri Islam membayar jizyah. Kenapa? Oh iya, untuk membersihkan istana Amirul Mukminin. Kemudian dia bertanya kepada ahlu zimmah, wahai fulan, apakah engkau membayar jizyah? Iya, saya bayar jizyah setiap tahun. Terus pekerjaan membersihkan istana tersebut, apakah engkau sukai? Tidak, saya tidak menyukai. Apa kata ulama tersebut yang dia tidak pandai berkelahi, dia tidak pandai bersilat, tidak pandai. Yang dia tahu hanya sholat, yang dia tahu baca Quran, yang dia tahu dibukanya jubahnya, kemudian disingsingkan jubahnya, kemudian dia mengatakan, sebelum dia seret, langkahi dahulu mayat saya. Sebelum dia engkau seret, wahai fulan, langkahi dulu mayat saya. Langkahi dulu mayat saya. Apakah engkau ingin menanggalkan amanah Rasulullah SAW sedangkan saya masih hidup? Demi Allah, selagi saya masih hidup, saya tidak akan mau menanggalkan amanah Rasulullah. Maksudnya, ahlu zimmah, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga perjanjian yang telah terjadi di kalangan kaum muslimin. Apa kata Hisham bin Abdul Malik ketika permintaan tersebut? Wahai bendahara, tulis, penuhi permintaan yang diinginkan oleh Abu Muhammad. Terus seorang alim, dia juga memberi nasihat kepada sultan, penguasa. Apa kata Hisham bin Abdul Malik, wahai Abu Muhammad, kira-kira apa yang engkau butuhkan kembali? Apa yang engkau butuhkan lagi? Apa kata Atha bin Abi Rabah? Wahai Amirul Mukminin, satu yang saya butuhkan. Dia mengatakan, ittaqillah fi nafsika ya Amirul Mukminin. Bertakwalah engkau di dalam diri engkau, wahai Amirul Mukminin. Nasihat kepada Amir. Nasihat yang ikhlas. Nasihat bukan hendak merebut kekuasaan khilafah. Bagaimana dia hendak merebut kekuasaan khilafah? Bagaimana dia enggak merebut kekuasaan khilafah yang dia tidak lagi berselera dengan dunia? Pikirannya sudah dengan akhirat. Saudara Atha bin Abi Rabah telah melakukannya seperti itu. Imam Ahmad rahimahullah ketika hendak ditunjuk oleh Harun al-Rashid menjadi qadi menjadi Yaman, apa dan Imam Ahmad sedang belajar dengan Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i menawarkan qada yaitu menjadi qadi hakim di Yaman, apa kata Imam Ahmad, wahai Imam, wahai tuanku, sungguhnya saya datang ke Yaman ini untuk belajar ilmu kepadamu. Ilmu yang membuat saya harus zuhud dengan dunia dan saya berkiblat dengan akhirat. Sekarang engkau menawarkan qadha. Demi Allah, kalaulah bukan karena ilmu yang ada pada dalam dirimu, niscaya saya tidak akan mau berbicara denganmu lagi selama-lamanya. Apa kata Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya saya datang jauh ke Yaman ini dan sangat jauh datang ke Yaman. Berjalan kaki Imam Ahmad, berapa kali dia juga menawarkan dirinya untuk menjadi tukang cuci piring, menjadi pembantu di salah satu rumah, dan dia imam rumah di Yaman untuk bisa mempertahankan hidup belajar dengan Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya di Yaman. Apa katanya? Sungguhnya saya jauh-jauh datang ke sini untuk menuntut ilmu yang mengajarkan kepada saya bahwa dunia tidak segalanya, akhirat adalah segalanya. Sekarang engkau menawarkan saya qadha. Demi Allah, kalaulah engkau tidak memiliki ilmu, niscaya saya tidak akan mau berbicara denganmu selama-lamanya. Itu juga yang diucapkan oleh saudara Atha bin Abi Rabah, Sufyanus Tsauri rahimahullah. Sufyanus Tsauri ketika ditawarkan oleh khalifah, dia menolak. Apa kata Sufyanus Tsauri? Apakah kalian menginginkan, ketika dia dikritik, kenapa dia menolak? Apa kata Sufyanus Tsauri? Apakah kalian ingin menjatuhkan aku dalam lautan yang sangat luas pada saat aku tidak pandai berenang? Itulah dunia. Itulah dunia. Jadi para ulama di samping mereka dekat dengan khalifah, kan, tapi mereka sangat-sangat membatasi dirinya dengan dunia. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Wa'lam annaka khuliqta wahdak. Ketahuilah, sesungguhnya engkau diciptakan dalam kesendirian. Wa tamutu wahdak. Dan meninggal dalam keadaan sendirian. Wa tuhsyaru wahdak. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar sendirian. Wa tuhasabu wahdak. Kemudian dihisab dalam keadaan kesendirian. Wa la wallahi ma ma'aka mimman tara ahad. Demi Allah, orang-orang yang ada sekarang sekitarmu ini, yang meramaikan keistanamu, yang memenuh sesakkan istanamu, demi Allah nanti di padang mahsyar tidak akan menemanimu lagi. Akan tapi hati waktu itu hati yang sangat lembut. Sekalipun khalifah yang bergelimangan dunia dan semacam. Karena nasihat ini keluar dari hati yang sangat suci, bersih dari hati, maka masuk pula ke hati. Hisham bin Abdul Malik mempermainkan tangannya di singgasana. Kemudian dia menangis. Hisham bin Abdul Malik, Harun al-Rashid adalah khalifah-khalifah yang sangat mudah menangis ketika dinasihati oleh para ulama. Itu yang disebut oleh sebagian orang-orang yang tidak paham sejarah bahwa mereka adalah peminum khamar, suka bermain wanita dan semacamnya. Coba lihat keikhlasan. Orang-orang yang menulis sejarah keburukan tentang khilafah Bani Umayyah, mereka sendiri tidak pernah menangis. Subhanallah. Orang-orang yang mencela pemerintahan khilafah Bani Umayyah, dia cela bahwa Yazid bin Muawiyah begini, bahwa Muawiyah bin Yazid begini, bahwa Sulaiman bin Abdul Malik begini dan semacamnya. Mereka telah melenceng, mereka telah mendahulukan dunia, mereka telah nepotisme, mereka telah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Apakah mereka pernah melakukan hal yang dilakukan oleh Hisham bin Abdul Malik? Salah seorang Amirul Mukminin dinasihati kemudian dia tersentuh. Karena menasihati tersentuh adalah sifat seorang mukmin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah, sungguhnya peringatan itu manfaat bagi orang mukmin. Yang peringatan, nasihat, kajian yang tidak manfaat bagi orang munafik. Bagi orang munafik yang tidak manfaat, yang tidak tersentuh adalah orang yang kasat hatinya, yang sudah membatu hatinya, itu yang tidak ada manfaatnya. Akan tapi seorang mukmin, seorang muslim, ketika dinasihati dia tersentuh. Ketika dia diingatkan dia teringat, ketika dijagakan dia terbangun. Akan tapi dijaga tidak pernah terbangun, diingat tidak pernah teringat, maka dia batu. Hisham bin Abdul Malik, walaupun dia kaya raya, dan berapa banyak kekayaan mematikan hati, berapa banyak kekayaan, kesibukan dunia menyebabkan orang tidak mau datang ke sini. Sebagian orang membayar ilmu, membayar din, membayar ustaz untuk datang ke perusahaannya untuk belajar din. Subhanallah, sangat rugi dia. Apanya dia? Apa kata Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika salah seorang gubernur di Khurasan meminta dia untuk mengisi di istananya? Apa katanya? Sungguhnya ilmu ini untuk seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya Anda ingin ilmu, maka datanglah di majlis saya. Apa yang membuat mereka mengupah ilmu datang ke tempat mereka? Kesombongan dan harta. Mereka tidak mau bisa duduk di sini dan sebagainya. Kenapa? Karena harta yang membuat mereka begitu. Kedudukan yang membuat mereka jauh dari ilmu. Subhanallah. Campakkanlah kedudukan, buanglah harta kalau seandainya akan menjauhkan seorang dari ilmu. Hisham bin Abdul Malik, dia orang seperti itu. Kemudian dia tersentuh. Terus, setelah selesai apa yang diinginkan oleh Atha bin Abi Rabah, maka dia tinggalkan khalifah dalam kesendiriannya, dalam diam sedang. Dia tinggal. Cepat-cepat, Amirul Mukminin membersihkan matanya, kemudian dia kirimkan satu kresek membersihkan dinar dan dirham. Tolong berikan ke Abu Muhammad Atha bin Abi Rabah. Maka dikejar Atha bin Abi Rabah. Apa katanya? Sungguhnya Amirul Mukminin menitipkan ini kepada engkau. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Tidak. Tidak mungkin saya terima. Qul la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala Allah. Atau wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak mohon kepada engkau balasan. Sungguhnya balasanku untuk rabbil alamin. Sebagian ulama lagi ketika dikirimkan oleh sultan uang kepadanya, Subhanallah. Apa katanya? Subhanallah. Kepada pemilik langit dan bumi saya tidak pernah meminta. Kemudian kepada orang yang tidak memiliki apa-apa saya minta. Subhanallah, alangkah indahnya saya. Dia bilang begitu. Harta ini saya tidak pernah minta kepada Allah Azza wa Jalla. Rizki saya berjalan sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Kemudian Anda sangka saya akan meminta pula kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Sebagian ulama lagi ketika diberikan kepadanya harta, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang ulama Maghrib. Pada zaman dahulu, dia sedang sholat. Kemudian salah seorang orang kaya besar di Maghrib itu datang membawakan satu kresek uang dinar. Kemudian yang mengatakan, ya imam, ambillah ini untuk memperkuatkan engkau dalam beribadah. Diletakkannya di atas sajadah. Sedangkan imam tadi tetap melanjutkan zikirnya dan orang tadi salah tingkah. Kemudian setelah selesai zikirnya, dikelatikkan itu, diangkat sajadahnya sehingga bertebaran dinar, dan dia seakan-akan tidak tahu bahwa dinar yang akan terjatuh. Dia tidak tahu, dia ambilnya pergi dia tanpa menjawab sepatah kata pun kepada orang kaya yang ingin memberikan sesuatu kepada ulama tersebut. Apa kata yang melihat keadaan tersebut? Saya begitu melihat bagaimana keagungan alim ulama tersebut dan bagaimana hinanya sang kaya tersebut mengutip satu dinar, kemudian memasukkannya kembali ke sarungnya, kemudian membawanya pulang. Coba lihat, dibuangnya sejadahnya tersebut sampai bertebaran di masjid, di lantai-lantai masjid, kemudian dia pergi. Apa kata orang kaya tersebut? Bagaimana pula saya akan tinggalkan? Saya mencarinya mati-matian. Makanya dia ambil satu persatu. Subhanallah. Atau ketika dia keluar, maka dia tidak pernah menyentuh sedikit pun dari air yang disuguhkan olehnya. Zuhud, dan ini yang insyaallah ulama yang menjadi contoh yang ditiru oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah setiap zaman. Begitulah Atha' bin Abi Rabah wukuf di Arafah. Di antara ulama yang banyak hajinya juga adalah Syekh Ibn Baz rahimahullah. Beliau haji lebih dari 80 tahun atau lebih. Syekh Albani juga haji lebih dari 70 tahun atau lebih. Wallahu ta'ala. Begitulah bersama kita Atha' bin Abi Rabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.
2: ألم ترك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قد أفلح

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka, umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharaini mislina wa qawmuhuma lana abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat, Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara an-nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة فماذا تنصحونني هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد
7: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد تقرأ المقررات فيها وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه نعم
8: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان
9: pertanyaannya saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar ilmu din walillahil hamdu wal minnah mohon nasihat anda dari mana saya harus memulai belajar ilmu agama ini apakah dari ilmu fikih atau usul fikih atau dari masalah-masalah akidah. Kemudian Syekh menjawab, tergantung jika Anda belajar di satu lembaga pendidikan yang sudah menetapkan kurikulum tertentu, maka ikutilah aturannya. Belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di madrasah atau kampus atau pondok pesantren Anda, bacalah mukorornya, pelajari mukorornya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, di majlisnya para masyayikh, para ulama, maka bermusyawarahlah dengan mereka kitab apa saja yang perlu Anda pelajari. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
3: Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
10: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا.

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Buntayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam, namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

0: Amin.
1: Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.
0: Amin.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang

0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepada

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota

0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: Wa innahum lana lagha'idun.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
1: Fa

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

0: Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?
1: Qalu bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.
0: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.
1: والذي يميتني ثم يحيين.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang

Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka, bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, Hainu, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."

0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat 'adunil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnun bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Namun, Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa la tuti'u amra al-musrifin.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.
1: Fa'aqaruha

maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.

Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.

maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

0: maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
1: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم.
0: Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: فيقولوا هل نحن منظرون.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh?
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ.
0: Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami?
1: أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Aduhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
3: لا شك هذا من من من من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
4: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jal? Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Rawahu Abu Dawud.
7: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israel kanat fin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَئِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para lelaki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka setan sudah mengincarnya. Kenapa setan mengincarnya? Setan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Setan mengerti akan hal ini. Dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak." Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Untayan Mutiara Nasihat.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
5: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
6: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah, karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
3: Roja lidzakirina wadzakira.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
6: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
7: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
8: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
7: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
7: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
7: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
8: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
7: Bukan pekerjaan yang remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
12: Dari جابر رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
11: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: la ya'kulanna ahadukum bishimala wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
12: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
13: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
13: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
13: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
13: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Al-Quran.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah

0: Kan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah
2: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwata Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah dalam pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Nam ikhwati salam azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di lan telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Imran. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Ab.
1: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
2: Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya,
1: dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon pelindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk."
2: Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar
1: dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.
2: Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab,
1: ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab."
3: Ayat-ayat Al-Quran.
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam,
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam.
7: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Rojak TV dan Radio Rojak.
8: Seorang muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut.
7: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
9: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
10: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
7: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
11: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwata Islam wa azakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Iqbalul Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan kajian rutin kitab Syarhu Sunnah Imam Al-Barbahari. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, dengan tema ciri Ahlus Sunnah dan Ahlu Bid'ah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Faliatafadol Mashkoro Ustadz.
8: Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was-sadad. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan dan berbagai macam nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Patut bagi kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita semua untuk menyandarkan nikmat-nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pembahasan kita yaitu penjelasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla sampai pada poin 142, perkataan beliau rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibi fa'lam annahu rafidhi. Jika engkau mendengar seseorang mengatakan bahwasanya fulan atau dia itu adalah pengikut nawasib atau pengikut sekte Nasibiyah atau Nawasib, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang Rafidhi atau pengikut sekte Rafidhah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun musyabbih, dan jika engkau mendengar ada seorang yang mengatakan dia itu musyabbih atau musyabbiha atau mujassima, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, au fulanun yatakallamu bitashbih, atau dia menuduh ya ahlu sunnah musyabbiha, fa'lam annahu jahmi, ya, maka ketahuilah itu adalah ciri jahmiyah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bitauhid washrah li at-tauhid, fa'lam annahu khariji'un mu'tazili. Jika engkau mendengar ada seorang yang mengatakan tentang tauhid, tapi yang dimaksud tauhid di sini yaitu menafikan sifat, maka ketahuilah dia ciri seorang khawarij dan mu'tazilah. Au yaqul fulan mujabbir, atau kalau engkau mendengar bahwasanya ya seorang mengatakan dia itu pengikut Jabariyah, sekte Jabariyah, au yatakallam bil ijbar, atau mengatakan bahwasanya seorang itu terpaksa dalam perbuatan-perbuatannya, au yatakallamu bil adl, atau dia mengatakan Allah wajib berbuat adil dalam semua perbuatannya, fa'lam annahu qadari, maka itu ciri qadariyah, li anna hadhihi al asma muhdatsatun ahdatsaha ahlul bid'ah, karena ini beberapa istilah-istilah yang digunakan oleh sebagian ahlul bid'ah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Imam Al-Barbahari rahimahullah tentu berbicara sesuai dengan konteks di beliau berbicara tentang ahlu bid'ah yang ramai di zaman beliau hidup. Dan dari dulu sampai saat ini, ahlul bid'ah dari kalangan Rafidhah, dari kalangan Syiah, yang mereka membenci ahlul membenci para sahabat, membenci bahkan mengkafirkan para sahabat, sangat membenci sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, membenci putri-putri dua sahabat tersebut, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah, ya, kedua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menuduh bahwasanya selain mereka adalah nawasib, ya. Nawasib itu artinya pembenci ahlul bait. Bahkan meskipun kita, ya, ulama-ulama kita telah menyebutkan dalam semua, hampir semua kitab-kitab akidah mereka tentang kewajiban ahlus sunnah wal jamaah untuk memuliakan ahlul bait, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Abbas, keluarga Ja'far, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memuliakan mereka. Tetap saja mereka menuduh kita membenci ahlul bait dan dikatakan sebagai nawasib. Karena bagi mereka tidak benar kecintaan kepada ahlul bait kecuali dengan membenci para sahabat, kecuali dengan mengkafirkan sebagian para atau mengkafirkan para sahabat. Mereka, meskipun kita sudah menampakkan bahwasanya kita juga mencintai, ya, keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, tetap saja mereka mengatakan tidak sah sampai kita mengkafirkan atau membenci sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menyusup dalam agama Islam. Mereka pada asalnya adalah orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dengki dan benci kepada Islam. Mereka ingin menikam Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tapi seandainya mereka langsung menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu tidak akan ada yang ingin menerima mazhab mereka. Tidak akan ada yang membela mereka dari kaum muslimin. Tapi dengan cara licik ini, dengan cara mereka pura-pura mencintai ahlul bait, mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sehingga mereka berhasil menipu banyak dari kaum muslimin. Sebenarnya, ya, mereka ingin menikam Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikam kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tapi dengan cara menyebutkan dan mengkafirkan, menghina, menjelek orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina sahabat Abu Bakar, mencela sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mencela dua putrinya, Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuduh Aisyah berzina, juga mengkafirkan putri Umar bin Khattab, Hafsah radhiyallahu taala anha. Jadi sebenarnya mereka ingin langsung, ya, menghina Nabi sallam, tapi karena dengan cara yang licik ini, ya, tidak mungkin Nabi sallam memilih orang terdekatnya adalah orang yang sangat buruk. Sehingga ketika disebutkan, ya, keburukan Abu Bakar, keburukan Umar, keburukan Hafsah, berarti orang-orang terdekat Nabi sallam adalah orang-orang buruk. Tentu, ya, ini menunjukkan, ya, kebusukan hati mereka, kelicikan mereka, dan sangat pantas mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Jadi mereka selalu menuduh Ahlus Sunnah sebagai nawasib, ya, pembenci Ahlul Bait. Padahal ya jelas sekali dalam buku-buku ulama kita menerangkan tentang wajibnya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi kaum muslimin untuk memuliakan keluarga Nabi SAW. Untuk menghormati mereka. Terutama yang beriman di antara mereka, mereka punya hak yang lebih daripada kaum muslimin lainnya. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun musyabbih aw fulanun yatakallamu bitashbih fa'lam annahu jahmi. Jika ada orang yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai musyabbiha atau mujassima, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka ini ciri ahlu al-Jahmiyah, pengikut Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena bagi mereka, semua yang menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya, dari istiwa, dari al-ghadab, yaitu murka, dari al-nuzul, turun ke langit dunia, al-maji, datang pada hari kiamat, al-dhahik, tertawa, atau sifat-sifat dzatiyah, ya, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya mata. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang menetapkan sifat-sifat ini sebagai musyabbiha mujassim. Ya. Mereka adalah orang, ya, mereka menuduh orang-orang yang menetapkan sifat-sifat yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka mengatakan orang yang menetapkan sifat-sifat ini sebagai musyabbiha mujassima. Ya. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga ini ciri Jahmiyah. Yaitu yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena metode Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran. Dan semua sifat-sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Karena tidak ada yang bisa mengetahui tentang sifat Allah Azza wa Jalla kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah kabarkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW sampaikan kepada kita. Kita tidak bisa mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla melalui semata akal kita. Kita tidak bisa mengetahui karena tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak mungkin, ya, dengan murni akal, ya, tanpa bimbingan wahyu, kita bisa mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki dari sifat-sifat. Karena akal kita ini hanya bisa mengolah data yang pernah masuk ke akal tersebut. Jika tidak ada data yang pernah masuk, maka tidak mungkin, ya, dia bisa mencapai kebenaran dalam berpikir. Sehingga kita dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla harus melalui perantara wahyu. Dan apa saja yang Allah sebutkan dari nama-nama dan sifat-sifat, kita wajib untuk menetapkannya tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan penyelewengan, ya, perubahan, baik perubahan makna maupun perubahan lafaz. Juga tidak boleh kita menolak, ya, selama Allah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah turun, Allah datang. Maka kita tetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang menyamai Allah dalam semua sifat-sifatnya. Juga tanpa melakukan takyif, yaitu menanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya Allah turun, bagaimana caranya Allah istiwa, ini tidak boleh dipertanyakan. Juga tanpa melakukan tamtsil, yaitu menyamakan. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan tidak menyamakan, dan ketika mensucikan tidak menta'til, tidak menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena kaidah dalam bab asma sifat, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, ya, tapi juga wa huwa as-sami'ul basir. Kita harus isbat, ya. Selain kita menafikan, harus juga mengisbat. Selain kita menafikan tidak ada yang sama dengan Allah, kita harus tetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya. Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah mendengar, ya, makhluk juga mendengar, tapi pendengaran makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Adapun pendengaran Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah bisa mendengar semua suara dalam ya satu waktu dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dengan nada suara yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara tersebut. Adapun kita ya sangat lemah, kita tidak bisa mendengar suara yang sangat keras, tidak bisa mendengar suara yang sangat kecil, tidak bisa mendengar ketika seorang ya atau lawan bicara kita berbicara bersamaan dengan kita atau dua orang berbicara bersamaan. Allah Azza wa Jalla bisa mendengar semua suara kecil, besar, jauh, dekat, bersamaan, semua Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendengarnya. Maka ya orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbiha, mereka sebenarnya adalah mu'attilah. Mereka adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan tanpa menyamakan. Kita katakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Karena makhluk saja berbeda-beda ya tangan mereka. Tangan gajah berbeda dengan tangan semut. Ya. Maka jika antara makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya tanpa menyelewengkan, tanpa menolak, tanpa menentukan bentuknya dan tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bit-tauhid washrah li at-tauhid. Ya. Jika engkau mendengar seorang menggunakan istilah tauhid, tapi ini di zaman beliau ya. Karena Al-Mu'tazila mereka punya pokok-pokok yang mereka istilahkan dengan at-tauhid ya, al-'adl, al-manzila baina manzilatain, infadul wa'id, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya sebenarnya ya kalau kelihatannya istilah ini baik-baik saja. Tapi kalau kita teliti ternyata yang dimaksud dengan tauhid bagi Mu'tazilah ini adalah menafikan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena mereka mengatakan bahwasanya menetapkan sifat itu sama dengan kesyirikan. Sama dengan menyebutkan bahwasanya ada selain Allah Azza wa Jalla atau Allah itu banyak. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak mempunyai sifat. Ini yang dimaksud oleh penulis kitab ini ya, karena yang dimaksud Mu'tazilah dengan tauhid adalah nafyus sifat, menafikan sifat-sifat Allah. Karena menetapkan sifat bagi mereka adalah kesyirikan ya, melazimkan ta'addudul qudama ya, banyaknya Allah Azza wa Jalla. Al-'adl juga bagi mereka adalah menafikan takdir ya, karena bagi mereka jika Allah menghendaki atau mentakdirkan maksiat itu bentuk kezaliman bagi Allah Azza wa Jalla sehingga mereka menafikan takdir. Mereka juga mengatakan istilah manzila baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu dalam hukum dunia mereka tidak kafir, juga tidak muslim. Mereka berada di antara dua keadaan ini. Tapi di akhirat bagi Mu'tazilah pelaku dosa besar jika meninggal belum bertaubat dia kekal di neraka. Ya, beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah dan jika Allah menghendaki dia masuk surga, jika tidak Allah masukkan dia ke neraka, tapi selama dia masih punya iman maka tidak akan kekal di neraka selama-lamanya kecuali orang yang tidak punya iman sama sekali. Au yaqul fulan mujabbir atau yatakallam bil ijbar atau yatakallam bil adl fa'lam annahu qadari. Ya. Juga al-Qadariyah menuduh Ahlus Sunnah sebagai Jabariyah. Mereka mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah ini menetapkan takdir, maksudnya semua orang itu terpaksa untuk berbuat ya. Tidak, mereka tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya kekuasaan. Ini tidak benar ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya manusia itu punya pilihan ya, punya kehendak, punya kuasa. Tapi pilihan, kehendak dan kuasa manusia tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga berbeda dengan Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti daun yang jatuh atau ditiup angin atau orang yang gemetar, itu sama dengan kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia bermaksiat. Ya, itu tidak punya pilihan sama sekali. Ini keyakinan Jabariyah. Keyakinan yang sesat, ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan manusia itu punya pilihan, ya. Tapi pilihan manusia tidak lepas dari pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi. Allah mengetahui bahwasanya bulan ini akan berbuat maksiat, bulan ini akan berbuat ketaatan. Dan berdasarkan pengetahuan Allah Azza wa Jalla tentang pilihan-pilihan dari setiap makhluknya, Allah tuliskan di Lauhul Mahfud 50 ribu tahun sebelum mereka diciptakan. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati bi 50 alf sana. Allah tuliskan semua takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan pena. Kemudian Allah perintahkan pena untuk menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan di antara yang dituliskan pena adalah pilihan-pilihan dari setiap manusia, apakah dia milih ketaatan atau milih kemaksiatan. Kemudian Allah kehendaki semua yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla, dari kebaikan dan keburukan berdasarkan pilihan-pilihan masing-masing. Allah memberikan pilihan. Dan seorang jika melakukan sesuatu tanpa ya memilih, maka dia tidak berdosa. Seorang yang tidur kemudian bermimpi melakukan dosa, maka dia tidak dicatat. Seorang yang menabrak ya, seorang sehingga meninggal tapi tidak sengaja, maka tidak berdosa. Seorang yang dipaksa minum khamar, diikat kemudian dituangkan khamar ke mulutnya sampai dia telan, maka dia tidak berdosa karena dia dipaksa. Kapan dia berdosa? Kalau dia minum secara ya, sadar tanpa dipaksa. Maka tidak ada yang dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan pilihan kepada hamba-hambanya untuk memilih kebaikan dan memilih keburukan. Dan atas pilihan tersebutlah mereka diberi pahala atau diberi hukuman oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehendak manusia, ciptakan pilihan manusia, maka tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla, baik itu kehendak iradah kauniyah atau iradah syar'iyah. Iradah kauniyah semua yang terjadi baik ya Allah sukai atau Allah tidak sukai. Adapun iradah syar'iyah kehendak Allah yang Allah sukai tapi ya tidak mesti terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin ya manusia beriman tapi tidak semua beriman. Sehingga kalau kita ingin mudah memahami kehendak kauniyah itu ya, kalau kita menggaris bulatan yang besar, maka semua yang terjadi itu masuk di bulatan besar tersebut. Di dalam bulatan besar ini ada bulatan kecil, kehendak syariah. Ya. Ada yang masuk kehendak syariah, ada yang tidak. Tapi semua yang terjadi di alam semesta ini yang dicintai dan tidak dicintai oleh Allah, tidak mungkin lepas dari kehendak Allah. Karena tidak ada daun yang jatuh, tidak ada yang bergerak atau diam, kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui segala sesuatu, Allah menulis segala sesuatu, Allah kehendaki segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla, dan Allah ciptakan segala sesuatu. Jadi ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Ya, Jabariyah mengatakan manusia itu terpaksa, ya digerakkan, tidak punya pilihan sama sekali. Adapun Qadariyah mengatakan manusia menciptakan sendiri perbuatannya. Tidak ada campur tangan Allah dalam perbuatan manusia. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada makhluk, memberikan kemampuan untuk memilih. Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab. Tapi pilihan tersebut tidak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan, ya. Dan Allah tulis berdasarkan kehendak yang akan dipilih, yang dipilih oleh masing-masing makhluknya. Dan tentunya tidak ada yang mengetahui apa yang Allah tuliskan. Ya, meskipun malaikat Jibril tidak mengetahui apa isi Lauhul Mahfuz. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan meyakini bahwasanya Allah tidak mendolimi satupun dari hambanya. Dan boleh bagi seorang untuk meminta agar takdirnya semua adalah takdir yang baik. Sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah semua keputusan yang kau putuskan atasku adalah kebaikan. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, selanjutnya beliau, Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, Qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Berkata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang sangat terkenal, yang menggabungkan banyak sekali ya, kebaikan ya, di samping beliau seorang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli dalam perkara-perkara dunia, dalam perdagangan. Beliau mengatakan, la ta'khudhu an ahli al-kufati fi rafdi syai'a, jangan kalian mengambil ya, pendapat-pendapat ahli Kufah dalam ar-rafd, yaitu keyakinan rafidah, karena kebanyakan mereka atau mereka berasal dari Kufah, bahkan sampai saat ini ya, daerah Irak, Iran sana berkumpul orang-orang rafidah, sehingga jangan mengambil pendapat ya tentang ahlul bait, tentang sahabat sedikit pun dari mereka, karena mereka pasti mengajarkan kesesatan. Jadi sejak dahulu mereka selalu berkumpul di sana dan sampai saat ini. Wala an ahli Syam fi sayfi syai'a, jangan ambil dari ahli Syam ya. Dulu Khawarij ya berkumpul di sana. Sehingga Imam Al-Barbahri mengatakan jangan ambil dari mereka tentang memberontak kepada penguasa ya. Karena mereka banyak berkumpul di sana, sehingga hati-hati ya. Jangan sampai kalian tertipu dengan pendapat mereka sehingga kalian ikut ya memberontak atau mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Wala an ahli al-Basrah fil qadar syai', jangan belajar dari penduduk Basrah ya, ini juga di daerah Irak, tentang takdir ya, karena kebanyakan qadariyah itu muncul di sana. Sehingga kalau kalian belajar dari mereka, kalian nanti keliru, terjatuh dalam kesesatan dalam bab takdir. Wala an ahli Khurasan fil irja'i syai'an, jangan ngambil dari ahli Khurasan pendapat ya irja' ya tentang murji'ah, yaitu orang-orang yang mengeluarkan amal dari iman ya, karena sumber pemikiran ini dari mereka, yaitu mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan amal itu tidak ada kaitannya dengan iman. Orang yang beramal ya, itu tidak bertambah imannya. Orang tidak beramal tidak berkurang imannya. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang bagi murji'ah, dan tidak ada pengaruh amal bagi iman. Wala an ahadun ahlus sunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Wala an ahli Makkah fi sharfi syai'a, jangan belajar ya tentang riba al-fadl dari penduduk Makkah. Ini di zaman beliau ya, karena banyak di antara mereka yang bermudah-mudahan. Mungkin karena Mekah itu tempat berkumpulnya manusia, sehingga banyak pertukaran uang di sana, sehingga banyak yang bermudah-mudahan dalam bab ini. Ya, tentu ini di zaman beliau. Ataupun di zaman ini, alhamdulillah ulama-ulama Mekah sangat pantas untuk belajar dari mereka. Ya, ulama ahlus sunnah yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mereka adalah ulama ahlus sunnah yang wajib bagi kita ketika datang, terutama jemaah haji ya, yang paham bahasa Arab. Mereka berusaha untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama di kota Mekah dan di kota Madinah, terutama yang mereka mempunyai kursi di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram. Wala an ahli Madinah fil ghina, ya. Dulu di zaman beliau juga banyak penduduk Madinah atau ahli Madinah atau ahli ilmu, sebagian ahli ilmu di kota Madinah yang mereka bermudah-mudahan dalam hukum musik ya. Sehingga dia mengatakan jangan mengambil pendapat tentang musik ya, nyanyian-nyanyian dari ahli Madinah. Nah, ini tentunya di zaman beliau dan tidak relevan lagi di zaman ini, karena di zaman kita ini kita ketahui ulama-ulama Madinah yang belajar di sana di Masjid Nabawi ataupun di Universitas Islam Madinah. Mayoritas mereka hampir semuanya yang mengambil pendapat haramnya musik, sebagaimana Imam 4 ya Madzhab Arba'ah mengatakan bahwasanya musik itu haram. Wala ta'khudhu anhum fi hadhil asya' syai'an, ya, jangan ambil dari orang-orang yang memang terkenal mempunyai penyimpangan dalam bab-bab tertentu. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ulama di negeri ini atau di negeri itu atau di tempat ini ya, atau ulama tertentu memang bermudah-mudahan dalam sebagian bab-bab ilmu ya, dalam bab riba, dalam bab musik atau apa saja, bab khamr umpamanya. Maka kita kalau sudah mengetahui perkara tersebut, jangan mengambil pendapat mereka. Ya, man tatabba' rukhas faqad tazandaq. Siapa saja yang berusaha memang mencari-cari keringanan, mencari-cari fatwa yang mudah, maka dia telah menjadi orang yang zindiq. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin Hudair radhiyallahu anhum, fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah. Beliau melanjutkan bahwasanya ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, 10 sahabat yang jami mencintai Bilal, mencintai Aisyah, Hafsah, ya. Mencintai semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan mereka, ya. Dan beliau hanya memberi contoh Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudair. Semua yang mencintai sahabat, mencintai Muawiyah bin Abi Sufyan, mencintai istri-istri Nabi SAW, mencintai Hasan al-Husayn, mencintai Ahlul Bait, mereka itu adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub ibn Aun wa Yunus ibn Ubayd wa Abdullah bin Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik bin Mughwal wa Yazid bin Zuraih wa Mu'ad bin Mu'ad wa Wahab bin Jarir wa Hammad bin Salama wa Hammad bin Zaid wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Zaidah fa alam annahu sahibus sunnah. Beliau menyebutkan banyak dari ulama-ulama al-sunnah di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, di zaman salaf, bahwasanya mencintai mereka adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai ulama-ulama Ahlus Sunnah adalah ciri Ahlus Sunnah. Mencintai Abu Hanifah, mencintai Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad. Mencintai mereka semua adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa idza ra'aita rajulan yuhibbu Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj bin Minhal wa Ahmad bin Nasr wa dzakarahum bi khair wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibus sunnah. Jadi kalau kita melihat bahwasannya seorang da'i, seorang ustadz selalu menukil perkataan para salaf, para sahabat, menukil perkataan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, mengikuti langkah mereka, mengambil sumber agama mereka dari orang-orang yang terpercaya dari para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari A'immatul Arba'ah, dari ulama, dari zaman ke zaman, ya, yang terkenal dengan kebaikan mereka, dari Syekhul Islam Taimiyah, dari Muqayyim Al-Jauziyah, ya. Dari ulama-ulama Ahlus Sunnah dari dulu sampai saat ini menunjukkan bahwasannya dia Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sumber, ya, ilmu mereka dari ulama-ulama yang diakui oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman tentang kesolehan, ketakwaan, kewaraan mereka dan ilmu mereka yang memang, ya, benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Hadis berdasarkan pemahaman para salafus salih. Kemudian beliau mengatakan juga, ya, tadi itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mencintai ulama-ulama yang terkenal dengan keilmuan, ketakwaan, kezuhudan, kewara'an mereka. Beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahli al-ahwa. Tapi jika engkau melihat ada orang yang senang, yang bergaul, duduk, berdakwah bersama pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang menafikan sifat-sifat Allah, yang menyelewengkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang benci para sahabat, ya, membenci istri-istri Nabi SAW, membenci Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, maka fahdharhu. Waspada, ya. Jauhi mereka, jangan mengambil ilmu dari mereka. Karena mereka adalah pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, pengikut kesesatan. Wa'arifhu, dan perkenalkan, ya, dia kepada yang lain, ya. Hati-hati, ya. Peringatkan manusia dari bahaya mereka. Fa'in jala sama'ahu ba'dama alima fattaqi. Kalau sudah diperingatkan tapi dia tetap ngeyel, ya, tetap bersama mereka, bergaul bersama mereka, hidup bersama mereka, berdakwah bersama mereka, ya, diam dari kesalahan-kesalahan mereka, bahkan ikut menyebarkan fa innahu sahibu hawa, maka itu menunjukkan dia adalah pengikut hawa nafsu. Ya. Dan mereka pengikut hawa nafsu karena mereka hanya mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika datang perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak, mereka tinggalkan, mereka takwilkan, ya. Dan inilah ciri pengikut hawa nafsu dari dulu sampai saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau melihat orang yang